0: Selamat pagi bala luluang kita di luaran anirau ngerat ke tahun baru lah boleh kita pangkat kumang lah.
1: Oh dan ke jadi luluang nanti.
0: Lepas tahun tu luluang nak mau jadi kumang jadi tahun baru uji baru nih anak kita putar sa bangerja sistem ngawaknya nih.
1: Tahun tu jadi luluang tahun ni lah jadi kumang.
0: Tang semuanya pengai pernah siap ga anaknya tahun tu jadi luluang tahun ni lah saguah tindak ke boleh. Itu keren pak.
1: Okey, kita ke pagi tu bisa topik 2 pagi Y. Topik 2 pagi Y kita ke Sarito yang dia buka dengan sebuah Newton.
0: Ya, jadi diperhati ke bahas Lampur menua kita Sarawak lalu pihak megah ya. Berita yang bisa dikongsi ke Malaysia di Facebook, di email kita di depan. Madah ke Selampur menua kita ya di Sarawak Sarito dekat bersembun sebenarnya ikas pengamai hanya sudah ditemu sudah ditetapkan lalu nyentuh ke pukul 8 pagi tadi kan tidak salah aku kucing dalam 170 lebih punya
1: ya.
0: Ikas pengamai angin
1: kita di pukul 8 pagi tadi nah. Okey, pengingat sebun tu main macam Netun bekas ubah tadi tahun 1997 balam amat sebun mainnya tu.
0: Ya tahu pada kita sebuah ya ke Pemadu Legend. Laban terkenyit gua ngaso ko tegepang baru ku nemu menya sebuah tu tahu ngaso darurat. Tahu ngaso perintah buku ruang kita nak terlalu pansut dari rumah.
1: Berapa mainnya? 700 800 piana.
0: Dalam 800 lebih lalu jarak kita nu medaknya tadi nanti nak salah ku ya kurang ari 500 meter. Jarak menurut kita medak tanya tadi
1: ikas lihat di pedak kita
0: ikas menurut kita medak lama kebukanya halus kelabur mengah dibalut sebun mainnya jadi mainnya ingat narku aku bapom dua gagal main
1: na school
0: gagal na school panyai kaki sebun panyai kaki sebun dengar apa berita madah ke orang ke ngagak pemenian awannya deh Nel anang mengharap bilonnya ada minyak ngai kau bagian nanti sebun nanti orang bupa sekolah
1: lagi ke cuti.
0: Tapi mesti mainnya lah benda agit demi agit bro temu time pom dua nama kenyang kan mudahnya udah bujang dah kenyang agit untak ambiak kedeh lepas mainnya nadanya udah mudah enam keluar ngasuh kak agit bermain berluar ya pengingat kubala kami sebahkiah sebab main bersikal mainnya jalan mainnya bersikal main ku lepas kan jarak penglihatan luar mudah mainnya nantu tanya ega nak nemu ketik atau kayu bersikal cin ternyata bawa madang belai.
1: Nah pedah. Empat pemalat sebuah mainnya.
0: Empat pemalat dan nyam hutai dikenang pulai ke rumah. Benar ya? Apa kepedihannya bakalnya? Ingat Nur mandi dulu. Ngai korang nemu yang main baru.
1: Aku mainnya sebuah tahun. Tahun 10 tahun aku mainnya. Tahun 4. Dan ya, maya sebuah ya tun. Lepas ke nurun ke sekolah, kena basikal. Kena basikal. Aku tu tadi ke mana ya? Nak nemu cuti sekolah.
0: Nak nemu darurat maya. Nemu pesan sekolah.
1: Datai bas sekolah, apa indah nak datai ke mana? Datai bas sekolah, nama sekolah tu terpuai mana?
0: Confident sekolah.
1: Ni baru kena mau sekolah tutup. Datai baru ni baru nemu sekolah. Nadai buka sekolah.
0: Oh, banyak disediakan darurat ke sekolah.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu berkenang ke ba ikas pengamah angin kita sari tu ya kasi di pedaku ba Facebook berita RTM Sarawak kalau serian ngerekod ke pemandu tinggi pagi tahun ni yang tadi 185 nya cukup namanah ke pengerai pihak megas merahan 168 kucing 166 muka 157 sibu 156 bintulu 154 samengau samalajau serikai 153 seaman 121 kata tu ya ke namanah ke pengerai lalu di miri 94 limbang 77 Kapit 73 sederhana.
1: Ya, minat tunggak ke selatan Sarawak. Bagi bas merahan serian ngau di Kuching itu ya ke balak mana tu.
0: Lalu di pelabak ke tu nyangka ya kaknya dia lagi ketungka hari hotspot atau ketika panas udah ditemu ba menua seberai kita nya ba Kalimantan. Ada dia nah tadi ni. Jadi ngarap ke tu tadi nah jadi nanggol laban sebut bekawal ngau sebut nah Sabtu deh. Saya ku lama ya dah nak pun dah kita ke Kuwait mari. Lama dah sebut nah.
1: Ya, sebab COVID subah.
0: Bisik.
1: Sigi pamandiri mainnya.
0: Pamandiri, kalau bisik muka kita itu tadinya darurat baru gamenya.
1: Ya.
0: Bisik dalam seminggu saya ko.
1: 2019 pun 2019.
0: 19 antara 19 18 pokoknya meh.
1: Ya.
0: Nanti nak salah ingat aku kita itu tadi leban banyak bala kita ke gawa dia so begintir-gintir tamak ngegai konti leban ke darurat jerbu mehnya. Ha, nya pulak menanggol ke bapak ngawa di kerja kita sehari-hari.
1: Ya. Kang ada ke bisi baru.
0: Nah, lah lagi nya sampal betunung. Okey, cerita kita bagi tu enyak gendang ke pengingat lebuh maya maya bersebuan tu. Anak ngiranya pengingat tadi payat mani tahu dikunci ke kita. Nu kita mulai ke pengingat mengenai ke pemedias di tapi kita lebuh maya ba ari ya ke nak tu menah itu tadi deh. Yang kan tadi bisnis ke dan tadi pengingat ya belum jalan pasal temu dah saya puas aura pas nak nakal main nembal kita tu.
1: Amatun. Ka sengaja-sengaja leban ya.
0: Tahu.
1: Nanti ke komen kita ba Facebook Y FM Iban.
0: Atau lagi kemudian ya Daniel Maca yang tang sebenarnya dulu berperinang gaul lagu kedibai Melissa Thomas ke pagi tu. Encuki aja deh.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Enam untuk ke 9 pagi, 2 pagi. Wai berkenan ke cerita lebih maya ariti bersebuan pagi tu ni ni.
2: Ya, jadi maya cerita ngetua tuan tadi dah berkongsi ke cerita kepada tuan pu. Pengingat tau ke cerita maya kita ke bersebuan sebuah tu.
1: Ya, kelebih lagi dalam tahun 1997 lah mayanya sebuah ni ni. Okey, jadi ya peringat kita ya ke terubah sama pagi ngagai Wesley Snap. Bertahun 1997-nya ke bola nusi indeks IPU umumnya pengamah gayangin dah taiba 500 UPS sekolah semua tutup pemisi pulai ke menua megang tang pemenah ya ba menua sidaya jerebu balat amat mainnya ngasuh bungai riannya balat agi bebungai hari tahun ya ke udah nyoka tiap lemai meh medak balan tambah balas mawa nyo terbaik ba belah nutupun rian nutu bungai tadi malam ni buat sebut lagi mayu kadang-kadang nyo ninggi atap rumah balas sudah tambah terbaik ya mayu cara kena nguleh mainnya bisi kerimba bisi kemukan bisi kerginti balan tambahnya jadi balas sudah kena biak ke landi enggak orang gagak ke pesikit tadi bambi uleh meh nyo bakal sniper sudah mesir tetenya ba tambah mainnya nyo puas diri makai tang kira 3 bulan ni nyo ke bulan 10 nya meh nak nemu pemayuah buah rian mansau meh ya nyentuk ke nyo nader gal lah banyak lu mayuah
2: ka agak bebungai rian lepas sebuahnya tu, nanti ngacau ya,
1: nak nggak ko nemu? Tanya mai pihak ko cerita ke di tusi Westy Snap tu, tanya kan ya saya ko masuk bunga rian tu, siti hari proses ya kenyadiannya tadi tegarin tambah mega, leban tambah tu nak ke kena berjalan ke agent, luar berjalan ke proses penembungaan, ko kita internet deh. Amai benih laki yang benih Hindu perian nyalung ujung kenyang jadi buah. Jadi nyangka ketegal ke sebuan tu tadi nyangka tambah aktif lagi kita nak kena mupi benar masih aja lehunya.
2: Okey, hari jumpa kira tu sama pagi guys dua aku ya. Tak majak kemarau hari itu aku ya.
1: Ya man.
2: Di Sibu Jaya pun langit tu nada itu pedak dah aku ya. Pelabak yang ke Selampur Sarawak sebuan seminggu tu. Okey, buat pengingat ya aku ya ke Madu Balat tahun 1997 ya pindah ngajar ba SK Nanggungun di Kenawin. Sekali sedak ia menyana nengah batal rajang tu engkau sungai tu. Nengah batal rajang dah. Ngena speedboat kuasa Kenawin. Nyau petang bakal ke malam hari ku ya. Anai boleh laju. Bumai ke lempu picit miat mainnya sebab ku ya. Ngambil ke perahu bokai atau ke ekspresnya tadi mendak sedak ya. Ngai ke lantai ada tu.
1: Amat.
2: Ya ku ya amat tenggas mengat asai mai balan ya. Mai sin mai bini. Ngai jadi ke kemudian mai sedak bini.
1: Nanti sedaknya mai bunyi.
2: Dia bercerita ya tuan. Nak pedau tai bawah sungai ke ya. Ni mai lampu picit.
1: Laban dalam tahun 1997 tina salah aku menok nawet mek lebih lagi menyare. Bedaun tu bisi SS jala iga.
2: Aman.
1: Agi mayuah bepanggai ke ba sungai ke lebih lagi ba menua beka ngunguan tada semua tadi. Jalai pan buka-buka deh tu. Jadi nya mai nanti kita agi bertengah ke jalai tasik jalai sungai agi nya ke ngirau katiki. Jadi yang ke jalan haluan. Jalan haluan tu yang kau bisa dipasang kurang apinya letting street ni deh. Saya pan ya siang mayanya. Lepas letting street tu bisa bawa ika sape ni bawa penampak tu sekian. Nanti ya lagi petang ya lagi on ya.
2: Ya
1: nanti ya off punya dia dah kalau berterang. Nanti bayi sebun tu ya otomatik ya kita nya. Nanti bawa mendak bersungai. Di ni dia mendak light street tu bisa.
2: Ya mengharap kapi tu nya ni aja. Tidak ya kau pedak ke pangkat diri.
1: Pemicetnya meh.
2: Bukannya pedaknya.
1: Tahu cari. Semua ini pedak orang saya terang. Nanti bakal bangsa orang ya keboyan. Ada yang jantung.
2: Itu air.
1: Okey, selamat pagi menggagak-gagak ya. Christopher Empari ya, peringat kita itu. Cita apa aik kata tadi dia berkena ke buat geang itu. Tahun 1997 lagi ngajar ba FSMK Batai Gansibu mainnya berkena ke buat ekspres nang tak ngenggam semangat wai depan bos ekspres mainnya tubuh pagi mainnya bal kembuan bal kesebun sikit nadai pedak sekali api ekspres pun sebenarnya boleh nenggau berapa meter aja ke mua kebukaan nak pedaknya berambun pun megang tadi ya. Bisi sebuah tu tadi nyong lantak tebing batu burak mayanya pai parai jamanya bepadi lawan ekspres karam daiwi ku ya.
2: Apa nak kini ke driba ekspres ni tadi nemu jalan tu apa aku belum balu bah sudah ya.
1: Nya meh akhirnya berada katanya lawan aku bisi ke experience tu ke ekspres tu orang merau malam hari sekali nak muka-muka lampu picit pala orang yang kebak muanya deh ya kepatut nur nunjuk jalan ke gaya driba nya belakangnya cuma padam.
2: Oh.
1: Amat pedih ah. Pedih ada nya petang.
2: Api bulannya?
1: Apa api bapa lalu pun bulannya. Oh. Selalu ya dia kau dah nemu tengah lampu picit pelaknya.
2: Ya.
1: Tanah muka-muka nama aku buang nyanyi padam. Bisa itu pun ada yang mainnya. Lama diri nanti wai. Nyombi ada cok tunggul balas kena.
2: Nama kena kita mainnya.
1: Dan dia besar gam aja ambil lubah. Yang mainnya. Awan dan dia banyak. Lubah aja main ingin. Tete. Bukan tekan gai. Sepuluh jalan mana yang mendautai.
2: Okey, dah setiap kita hari di minit untur. Selamat kerja pengawal aku ya. Tahun 1997 ya, tahun 1 ya, ingat lalat aku ya. Daya segi ukai orang selalu pansur rumah nanti ukai bisik aktiviti bahas sekolah. Ya, ngarau ke sebuah untuk kurang melak aku ya. Merinsap mat mindah kini kita. Nada itu ingat ya aku ya, tuan. Ingat
1: lalat. Tahun sebut, entah nak ingat. Kira ingat tahun Google aja. Oke, dari kawan dia ada terlalu kita mencari yang meninggal kita yang kebukaan eh. Lagi terus yang gegas ke mata pagi hari itu 2 pagi, wai, seluruh messenger, remesenji.

0: cita Justin empuau tu Neil. Ang ya tu bah tahun 2019 tu kemari. Okey itu terus dah baru-baru deh tu. Okay. Jadi terubah ya ninga sekolah tutup. Ya me orang ya ke madu gagal me nya. Ya. Pulai ke rumah menya lebih 200 IPU indeks percobaan udaranya udahnya bisik ga nyadi sekali dalam tahun 2015 subah maya agi tahun 6 temanya nari tutup sekolah maya kira bakal itu maya musim kemerdekaan kia saya ke deja vu ninga lagu sati siwa lagu temanya subah laban maya jerbu.
1: Aune ya tema lagu hari kebangsaan cun gemaya hari sebuan gemaya.
0: Oh, nya sekaliannya saya kening mendas sebuan ya. Pakai itu pasang ke lagunya. Saya kemainnya sebuan nya.
1: Ninggal ke baru. Okey tu jenika Johan selamat pagi guys dua ikut ya. Tu itu pengalaman buat cerita sebuan tu ko ya. Ketrubah ya maya ya ba siti sekolah dini ya. Matu saya main ni aku ya. Banti kemarau panjang ngasuh sungai saya nyau ndak boleh di tengah perahu. Sis sekali tu arahan dari UPS pelajar ngasuh nutup sekolah 2 minggu. Nanti ke pasal ke sepupu aku ya. Nyau berpanggil bayi pasang dulu aku ya. Panggil bayi pasang laban ndak boleh di tengah deh. Tengke nganjung air irup dengah jalan ladang aku ya. Udahnya tadi bisik ke pilun ke bank nganjung air ba sidak ya ba kandang semunjan mega ko ya. Lalu kedua tu lebuh jerbu tahun 2015 dia maya dipasuk ke ba hospital semunjan. Laban ke asma deh. Laban asma dan ya tadi nya 15 hari baru ya pansut ari hospital. Nya pengalaman ya meh ba tahun 2015 sebab laban ti kelalu balat amat bersebun di ujung kianya tadi kena attack asma.
0: Nyamai apa dia mengge orang kelebih ke sikit hapus kita tadi lah. Kadang-kadang maya bersebun tu orangnya maya orang madu sensitif benar. Nak tahu sesekali pansut keluar. Jadi ya ke penangi aku ba stige ba sebun Sabtu tadi Neil lah. Ba nembiak kita kemari. Lama nembiak itu cukup sensitif. Mudah nak tahu daripada kita hari ya 10 ya ke dia ada 1% jadi sedaya mudah dikena serang asma.
1: Ya.
0: Biak reto. Mudah nak kena ampus nyawa babai ke tong gias mengkong ngawe. Utek sepu-sepu ke nyawa.
1: Oh ya. Awnya kita selalu tu ngelalau sidak ketua yang sidak ke nembiannya tadi ke lebih lagi. Balat lagi mak kita ngelalau sedaya lapan. Sedak yang pu tubuhnya tadi dekat sensitif lagi.
0: Ya, mama.
1: Kena utai ke begitu.
0: Ya, ya, ya. Okey, jadi atau peningkat kita uka best. Tahun 1997, amat tak ngegam semangat. Maya sebuah Sabtu Kejerbu, maya sebab. Maya lagi gawa ba, Tanjung Manis, ke depan Express berjalan jam 8 pagi. Baranti, ba, pasar serikai. Jadi, bayanya bedau menantung si jalan iganya segi sungainya meh jalan ke di tengah tang meh berhenti pasal serikanya balon jalan belum jalan pihak kutu kespes pada kesidak ya tunggu panas tengok air ya baru boleh jalan tidak panas air tidak tengok tidak dapat jalan ya nyoka pukul 1:30 hari baru silaya mupuak berjalannya pen gadai-gadai mehnya ekspres mupuak pukul 4 baru datang ba tanya mani mehnya amat tak genggam semangat semuanya jalannya lebat tenare pada utai ulu utai dili mua tengau nare ke pada kibak kanan nadai ke pada mua sila klasi espres menya mata saya ke nyin sebayan demuanya
1: lah dah kemayanya
0: tahun kemayanya kau yang tadi tahun 1997 dalam sejarah pada kebisi menggabala netizen kita itu berkongsi ke gambar-gambar lama kelebih lagi berkenang ke bak penusah jerbu atau ke sebuah nasab mayanya ya kepada aku siti gambar ke bak waterfrontnya sebelah-belah tumbuh daruh hanahnya pelabak aku tidak bisa daruh hanahnya pun tidak boleh dipedak ketegalnya mayan itu lepas gambarnya terpedak aku amat berdilnya tidak boleh pedak berdil naga atau buka spiannya lu pedak.
1: Lu pedak tekes berai.
0: Okey,
1: tu hari ini kelas layau. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Pada tahun 2021, mainnya ya lagi gawat di Brunei Din. Hari Sibu pulai ke Brunei. Lebuh mainnya hari kemarau panjai. Dan tadi, ia kedatai antara Bintulu dan Miri. Tak balak amat bersebun dia. Ia agak kereta nada ikon aku ya. Tak boleh dipedak jalan.

0: Jalai Parking KTC ke Jalai Lama Jalai nadai oleh daripada ke ya. Ni ingat dia berapa jam ke nganti dia. Ni ajak pengalaman dia. Ya parking KTC ke ya tuan.
1: Oh.
0: Nganti jalai ke ternyata deh.
1: Ni tampak lagi. Nanti indah lagi ke nya petang. Oh. Amam risau udu menya. Tentu kan ketawa aku apa gitu. Kamu ni pengamai cerita ya peninggal kita hari rantau sibunya berkenan ke sebun tu amat pedih sama ya. Kenang ke sebun tu kenang ke mayanya sebab ni mula tahun maya ke ngerepit kerpai buka kerpai tidak ternak pedak duit dalamnya.
0: Dah pedak tu ke segi nadai.
1: Kak kau mana ambil duit dia engkau mata dia nak budak kak kan ulang budak dia amal rayanya buka kerbainya nak pernah duit bapak benda sebuah rasa. Oke, pemerintah dulu kita ngelagu hari tiara masih kak pagi tau lagu pengingat Tuhan.

0: Sánchez Joker.
1: Segulai, sejalai.
0: YFM.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejati.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iya, bapak mengawak kita akan menjaga ke pengerai itu tadi. Nil, jadi kalau pernah kira kurang lagi, aktiviti kita akan agak brisk walk, jogging tu, menyari ke nanti berapa pantang. Oke, enggak, lisin, enggak suka kita lalu ke gari yang aja di rumah. Ya kan banyak, banyak juga kita boleh dadu kita cara selesai terimpu di rumah ni, Nil.
2: Iya, kita boleh ngemas barang baru, kita boleh ngemut, ngelap dari sebelah dinding, ya kadah keliko-keliko aneh-aneh.
1: Jadi Siti Ari tanya, moga Siti hari exercise semoga
2: nanti hari bersih ya lah.
1: Nanti saya ke budau di Kliko karena nyakak exercise suak Japan maka ke tidak ya.
2: Gembik ke bisa Kliko.
1: Mana main at gagak ya tidak ya dia. Okey, selamat pagi ngagai Diana Sadut. Maya tahun 1997 ya benua bersekolah sekolah menengah vocational betul mainnya. Oh, sini kami tau. Jadi nganti-nganti ya cikgu madah cuti ngambil ke boleh pulai ke menua magang mainnya suba. Anti anti maya medah rurah tu de start berangkah kepada kurang lepas tengah sekolah. Entah ada tu menyekoyak ya lengau ngagai bash tahun 1996-97 ba sekolah menengah vocational betuang banyak. Dia tahu sudah dikalah dengan nama KV, College Vocational. 96-97 sekolah vocational yang masuk tahun kami sebab 99-2000 ditukar dengan sekolah menengah teknik.
2: Dan dia tahu College Vocational.
1: Dia tahu jadi College Vocational betuang. Tiga evolusi dah betuang dia.
2: Okay, Wilson Will tu tuan. Kenang ke Maya sebuah kelia. Mula tu amat kena.
1: Au.
2: Lebih berjalan sebelah pasar. Bisi hari tersipat ke kaki orang belah kaki lima kedai Cina. Ya. Dan yang tadi, Maya yang pakai mie buat kedai Cina. Salah hirup air ke. Dia tirup ke air basuh sunduk.
1: Ya, amat nak kirinya kalau amat terkalu nggak bedanya. Ya, oke sebuah asamnya asal rumah ngulasnya. Antinya salah, nyamet salah itu. Pada kenyipak kaki orangnya Neil. Uka tersipanya si Yati kenyipaknya. Nah, beda uga aku kalau empai dah lama hidup dunia tu memang sebuah tu nyunda terpeda kaki orang nemu.
2: Serius
1: ngajar. Entah kenapa ceritanya. Aku lagi ingat cerita-cerita yang kecukup training tahun 1997 training. Murah yang ngawin tak ada. Kalau yang jadi bahawa Indonesia dan di report ke Mayuah bila baju dalam lenyau.
2: Nama kebun.
1: Semuanya lenyau diambil digagak orang jadi kesengkap buang buah. Jadi nya jadi ya topik yang cukup hangat cukup dilansak orang basura berita mainnya. Mainnya budak punya mesti zaman internet pakai itu ni.
2: Namanya kena maya sebut ya.
1: Main sebut nak sebuah Indonesia Raya lagi lepas yang pun katanya buat tu IPU datang ke 1,000 lebih ada ya. Bah dia jadi dia report ke mainnya lepas ke nah nemu engkanya dan ada yang mesti belanja minggu orang beli sengkabung semua nyob kena baju dalam ya baju dalam di kempat kena ini sengkabung semua
2: sudah kencurinya sudah kena ada bini belum aku
1: tahu kena tadi yang kakak kunci siom ketika saya bau Okey, sama pagi menggagai pendengar kita yang kebuka kursi nyapa pagi tu nah. Kita mesti siapa lagi pagi tu? Apa tu kamat ni tadi? Kita mesti temu Daniel.
2: Ni mesti ke dah dibaca lawan nyo bercampur itu tu.
1: Au.
2: Di jenis pinggiran tu tadi dah nah.
1: Jenis pinggiran saya kudah.
2: Dah baca nah.
1: Au.
2: Bercampur itu nan tu pernah.
1: Ya, menya buku lain megang teto. Lalu sama pagi ya saya ku pengajar junior sudah ni.
2: Bedau.
1: Jadi ku ya maya menua Sarawak sebun atau ke jerubu tu dah datai baru teringat ke maya subak ya. Sekolah maya ditutup. Jadi maya pengawa terjanggal maya darurat ya, jerubu diatur maya. Jadi buat tahun tu ngarap ke balas sidang MES Malaysia jampat lagi ngaga hujan tiru kena muai sebun dah Sabtu sebenarnya nekul semua program ke aktiviti ke dekat di langgu.
2: Ya nitia ke MES Malaysia tu madah tun habis nadai naka 14 hari bulan 8 tu hanya baru engkau bisi hujan mimin kau sedar ya mana.
1: Lalu penerang bisi dikeluar ke di BKU megak ya. Semua program biar ke di pelabak ke dekat di atur dalam minggu tu engka dekat dilanjar ke ketegal hari ya ke cukup bersebun. Jadi ya Siti yang tadi music festival Boto Frandia enggak yeah. Piam enggak ujung minggu tu free car day.
2: Dipinsil kan
1: engka dilanjar ke dulu. Dilanjar ke dulu ketegal ke hari nur kita itu tadi mengagak pengawal aktiviti bergerumuk kena endang ya endang tu di perancang. Oh ni dah kita tengok sorang nyaga pengredi kan ngumpul ya. Orang yang ngasuh berami bata tengah sebuan dia.
2: So nyirut ke sebuan pun. Okay, situ lagi tu hari itu betul. Pagi maya namanya akan urun ke baru lah. Nga autosikal ke ya maya sebuan tu. Mena jalai, temna lain borek aja ke ya. Pasal ngapi indah ke tembus ke jalai api. Upis tutup. Nanti orang yang nurun ke upis mainnya aku ya. Polis pun takut ke sebuah nasab mainnya.
1: Polis pun takut?
2: Nanti orang meronda. Siapa ke meronda?
1: Siapa ke pedih
2: mainnya? Cuma aja aku ya.
1: Au.
2: Bukannya maya tahun 1997 maya sebuah subah. Ya meh hari atabatnya tadi.
1: Ya, lepas subah. Semuanya ke Yakut. Lepas kita nak kalau kena sebuah baru ya kita diikirah ke darurat mainnya. Amat saya kebakar boleh mati lah. Apa sebenarnya pengira?
2: Ya, ukai merah lagi ni. Celum berapa kau mainnya?
1: Ya, mama.
2: Ukai namanya ukai ba amaran merah ni dah.
1: Lepas tu Siti ingat kau uji mainnya uji celok jari gelombo hidung. Mata celum jari.
2: Asap kelita.
1: Empat kerja pengamah amat gaya harinya. Tanya meh sama-sama kita itu tadi bersampai ke sebuah kita ya kita boleh dikontrol kita. Nah kalau raya nyentuk ke kita tadi darurat. Kasih ke belan demi ke sekolah.
2: Ya.
1: Hanya satu ya.
2: Aku pemega anda yang nak nyagap ngerai kira air mayu serta kurang ke aktiviti bak luar.
1: Nah, okey. Ngonya tadi kamu dan Daniel nyurut ke diri bak awak dua pagi wai kita ungkap ke pagi tu ni.
2: Selamat pagi serta selamat hari dua.
1: Lalu bertemu baru kita bak awak ya ke bukan.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi growth adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi growth, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melihat tajuk rasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat, muraqabah bermaksud pengawasan dan pantauan, iaitu kita merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui setiap perkara yang telah kita dan sedang kita lakukan. Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan, muraqabah ini adalah amalan yang bersih, sama ada secara sembunyi ataupun terang, kerana bila kita sedar dan kita yakin bahawa kita sedang diawasi oleh Allah, sudah pasti kita akan menjaga setiap tindakan kita. Ibaratnya seorang anak murid yang tengah dalam peperiksaan, duduk di barisan depan sekali, di depannya ialah pengawas peperiksaan. Agak-agak ada tak nak pandang kiri, pandang kanan, tengok orang sana sini? Tidak. Kita akan rasa, ya Allah, dia ni sedang melihat aku ni, kena jaga perangai ni. Macam itulah kita. Bila kita menyedari adanya Allah yang mengawasi kita, insyaAllah dia akan membawa kepada beberapa kesan langsung. Pertama, kita akan sentiasa cuba menghindarkan daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar, aku buat ni, manusia tengok ataupun tidak, Allah pasti tahu. Jadi kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga agar tidak buat maksiat. Yang kedua, muraqabah ini juga akan menyebabkan takwa kita meningkat, kerana kita akan merasa gerun dan takut kepada Allah dan kita akan cuba mentaati Allah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bila kita ada muraqabah ini, kita akan sentiasa menghindarkan diri daripada maksiat. Ya, kita akan menjauhi dosa dan kalaupun terbuat dosa, Allah, Allah sedang pandang, Allah tahu ni aku buat dosa ni, malu ni, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana seseorang ada sifat muraqabah juga, bila ditimpa ujian ataupun musibah, dia akan cepat sabar dan redha, kerana orang yang ada sifat ini, dia akan sedar bahawa Allah yang menguji dan Allah juga sedang menjaga dan berdamping dengan dia. Merasakan keberadaan Allah, itulah sifatnya. Kita tahu Allah yang sedang menguji aku itu, itulah juga yang tempat aku nak mohon pertolongan dan mohon kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila mana seseorang mempunyai sifat muraqabah, kita akan mudah terhindar daripada dosa. Bukan mudahlah saya sebut di sini, tapi kita ada sumber dan kekuatannya. Ya. Yang kedua, kita akan merasa takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, bila terbuat maksiat, kita akan cepat-cepat memohon ampun daripada Allah. Dan yang keempat, bila kita menghadapi kesusahan ataupun sebarang musibah, kita akan cepat-cepat memohon bantuan daripada Allah, kerana kita merasa bahawa Allah bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak memupuk sifat muraqabah ini? Ya, macam mana kita nak membangkitkan rasa bahawa kita sedang dalam pengawasan dan pemerhatian Allah? Yang pertama, kita mesti banyakkan membaca ataupun mempelajari kitab Allah. Ya, kita membaca tentang sifat Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, membaca kalamullah, dia akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, solatlah dengan khusyuk. Usaha untuk solat dengan khusyuk, kerana bila kita solat dengan khusyuk, kita berhubung, ya, kita meletakkan diri kita ini sebagai seorang hamba, membina hubungan dengan Allah melalui solat yang khusyuk. Dan yang ketiga, kita melazimi diri untuk sentiasa mengawasi gerak-geri dan tingkah laku, kerana menyedari adanya Allah memerhatikan kita. Bila kita memupuk perasaan-perasaan ini, insyaAllah lama kelamaan lebih mudah untuk kita meninggalkan maksiat, untuk kita merasakan Allah bersama kita, untuk kita memohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan sifat muraqabah ini akan menjadikan kita hamba yang soleh, yang lebih bertakwa dan menjaga tingkah laku kita, insya-Allah. Ingat, sifat ini boleh dipupuk dan kita kena berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat ini. Wallahu a'lam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM menerusi frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 912 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, apa khabar kepada anda semua? Terima kasih kepada anda yang tune bersama kami di Sri Aman FM sekiranya di mana saja anda berada. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari nanti.

0: sampai 9.23 minit pagi. Selepas ini saya akan sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nur Haliza Syurga Loka.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

9.27 minit pagi. Kepada yang baru jatuh bersama kami, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan berjerebu. Manakala pada arah sebelah petang, Sri Aman dan Betong juga diramalkan berjerebu. Dan juga pada sebelah malam, kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan berjerebu. Namun, amaran cuaca buruk meramalkan tiada hujan, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada hujan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini 11 Ogos 2026 berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi, berwaspadalah untuk kita semua sekira di luar ya, di dalam bangunan kah, sekiranya ada rasa-rasa asyik nyaman badan ya, awal-awal lah kita makan ubat, jangan kurang minum air putih, mudah pakai mask, mudah rasa hin-hin badan asyik nyaman kan. Kurangkan aktiviti di luar, kurangkan aktiviti berpanas di luar ya. Even though kini tu kita pakai cap ke payung pun, risiko untuk apa orang meletik panas badannya adalah tinggi. Jadi, kurangkan aktiviti di luar, berpanas, banyakkan minum air suam untuk hidratkan balik badan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.39 minit pagi. Anda kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda semua pendengar yang

Nge-tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi. Sekira yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 89.5, menerusi siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada 4 link ya, kita orang boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing, jadi kita orang boleh dengarkan kami secara percuma. Baik, 9.40 minit pagi. Memandangkan kita masih lagi jerebu, kami nasihkan bacaan indeks pencemaran udara Sarawak 11 Ogos 2026 yang dipaparkan di Facebook Berita RTM Sarawak. Di situ Sri Aman masih lagi dalam kategori tidak sihat dengan IPU-nya 152. Selain Serian mencatatkan yang tertinggi dengan 189, diikuti Semarahan, Kuching, Bintulu, Samalaju dan Sibu, Mukah, Sri K dan kemudiannya Sri Aman dan Miri. Pada tahap sederhana, Kapit dan Limbang. Jadi di situ kita memang hendaklah menjaga diri kita. Di situ ada kami nasihatkan golongan yang berisiko tinggi mendapat kesan buruk semasa jerebu, iaitu warga emas, kanak-kanak, perokok, mereka yang sentiasa bekerja di persekitaran terbuka dan juga pesakit asma, bronkitis, radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung dan alahan. Lima kategori adalah golongan yang berisiko tinggi mendapat kesan buruk semasa jerebu. Jadi sekiranya kita orang dah ada tanda-tanda bergejala awal, which is stroke habar, jadi hendaklah dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Mendapat elakkan aktiviti di luar untuk beberapa hari yang akan mendatang. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk hidrasi tubuh badan kita. Untuk tipsnya, jangan kita nunggu haus baru kita minum. Untuk cuaca kita kini tu, kita minum saja supaya, sebab cuaca panas kan, si berasa. Jadi kekurangan badannya, kekurangan air dalam badannya, kita pun si rasa. Jadi keep on minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sebaik-baiknya minum air putih lah.

9.52 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Isteri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah. Baik, kepada anda semua pendengar, dialu-alukan untuk memberikan ucapan anda, sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas jam 10 pagi nanti saya akan bacakan, saya akan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur pada jam kedua Spektra 9.12 sebentar saja lagi. Baik, pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Andy Bernardi, Cuti Dulu Bro.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitud yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rosak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentar Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perpadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium, Delphine Nkasa.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 10:11 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah dengarkan kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:12 minit pagi. Apa khabar kita orang pagi, Tok Tek? Diharapkan semua sihat sahaja. Memandangkan kita kini, Tok, Sri Aman di tahap cuaca yang tidak sihat, iaitu jerebu. Baik-baik kita orang di luar ya, jangan berpanas. Jangan keluar bangunan lah, elakkan mendedahkan diri dengan cuaca di luar ya, kerana cuaca kita si sihat pada saat ini, yang mana Sri Aman berada dalam kategori jerebu. Jangan lupa minum air putih sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk hidrasi balik badan kita yang dah pun terdedah dengan cuaca yang tidak baik ini. Baik, sekiranya kita orang dah rasa si sehat apa semua, mupok-mupok lah kita orang makan ubat. Cari jalan macam ni nak adjust antibody masing-masing. Makan ubat, lainnya ambil vitamin C. Makan banyak buah-buahan, jus untuk apa orang mana tak nak kata mencuci dalaman si jual lah. Untuk jaga antibody masing-masing. Baik, selamat bersarapan yang tengah minum ya, di pejabat, yang tengah bersarapan, selamat bersarapan di rumah, di kedai makanan ya, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Sekiranya di mana saja anda berada dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, selepas ini saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada pendengar-pendengar yang belum lagi drop komen dan salam anda di ruangan komen, adalah amat dialu-alukan untuk berbuat demikian. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa dan bacakan komen anda ya. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dan dengarkan sepanjang Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jom kita dengarkan dan berhibur dengan Sabi Sadi dan Masya, Cinta Sesungguhnya.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 10.21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda pendengar Sri Aman FM. Kini itu anda ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 warna iHarimu. Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Mudah aja supaya kita orang dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar secara percuma. Seperti yang saya perhatikan sebelum kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Sabi Sadi dan Masya tadi yang berjudul Cinta Sesungguhnya, kami nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita Agnes Indai Robin. Agnes madah lagi, semoga sihat selalu. Cuaca kan miri pagi tu panas katanya. Minta diputarkan lagu Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, buat hiburan sendiri, buat DJ juga. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Semoga urusan Agnes juga dipermudahkan. InsyaAllah selepas tu saya akan tunaikan lagu permintaan Agnes Intai Robin. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Mak Usu dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi, kata Mak Usu. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas untuk DJ yang bertugas, katanya. Terima kasih. Moga DJ sihat selalu, insyaAllah, amin. Kami kini tengah sesama, tapi kami dah start dah minum vitamin C untuk tambah kami punya antibody. InsyaAllah sehat selepas tu. Mak Usu mana lagi, apa khabar sahabat Sri Aman FM? Jangan lama berada di luar rumah, terlalu panas. Benar kata Mak Usu ya. Jangan lama gila kita di luar. Untuk berapa tempoh jangka masa tu lah. Ambil rasa panjang lagi jerebu tu akan melanda kita. Elakkanlah berada di luar rumah. Mudah terdesak ya. Jangan lupa balas balik dengan minum air putih. Banyak-banyak. Terima kasih Mak Usu atas ucapan dan juga peringatan. Seterusnya, pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi David. Selamat bertugas, katanya. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas dan berjerebu di seratok pagi. Tok, terima kasih DJ. Terima kasih David Ikom atas ucapan dan juga perkongsian di cuaca di kawasan anda ya. Berwaspada, okay? Pendengar-pendengar kita di seratok ya. Jangan bermain di luar rumah lama gila, kata orang. Pakai payung orang pun dapat. Elak berada di tempat yang sesak juga. Seterusnya, pergi kita ada Abin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita ada Abin K. Baja. Dan Abin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu, katanya. Jerebu, cuaca di Batu 15, Kuching Serian tu. Kuching Serian adalah antara kawasan yang memang dah berada pada tahap tidak sihat untuk cuaca kita kini tu. Apa-apa pun, kami mendoakan semoga anda di luar sana sentiasa sihat. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan dan dilindungi dalam setiap apa je kita lakukan. Baik, selepas tu kami akan sambung lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, permintaan daripada pendengar kita tadi.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian ujian integriti bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kami nak update, sedikit update lah berkaitan dengan udara Sarawak yang boleh dilihat di Facebook RTM Berita Sarawak yang mengatakan kualiti udara di Sarawak kekal pada tahap kurang baik apabila 11 daripada 13 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini. Bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan IPU 189, diikuti Semerahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 dan Samalaju 155. Mukah, Sibu, Seri K dan Seri Aman masing-masing merekodkan IPU 153 manakala Miri 151 dan ILP Miri 119. Sementara itu, hanya dua stesen berada pada kategori sederhana iaitu Kapit dengan bacaan IPU 77 dan Limbang 74. Secara keseluruhan, bacaan IPU di kesemua 13 stesen pemantauan di seluruh Sarawak adalah antara 74 hingga 189. Jadi orang ramai, khususnya golongan sensitif, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaannya kualiti udara bertambah buruk. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Azlan, Azlan semestinya hanya akan drop juaknya pun emoticon tu. Emoticon yang cute-cute, kanak-kanak perempuan ini. Dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, kata Azlan, Azlan. Selamat pagi juga kepada kita, selamat bertugas juga kepada Azlan, Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Seterusnya, pernah kita sapian podi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu.

kita kini itu adalah berjara bulan. Tidak baik, sangat-sangat tidak baik untuk kesihatan kita. Apa-apa pun, terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda. Seterusnya, Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Selamat bertugas pagi Selasa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Robert Ganjar. Mana lagi, semoga sihat selalu. Salam pada semua rakan-rakan dan peminat setia Suria Aman FM. Semoga sihat selalu pada cuaca di Sepauh pagi ini DJ. Katanya sama kita di Suria Aman tu. Mengikut amalan cuaca tadi yang dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, hari tu pagi, petang, malam diramalkan bagian betul Seri Aman cuacanya memang berjerebu lah. Apa-apa pun, terima kasih Robert Ganjar Robert atas ucapan anda. Seterusnya, Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Mary Nanta. Selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu. Panas, cuaca di Kapit katanya. Minta DJ mainkan lagu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta, buat semua pendengar setia Seri Aman FM, rakan-rakan FB, WhatsApp, di mana juga berada, keluarga tersayang di Seri K dan Kuching katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. InsyaAllah, sekiranya ada lagu yang kita minta ya, saya akan mainkan. Tapi sekiranya si ada, saya akan putarkan juga lagu daripada Iklim tapi judul yang berbeza. Apa-apa pun, terima kasih Mary dan tak atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Ujoh Chaong katanya, selamat pagi DJ, cerah cuaca kami di Sebauh pagi ini, alhamdulillah cerah. Terima kasih Ujoh Chaong daripada Sebauh, dah drop komen jadi ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lain ya, yang belum drop komen dan salam anda, bolehlah sampaikan salam anda, salam sayang, salam rindu, selamat hari jadi, salam segala salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam spektra 9-12 warna'i harimu. Baik, selepas tu saya akan putarkan lagu permintaan daripada rakan peringkat kita nak dengarkan lagu Iklim. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dengan Dayang Nur Faizah Bahagia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10:50 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar Suri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang menonton kami di ruangan komen di Facebook Suri Aman FM, di akaun TikTok Suri Aman FM dan juga di akaun YouTube Suri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Suri Aman FM sehingga pukul 12:30.

0: Baik, kepada pendengar-pendengar yang nak drop lagi komen kita orang, sampaikan salam di alu-alukan. Bolehlah lagi sampaikan salam, sampaikan pesanan kita orang di ruangan komen Facebook Suriaman FM. Sertakan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu dengan daripada Ultimate Bunga.
1: Tebak-bak je suara dulu di pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Suriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Suriaman FM. 89.5 MHz.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.

11:06 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar Sri Aman FM yang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Terima kasih banyak-banyak si lupa jua yang tonton kami menerusi Facebook RTM, Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi Selasa 11 Ogos 2026, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Just stay tune bersama kami sehinggalah pukul 12 tengah hari ini.

0: Baik, sekali lagi saya nak kongsikan berkaitan dengan kualiti udara Sarawak kekal pada kategori tidak sihat dengan 11 daripada 13 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi berdasarkan data portal di Air Pollution Index Management System Jabatan Alam Sekitar. Baik, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan IPU 189 diikuti Semerahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 dan Sama Laju 155. Manakala Mukah, Sibu, Seri K dan Seri Aman masing-masing merekodkan IPU 153 dan Miri 151 diikuti ILP Miri 119. Sementara itu, dua stesen berada pada tahap kategori sederhana iaitu Kapit dengan bacaan IPU 77 dan Limbang 74. Secara keseluruhan, bacaan IPU di kesemua 13 stesen pemantauan di seluruh Sarawak adalah antara 74 hingga 189. Jadi, orang ramai, khususnya golongan sensitif, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaan kualiti udara bertambah buruk. Kita jaga kita. Baik, kami nak menyapa lagi rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ujah Chaong nyamanya minta dimainkan lagu dari Tommy Jepisa. Biarkan aku menangis, terima kasih katanya. InsyaAllah sekiranya ada lagu yang dalam playlist kami, insyaAllah kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Terima kasih Ujoh Chaong. Seterusnya peringkat kita Dayang Jega dengan ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria selalu. Terima kasih Dayang Jega dan Ujoh Chaong dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Peringkat-peringkat kita yang lain boleh lagi, ada masa lagi ya, kita orang nak drop komen dan salam kita orang dan direct sekali ucapan kita orang kepada rakan pendengar yang lain, kepada sanak saudara yang jauh di mata namun dekat di hati, teks sidangnya sekali supaya dia alert dengan ucapan anda. Dalam masa yang sama boleh juga letakkan tajuk lagu kita orang penyanyi, insyaAllah jika ada kami akan mainkan lagu kegemaran anda untuk kita dengarkan sepanjang spektra 9-12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dengan daripada Bunga, Citra Lestari dan Yuna, Watak Utama.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

11:16 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Anda sedang dengarkan kami dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah untuk edisi ini Selasa 11 Ogos 2026.

Baik, di sini saya nak sharekan berkaitan dengan jualan Rahmah Madani yang akan diadakan di sekitar Seri Aman dan Betong. Baik, pada 12 Ogos 2026 iaitu Rabu, esok hari, jualan Rahmah Madani bergerak akan diadakan di Dewan Lakin Nyabok bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Seterusnya pada hari Khamis 13 Ogos 2026, jualan Rahmah Madani diteruskan di Pusat Penjajah Kabong bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Di Tamu Lama Spau, jualan Rahmah Madani bergerak akan diadakan pada hari Sabtu 15 Ogos 2026 bermula pukul 11 pagi hingga 4 petang. Manakala di Pusat Penjajah Kabong pada Ahad 16 Ogos 2026 pukul 9 pagi hingga 3 petang. Pada 14 dan 15 Ogos, program jualan Rahmah Madani bergerak akan diadakan di dua lokasi iaitu Pasar Serbaneka Keluarga Pusak dan Yak Heng Ding Kelili. Pada Jumaat dan Sabtu, manakala Sabtu dan Ahad 15 hingga 16 Ogos akan diadakan perjualan Rahmah Madani bergerak tok di Lacau Minimart di Evergreen Seri Aman. Dan di Lim Kim Seng di Betong, Nam Leong Betong dan juga Li Seng Marketing Sdn Bhd di Lubok Antu. Baik, ia adalah antara lokasi-lokasi yang akan dijengah untuk program jualan Rahmah Madani di sekitar Seri Aman dan Betong bermula esok hari sehingga Ahad nanti.

0: Mama.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Minit pagi, masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam ketiga untuk edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kami nama macam lagi Ujoh Caong, Nyamada Kuat Jara Budis Bau, ini DJ siang panas malam panas katanya. Ya, sama cuaca kita tu. Apa-apa pun jangan kurang minum air kosong. Ujoh Caong, untuk dehidrasi balik apa nama badan kita ini. Baik, terima kasih Ujoh Caong. Seterusnya Iba Vincent, selamat pagi DJ Ari Sri Aman katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent, terima kasih dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, kami akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Sarah Suhairi, Pedih.
3: Spektra 9.12 warnai hari.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 11.53 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran daripada YFM RTM Kuching. Baik, sebelum saya melaburkan tirai Spektra 9.12 hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Sri Aman FM yang dah pun tune seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini 11.53 minit pagi. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada hari dan waktu yang sama lain hari. Esok hari insyaAllah rakan kita DJ Amy akan menemui anda pada jam dan waktu yang sama. Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu denangan dan lagu penutup ini kepada anda, iaitu daripada Noh Salih, Rahsia Tuhan. InsyaAllah kita bersua kembali. Jangan berendedahkan diri anda dengan cuaca panas gila kerana hari panas di luar ya. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: Selamat tengah hari, dia tahu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 11 hari bulan 8, 2026. Projek Ngagak Jalai Ulu Tubai Mentawai tiba sambung ke Palan Dagang Temuai Bak Gunung Buddha di Limbang dekat di Pejalai kena langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Sambit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwu madaka projeknya ukai ndak nyadi di Pejalai ke tang semina dilanjar ke dulu. Alim Meri Awak ngadu ke Sarawak Sabah Link Road SSLR renggat kedua. Sebenarnya tu projeknya megak ndang bisi betapi ngau sekedar penanggul nyeng kaum nerima bantah tiba kaul ngau genturung Taman Negara Gunung Buddha ngau Palan Nur Nekat Ai lalu perkara tu patut diperunding ke ngau Sili Agi. Dato' Aidil Mansur Kejaku tu di Limbang leboh ia ke ngabas projek ngagak jematan kedua Sungai Limbang. Berbangaunya Dato' Aidil madah ke projek ngagak jematan kedua Sungai Limbangnya ndang sebengkah arik sekedap projek jematan di Sarawak ke di Sarang Tembuk dalam tahun tu. Projeknya direport ke kira 90% tembuk. Projeknya tiba ungkua RM188 juta ukai semina bersambung ke Limbang gau Brunei aja. Tang tau mengganyungka pemansang kanang menua bak seberai sungai. Tiga jematan bukai kedisaran dekat tembuk tahun tu ianya jematan Sejingkat di Kuching, jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau jematan Batang Saribas 2 di Pusa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg demalam nerima penemuai Raban Menteri Besar Perak, Dato' Sri Saarani Muhammad bak pengerami makai lemai ke diatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dato' Sri Saarani ngau bala pemesai ti nyempulang ya diatuk benong nemuai sambil gawak ke Sarawak berengkah hari miri kena hari minggu tu tadi. Penerang dalam post Facebook Sarawakku madah ke Dato' Sri Saarani sebedaunya bisi demuai meribasa ngakai Dato' Patinggi Abang Johari. Maya penemuainya seduai megak sama bersilih ke penemu pasal jalai ke tau dikenak negap kagi kaul antara Perak ngau Sarawak kelebih agi bak perkara pemansang penglikun ngau jalai ngatur antara menua. Berita pasal sebun asap di Sarawak. Nekah pukul 10 pagi tadi, 11 kandang menua di Sarawak sama ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, stesen pengemata angin ba IPD Serian ngerikut ke IPU 189, Samarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 lalu Samalaju 155. Berbangaunya Seri Aman, Serikai, Si Bunga Mukah sama ngerikut ke IPU 153, Miri 151. Lalu ILP Miri 119. Dua agik kandang berdua kesama ngerikut ke angin ti jalan pemersi ianya Kapit ti ngerikut ke IPU 77 ngau Limbang 74. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu peringat, kita bergulai dengan YFM Bintulu, bawa ngelah tengah hari.
1: Ninteng hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

Eh, hello mere, selamat tengah hari ngagai. Ha, kita peningah. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai ba idar kami. YFM bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari. Jadi sari tok 11 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

hanya lagu katrubah kena mungkal awak ngelah tengah hari kita sari tok peninga. Siti lagu Ari Remjana lagu ke diberi nama Kaliah ke Pulai. Mic jam kita ngagai pukul 12:11 minit tengah hari. Sekali lagi merit selamat tengah hari ngagai kita peninga. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu di selampung menua kita di Sarawak. Guys, minat di Sarawak aja angka kita bisi mendiang ke kami hari RTM klik. Tak disebut kita di serata menua mana ya ke bisi bulan dengan kami. Kelebih lagi ninting hari dua. Datai Ba Idar YFM Bintulu merindang ba awak. Ngelah tengah hari nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tusun program atau kerintai program kita dalam kandang 3 jam untuk peningan ada berubah. Okey, dia bakal selama megak pukul 12:30 2 dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12:45 tengah hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampung ya, buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu. Temuai aku lagi ianya sikap pemesai kelebih lagi hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Nyak tusun program bak jam kedua. Udahnya lagi jam ketiga urungnya pukul 2 ngali hari dia bisik program kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Udahnya pukul 2:30 ngali hari bisi dekat ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi bak hari 2 sari tau. Udahnya pukul 3 kira tembok meh namanya kami berinang kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung penghari hari YFM Iban Kucing bak awak rentak ngali hari ke dekat merindang kita lagi nah. Kayaknya tu sona program kita sari tau peningah. Jadi tentu yang ada pengharap bukai ngarap ke kita terus bergulai dengan kami udahnya kita ke benung nama pengawak jam ke dia tu nanti tengah hari tu terbagi benungnya dia ke diri dekat Merarau ya ke di rumahnya tadi kelebih lagi bala inai kita tentu benung kiruh di dapur jam ke dia tu benung berbelah jarinya tadi gawak engka tentunya tadi pendiangnya mendiang ke radio na. Kadang nanti bisik lagu ke narit hati. Tentu bala kitanya tadi sambil ke berbelah di dapur sambil nyak berlagu na pihak ya. Nyak ke benung berbelah jadi hingga kita ke benung nama lagi pengawak jam ke dia tok ni. Berambil ke anak atau ke nganjung anak sekolah kini. Jadi tentu ke kita ngarap ke kita datai likun bandur ke atau ke sekolah anak kita. Tak ke kini-kini ajak kita ke tengah hari tu peningah nak ngira kini perjalanan kita. Sama nyaga penglikun kelebih lagi maya bertengah ke jalan alun nak. Tangan tiuli anang suah menyekurangnya suah pansut tak ke ngagak pengawak di luar kelebih lagi kita yang nemu bak menua kita jam ke dia tak benung di tuntung sebun ya tak ke disebut jerebu nanti nadai kebuah ke berat nadai pengawak ke nak uliah di seliah ke mana lagi jam ke dia tak kita dia di rumah sama nyaga pengerai diri empu bak hari kita ke bersebun tau tak ke jerebu tau tak bunyi ke lalau sidak hari upis pengerai kurang ke ngereja pengawak di rumah tak nanti nak uliah di seliah ke tentu ke kita ngena sengkabung hidung ngau mulut ya kelebih lagi maya kita ke di luar rumah pia mega ya ke suah disebut ngelamat tau ngirup air amat ngau cukup nah. Okey, seminak maya hari ke bersebun aja kita ke patut ngirup air amat ke cukup. Tambah hari ke bukai megak ne. Tok nambah kagi laban hari kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Okey. Lengkap ke ceritanya peningah. Lagi megak dekat terus merinang kita tau. Okey, tok lagu ke diberi nama Petua Lubah Tuai.

Pukul 12.30 tu lagi peningan aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat ya. Tang sebedau mic kita tak akan ngenatai ke pesan berat. Merinang kita dulu ngau Siti lagu dari Marilyn. Bersumpah masuk neraka.

Okey, jadi bajam ke dia Tok Peningan Munika di Padah Kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima maka ke tengah hari tau ya. Jadi keterubahan tau pesan ngetas ulit lalu berantau tau. Jadi pesan tau datai hari ahing anak Sinda madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau niang Indaya Sinda anak rimba. Sinda anak rimba tau ke Indai ahing nguan ulit 14 hari bulan 8 pukul 6 udahnya ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 serta pengawal berantau ya kena malam 15 hari bulan 8 jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Jimbun Kampung Sungai Keliat Lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Oya Selangau ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai bala bak rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli Pasir Terabai, rumah Ilis, rumah Pang, rumah Anggi, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah, rumah Rantai, Ulu Bawah, Pia Mega, rumah Birai di Ulu Bawah Mega, Pia Mega, rumah Lawai, Nanga Junan, Kabam Layan, Baruma Buan, Nanga Langan, Linggi, Balari, Siung, rumah Jimbau, Batang Uya, Ensurai, ngau semua Kabam Layan ya kebukai, kena oleh disebut di Tok Magang ya, jadi Tok Madaka, dekat ngetas ulit lalu berantau niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau ke Indai Ahing ya jadi pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 ngau mega berantau pen diatur 15 hari bulan 8 ya pukul 8 malam nyentuh 7 pagi okeynya pesan ngetas ulit ngau berantau ke bisik dia terima jadi kedua atau peninga pesan ke dua tu enya pesan muai ulit mega jadi tu dituju ngagai kabam layan baru mabada nanga talung rumah tinggau lubuk pantau rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Joni nanga stamang rumah David Ujan nanga spaya rumah Guyu nanga ukum rumah Simon tutung ulu Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Pia Megak Kabam Layan Bak Rumah Birai Nanga Mengiling Rumah Brown Nanga Stapang Rumah Bundan, Rumah Anthony Kacung Rumah Lingga Lepung Mawang Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Pia Megak Kabam Layan ya kebukai kena oleh disebut di Tok Magang ya jadi pesan tu madah ke dekat muai ulit niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jela lubu antu ya jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai ngali anak nyegang bak lumo kusung 112-518-2406 ya kusung 112-518-2406 okeynya pesannya kedua jadi pesan bukai tu pesan pemati ya jadi pesan tu datai ari Aceh anak Mat tau ke Apailia madah ke Inaya Nantai anak Nanta Nantai anak Nanta tau ke Inai Seboy udah nadai kena 10 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Yanjong kena 12 hari bulan 8 2026 ianya pergilah hari 3 ya. Banyak pesan tu dituju ngagai ke pembelian batang anak, batang muput kanan, ngau kibak, jalai tebing tasik, jalai tatau sibu, jalai tatau bintulu, pihak megak ke pembelian bak labang atas ngau baruah, ke pembelian bak rasan tubau, ngau megak ke pembelian ya kebukai kena ulian dia sebut di Tok Magang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nangas sidang tatau ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngangge lumur tau ianya 010-9858-699 tau ke 010-388-7670 ya. Jadi tau pesan tau madah ke
nantai anak nanta, nantai anak nanta, tau ke inai seboi udah nadai kena 10 hari bulan 8, lalu dekat Dianjong kena 12 hari bulan 8, yang nak pergilah hari yang 3 ya. Jadi Kabupaten Belayan dipinta datai ngagai rumah Pol Kibung bak nanga sidang tatau. Okey, nya pesan ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tau.

Ke Inaya, Regina Dwi Anak Bantin, Regina Dwi Anak Bantin atau ke Dwi Anak Bantin ya, udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 buat sepita Seredang Selangor ya. Jadi tubuh niang dekat di Baik Pulai ke Menua kena 12 hari bulan 8 pukul 10.30 pagi ya, dekat datai di Sibu. Jadi dekat di Intu Bala Mayu ambak rumah Panjai, William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3. Lalu dekat di Kubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ngonyak pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabam Layan, Bak Rumah Maga, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabam Layan, Bak Nanga Nirok, Sungai Ngemah, Ngau Mega, Kabam Layan, ya, Kebukai, Kengelala, Regina Dwi Anak Bantin, ya, Regina Dwi Anak Bantin, atau Kedui Anak Bantin, kena oleh dirintai ke Dito Magang, ya. Jadi dekat Dintu Bala Mayu, Bak Rumah Panjai, William juga kena 12 hari bulan 8 serta dekat di Kubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026. Okey, nyap pesan ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau.

Okey, jadi pukul 12.45 tengah hari Tok Ligit Pedingah. Bakal sama dekat mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampong bak dalam program nama ni nemu ni ingat nemu kita hang sebedaunya kini kerundiang tengah hari tu nah. Sebedau mic kita mendiang ke program menemu kita berperinang dulu kita ngau sitik lagu ke sekali itu.

Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari ngakai semua kita peninga. Lalu ke sekali itu datai bahawa idaraku boleh kita berkongsi ke berita bahawa program nemu kita. Ya. Jadi kebenar ya, ngelah tengah hari sehari itu hari bin dulu kita bergulai ngau DJ Flora dan bahawa program nemu kita aku ya, DJ Perenciang berkongsi ngau kita berita ke nang yamat jadi berita ke nyelai atau ke nak asai ke nak patut ya bansanya pihak tadi ngau meka ke bekawul ngau mayuh macam eh adat ulah sikap siko-siko kita atau ke adat budaya basiti-siti menua nyak ke nang ya dikunci ke aku buat nemu kita nyalai ke sari tau bahawa awak nemu kita-kita ianya peninga ku nanya kita tentu kita yang tadi bisik tak kalau ngasai ke diri yang tadi nak puas hati ngau tukuh tadi tukuh tubuh kita sekali kena buat pemasai tubuh kita main peninggi peman pandak baru kenyak tak aku tu tadi deh tentu bisik nak puas hati kadang-kadang ti kalau kita yang tadi bertunai tak ke bisik renundi kita bisik nak nyamati kita ini ya tam kita nak berani ke mantai ke nak berani ke nyawut tu renundi kita buat kita yang baru kurang buat kita yang pandak nak ya bis suah bukannya aku tu suah mai buat kita yang mint aman gak aku tu ngaku gak aku mint super aman gak bisa gak saya nak nyamai lebih dikangau kurang lebih lagi nanti kita yang tadi bawa tubuh orang mayu kita ikut medok kok menama oh, terkenya di pihak kita aja jengau pala bawa kita yang baru kurang dia tu lihat aku nerima baru maku pandak maku mit maku tanya tadi nadai pulai kenapa nama amat kita gerai pihak kertik aku tu tadi deh nak ngengai ke diri di kangau kurang mit nak ngengai di kangau kurang pandak baru aku amat maku gerai lalunya pemerik arif taro nyalainya kena aku ngawa mati ngawa merundi yang dirimpup ya, ya. Jadi pulai ngagai berita nemu kita tu peninga kelalu tinggi nyau juau-juau ngigak gari meli gari nyau kekitang ketancut panjai gaun kita kekitang umai tu nyamai ke kelalu tinggi. Bukannya agak munyi kata ku tadi nanti kita baru pandak lagi. Bukannya agak meli tanjut lagi. Nya kelalu panjai ke alah ndak anjung kedai petetak ke nang kadang kita itu ndak boleh ngemuas ke pengingin hati. Nyalai ke sekali tu peninga ngenang peninggi kita mensia berita kedekat dikunci ke ku bernemu kita tu ngenang peninggi kita. Peninggi tubuh kaku tu ukai peninggi ego ukai peninggi ninggi kediri ukai peninggi tubuh kita nyalai peninggi kita mensia tu selalu ya enti ba Malaysia tu peninga enti ya kelelaki purata ya kemayuan tadi peninggi antara 164 cm ngakai 167 cm atau ke 5 kaki 5 inci bekenyak meh purata enti kelelaki ba Malaysia itu peninggi kaku tu lalu enti ya bisik tinggi garinya pan 170 cm ngakai 175 cm. Nanti ketinggi mamatnya lebih hari 175 cm. Jarang amat kita ketemu kurang peninggi bahasanya. Ya. Lalu nanti Indo, bak kita menua kita Malaysia atau Indo purata tinggi ianya antara 152 cm ngakai 156 cm atau 1.25 meter ngakai 1.56 meter atau konti bak kaki tadi sukat kaki baca kaki 4 kaki ngakai 5 kaki 1.4 inci kenyak meh jadi ngaku tu 152 meh sentimeter 152 cm peninga ya. Jadinya sukat ba kita kita lelaki ngau induk kita Malaysia dia tu. Jadi ya ke sekali tu ngenang peninggi kita Malaysia tu kita ukai ba Malaysia tang ngenang peninggi siko induk ba menua Brazil. Ianya nama ya Alison Silva. Jadi Alison Silva tu peninga diau ba siti menua
kedikumai Salinópolis para Brazil. Jadi peninggi ilisen tu peninga ianya 2.1 meter. Ianya tau ke 6 kaki 10 inci tau ke 210 cm. Nah, peninggi ya 2.1 meter. Ayah, ancik amat tinggi. Nyalai ngujung ke ilisen tu peninga di kangau kurang bermenua sidak ya di kangau ke ngena nama zirapah, jirapah. Kasih tu dah ne. Nah, anam kenyak kita ya. Kadang-kadang kita amat kati kenyebutnya kita tu lain harga. Nama ngangau ke orang tadi bisik nama amat manah amat lagi. Nama kebukai gede kangau ambil contohnya galah datai ko medak sikunya galah medak ke peninggi tinggi jojo nyak galah datai tau ke nyak panjang panjang selalu kuning nanti medak orang nyak tinggi amat oh panjang nyak panjang datai lu kangau kepanjang nama encik steward lah nama flora lah nama kangau kepanjang ni kan jadi nyak me bekanya tu dah elisen tu tadi empat peninggi nama empat peninggi tadi dekat ngau ke jerapah ni tu dah nak katik nyebutnya tu sahti ka ngaransi ni ya nyalai dia tu umur elisen tu peninga 30 tahun ya ia ada kena 27 hari bulan 9 tahun 1995 elisen tu gerai nada apa nama nyalai maya sekolah ka elisen maya ya sekolah sebab ia bisik penanggul nyau ka tusuk rundiang ya ya stres laban selalu dikemelik ke kaban sama sekolah ya medak ya ke kelalu tinggi lalu dikangau nama zirapah ba sekolah nyalai tiap kali nadai ko ya munyi ko ya tanadai kalau kuninga bala kaban sama sekolah ngangau ke nama ko elisen eles eles nadai jirapah jirapah ko sida ya nyalai nyak ngucung kia nyauka baduk sekolah tang bai umbu bai penyabar area atimpu dia dia uliah nembuk ke sekolah ya nyalai munya ko tadi dia tu umur elisen 30 tahun lalu peninggi ya dia tu 2.1 meter. Ya. Suba agi maya sekolah suba da maya umur dia 10 tahun ko ya peninggi ya 1.7 meter. Dia tu peninggi ya 2.1 meter. Ya. Jadi lalu elisen dia tu udah megak diakuk ba Brazil jadi induk pemadu tinggi bak menua Brazil ngembuan peninggi tinggi bak Brazil lalu pia mega okay seminat bak Brazil aja tak mega bak renggat dunia elisen tu mega udah diaku udah direkod ya udah disurat peninggi ya udah disurat ke bak renggat dunia antara Indo ke pemadu tinggi bak seluruh dunia nya dia agak penguntung ya elisen tu tadi. Nasib gak jadi pula ya cerita ke maya ke sekolahnya subak peninga. Jadi ko ya nasib gak maya ya ke gimit, maya ya ke sekolah subak. Ya uliah ngeriang kati ya, ngarundeng ya. Lebuah ke dikeduan, ditundi, dikemeli. Pala kaban ke serambau ya maya nya. Nanti nepia ndak nemu meh nama pengucung ko ya. Lalu dah mega ari, ari namanya sukuang. Ari awam bala painaya tengum buat mujuk ya pesabar mujung kaya dia tu pan ngemuan pengawak ke menyana jadi nama pengawak tu dah elisen peninga dia tu pengawak elisen jadi model siku ari model di Brazil kita sama nemu nanti disebut ke model tu inya model model gari sida mandang ke gari nang orang tinggi-tinggi ya kita medak nyalainya mah pengawak elisen dia tu bisik bisik ketik nyebutnya bisik berkat hari ya ketinggi orang kengemelik ke ya subak dia tu ya nyo gawak manahnya di model elisen mega udah belaki ya bisik anak lelaki siku lalu tajak pan peninggi laki ya tadi normal airnya 1.62 meter tis dua ya berdiri berimai berpegai jari paras lelaki ya paras laki elisen tadi semina nak paras ciak tu dah elisen ne tangnya nadai nanggul nadai nekul kasih sayau dua ya melaki ya bini jadi orang penyongai ya ki berduan nak berani ki berduan laban elisen siku model ba menua Brazil lalu kenya mega apa indai elisen tu peninga nak ga tinggi ianya antara 1.6 meter ngakai 1.7 meter. Retinya peninggi elisen tu ukai ke Tegal Ari Puria. Nama kebuah. Bekeni elisen tu tau kelalu tinggi.
antara sidak sebiliak. Laban elesen tu peningah bisi utai tumbuh atau ke dikumai jakuk kemayang itu jakuk sains ianya tumor utai tumbuh bak kedikumai kelenjar pituitari atau ke hypophysis utai tu tumbuh atau ke pituitari itu semak unta lalu bisi utai tumbuh bak semak pituitari ngi elesen tu jadi pengawak pituitari tu peningat atau ke hypophysis tu kebenarnya merangsang hormon tubuh kita ngasuh kita mansang tinggi ke atau ke ngasuh kita pandak tak ke jadi ngasuh kita yang tadi besar gemuk ke atau ke ngasuh kita kurus mit nyak pengawak kedikumai pituitari atau ke hypophysis tu nyalai nyak membekang ya aku tu nak tu masa itu buah aku pihak ke pituitari itu nyalai nak nyak me hormon di pansut ke tubuh aku jadi ini lesson tu tadi ya basic utai tumbuh semak ngau pituitari nya utai tumbuh nya ti ngacau pituitari nya ngucuang ke proses tubuh ya tadi hormon tadi ngasuh madah gaya tubuh ya nuan ninggi tu ninggi tu ninggi tu bekenya kemansang tinggi tinggi tinggi nyak tete ngasuh elesen tu tinggi ari sidak kebukai tinggi ari semua kita kebedunya tu ka elesen jak siku induk ke pemaduk tinggi nakak ke dia tu ia nyak peninggi ya berapa tadi ni peninggi 2.1 meter nya nadi ngawak kita tinggi ke baruah ke panak ke amat mah pengingin nanti kita tinggi anang tak tinggi angan-angan aja tang tinggi uliah dicapai nyalai ngonyak pening aja garundeng jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari terus ke bulan kami ngelat ngari boleh nge DJ Flora nyentuk ke pukul 3 ngaliah hari itu lagi

0: Selamat ngali hari peningah bakal selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bungla ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai. Ana mau berita lebih lagi ba sarito.
1: Selamat ngali hari berita waka detok mana hari minda baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tau gaya hari kita tau ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tau asai ke baru kak belabuh tau. Baru kak belabuh batua tu. Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu. Berkau ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tau ke disebut jakuk kami hari tau jerbo na au jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau silia lagi lebih lagi ngangai bala peningat tu ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okay, sebenarnya ya si gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegak pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya bakal hari asap tika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah hangus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Kau erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne. Bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri itu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah, au nyadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensial antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak sampai matau penyakit ini di hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ianya dalam tempoh ti lama dekat mereka pas na mana ngagai semua orang kelebih agai agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang ti tuai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit ti raya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ya ke ngemua risiko ya ke besai tau ke ya ke tinggi tau tadi ne ya ke baru dah di sebut anuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau kelebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tau apa harapai
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi inti diau berdalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalai alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi eh. Sidak tinggembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, ti raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kenya deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih kerja ku tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau silik lagi ngagai bala peningat tua kengali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang po tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 ni tadi na aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah. Nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na au jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut
1: bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar eh?
0: Ya patut diperhatikan tadi na
1: Jadi kita ubah ya ini surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulih napis 12% dari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron bak angin ya mega nak lekat bermua tu ulih ngujung ke angin ti ndak bertapis sama hari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulih nagang partikel besar dan halus sebuah hari masuk ngagai selalu seput dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampir virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta nang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa Singapuang hidung ngemuluti bule pemenda hari Nayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulian napis abus tau ke patika kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari patika sebun ulian ditapis sengkabung tau. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita. Angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ke meli yang tak berdau bisik tu tadi. Ni peninga laban maya ke dia tok kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerebu ne. Jadi ke penudi tu pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai kenua kan lebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nanti nyemak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasai pedih serta beraik gatal reku ngau suar batu hidung beraik ngau suang kasih pedih senseput tau ke senak seput tau ke pedih dada lalu kulit berasai gatal. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu lagi informasi kita boleh medak bah laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngali hari tau peninga kelebih lagi oleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekuang tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: ngaruk asai ne tau sikit tegak menyikuran sebuah dan harap ke menyikunuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah. Oh, jadi ya, sekali lagi menurut terima kasih mayuh dengan Nuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih megala bandah ngangau ko kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya wahai kurang ke lagi aktiviti kita ibak luar rumah lah untuk maya hari bersebun tu.
0: Okey, jadi peninga kira nyak nakak mai kita belengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyak tadi pedingah udah mai kita mendiang ke Randau Ko ngau puan Rabai Bagong ya. Nyebut berkawo ngau ngambil ke kita seruran nyaga pengerai kelebih gig maya musim ke besebun tau ke Jerebo tau. Anang kurang hirup ai amat. Menyikaku tau pendingah rekuang tau pen nak entuh berapa ke sari tau ne. Engka tegah sebun ke tau pelabak ku tau ke kurang ngirup ai. Ai ku aku yang tadi bukainya ne ai amat. Okey, lengkap ke kita topik berkawal ngau sebun yang tadi peningah. Ngarap kenya boleh ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi. Bukan ni kita nyaga pengerai ne. Tadi topik berkawal ngau menua kita ke benung bersebun tau ke Jerebo jam ke dia tau lengkap kenya laban ke sekali tau lagi megak dekat terus semerindang kita tau peningah tau Siti tanya ngagai kita tau peningah ne enti tadinya menua kita ke bersebun keni enti pengerindok kita di lamun sebun berkeni nak ne bisik kini kalak ni ngah pengerindok di lamun sebun sama-sama kita mendengar ke lagu hari ni yang Michael Jemat, pengerindok di Lamun Sebun.

Ya, laban asap di balat bersebun naunya kebuah pengerindok di lamun sebun eh. Okey, hanya lagu kena merindang kita kaki terus sebulan dengan kami tu peninga kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita eh. Sari tu. Kena 11/8 tahun 2026. Okey, jadi ke sekali itu peningan dekat ngenatai ke Siti pesan tu. Jadi pesan tu nuju Tony anak Sating, pia megak nuju Angelia anak Langai, pia ngau megak nuju Angelina Sol ya, ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan tu minta kita tiga atau tadi bertelepon ngagai Nicholas Kuling Jarau ya bak Lumo 017-807-2209 ya 017-807-2209 ya ngau nangkap penglengkas ya laban bisik perkara ya ke berat dekat di keranau ke ngau kita ianya Tony anak satu Ting Angelia anak Langai ngau mega Angelina ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Kita akan lala ya ke bisik di sebut aku namanya tadi. Nada salah kita tahu nambung pesan tok ngagai sida tiga ne. Kenya pesan ya ke bisik di terima ke tengah hari tok. Jadi lagi mega dekat terus merindang kita. Tok Siti lagu Ari Elizabeth Sawai. Pengerindok di Tujah.

Yang harap kata perinang mengga kita ke bisik minta lagu hari Ricky Anderson lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Mai jam kita yang agak pukul 1.32 minit ngali hari. Sekali lagi meri selamat ngali hari bertemu kita bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lagi bengkang megak bugulai ngaku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia top peningan aku dekat berkongsi ke sekedar berita, sekedar pengawak, lebih lagi ya ke bisik dekat diatur dengan megak ya aku dah diatur di bagi menua kami Bintulo ya, lebih lagi nyebut bak bulan 8 tu. Jadi itu peningat kena 14 hari bulan 8 tu ilah ianya hari 5 di dekat data itu ianya bisik dekat diatur pengawak ke dikumai Carnival Pendidikan Madani 2026 UPS pelajar bagi menua Bintulo ya dekat diatur menyikaku tadi 14 hari bulan 8 bisik 2 itik palan dur ngatur Carnival Pendidikan Madani 2026 tu ianya ba SM ke kemena ngau megak ba SK1 Garden City di Bintulo ya. Tentu yang mayo macam pengawak atau ke program bisik diatur nyerumbak Carnival Pendidikan Madani 2026 tau. Tentu yang megak bisik kawa ngau pengawak pelajar ya. Ya ke uliah meri penguntung lebih gig ngagai bala nembia sekolah. Jadi pengawak tau dekat belabuh diatur pukul 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi mayu macam program diatur bakal pengawak kedi kumai bicara nadi negara pia mega bisi tribuna anti buli pia mega Jen Cilik Madani bisi mega cabutan bertuah ngau mega bisi ngagak pameran pendidikan dan kerjaya ya. Jadi tau meh pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 14 hari bulan 8 tu ilak bah SMK kemenang omega SK1 Garden City Bintulo.

Ianya Siti lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Ngai ga kumpu dunia tu kediri peningan eh. Sunyi ga pengidup te kediri aja kita tu ngumpu dunia. Sama-sama kita hidup bak dunia tu ne. Bugulai manah kita ngau pangan diri. Ianya sepindak lagu aja kena merindang ngai kita bala peningah. Serta sebedang lagu dari Olivia C-nya tadi. Kita pembisik berperindah dengan Siti lagu dari Rosalina Bilong tadi. Ne, pengerindu ngejang pergi. Dikenak ku merindang Mr. Sandin Benedict. Yang ada hari ini, yang ni ngak lagunya ku ya. Ne. Baru ni ngak lagunya ku ya. Okay, harap kata perindang meh Mr. Sandin. Nama nak pengawak ke ngali hari tu. Engkau benua ngetu merarau kini. Tau ke benua ngereja pengawak kini jam ke dia tau. Selamat ngereja pengawak. Ngagai kita semua nak. Okey, lagi moga tu peningah berkongsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat dia tu di pintu lo tu. Kena 22 hari bulan 8 tik dekat data itu elak. Ianya pengawak ke dikumbai program Aging with Grace. Ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu dekat dia tu 22 hari bulan 8. Belabuh 7.30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bintulo ya. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni ngau megak Budaya Malaysia serta megak Kaban Parlimen Bintulo. Tok pengawak ke bisik dekat diatur 22 hari bulan 8 ya. Tentu ya memang macam program bukai ke bisik diatur berserimai ngau program tu. Ianya bisik merit lica, lica ke dikumai ceramah pemakan kanan sihat, bisik mega lica kelebih lagi okay, tak ke ngecik pengerai mega bisik diatur ianya minda sihat, pengesanan awak Alzheimer ngau mega brain games ngau mega mayuah pengawak bukai kena ulih di rintai ke dito magang ya. Nyak sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi dibagi menua kami Bintulo kena 22 hari bulan 8 tik dekat datai to ila. Thank you.

Okey, agak megak dekat berkongsi ke pengawak bukai tu peningah ke bisik diatur kelebih agak 4 bulan 8 tu. Ianya pengawak merik darah ya, nanti kita bisik dekat merik darah. Kita tahu datai kena 16 ribulan 8 tu lah ngagai Boulevard Mall ya. Pelabuh 10 pagi nyentuk pukul 12:30 tengah hari. Atau ngagai kita ke bisik dekat merik darah. Hanya pengawak ke bisik diatur kelebih lagi ba ujung minggu tau. Kira berita kedua penudi di kunci kaku. Okey, kelebih lagi ba jam kedua ngelah tengah hari kita ungkup sari tau ya. Jadi bakal selama megak peningat pukul 2 ngali hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Cheryl Ludan bak dalam program Kini Kita Sarito. Kini kita dekat Rawun Berjalai. Antik mai pukul 2 ngali hari itu lagi. Datang sebelum mai kita mendiang ke program Kini Kita Sarito. Okey, kita berperindang dulu dengan sitik lagu Ari Esnenalah. Pesan Nuju Sulu.

Ya peninga bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datang baru bugelengo kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peninga. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah menor belaga. Lalu peninga penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peninga sebagai dari pemansang serta penglandia engineer kita menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air baku untuk tang ndak mayu ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar ti ditapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak timuntang. Ya ngawal beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya Siti Ari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kitai Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Jadi pejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peninga. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pemandu besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke Tasik Bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peninga ya batang function ianya ngasil kekuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil kekuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti Ari pun penatai kuasa diulih dikenak baru laban yang ngena putar semula jadi air. Ngagak tekat air di besai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peninga meri empas ngagai
penghidup komuniti Kebisik Kawul lalunya di aspek keguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang tip besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak, nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat air ti ngalit kati. Ari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat air, ngau tasik bakun ti besai kelimparinya. Temuai megak oleh depan perahu, ngasai ke pemanah tasik. Biar megak oleh ngasai ke berikan, gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebelum kita ngujung ke program Serta Peninga, aku berkunci ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu dekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik bakun di tempat berbelakang tekat airnya pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik di pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningah. Tekat air tu jalai ke tanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia nganyan ke penyulut engineer menua pengawak ngena pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbangunnya yang megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat. Tekat Aik Bakun tu meh siti ari ikon tik dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Ya peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program Kitai Kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini Kitai Sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngau nyak aku Syara Ludan.

Ianya Siti Lagori Rofina Salang, lagu ke diberi nama Put Sardin Puang. Ini nemu bisik kita belawak sardin kini tadik peninga. Nyau menyukur itu tiba-tiba aku tu teringat ke sardin lah. Leban ke namanya berarti ke tajuk lagunya tadik lah. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningan baru ko belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sarito. Ni nemu kita mesti dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Seraya kita ke benung duga-dugau kini jam ke dia tok di rumah. Alapan kita endang sikit di lalau namanya dia di rumah. Nanti semak nadai kebuah ke berat ya di kerja kita di luar. Lepas nari kita jam ke dia tau benuang bersebun tau ke jerebo tau. Sama-sama nyaga pengerai kita ini. Ini rau nak kita menyukurang, nak kita boring di rumah ni. Lepas nanti kita berasai sunyi, pasang aja radio ni. Lepas kami sikit semampai merindang kita. Okey, semi nak buat ngelah tengah hari. Lepas udah ngelah tengah hari tu lagi ditampung megap. Bala kaban aku ni hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Nah. Okey, jadi tok peningah Siti gerah megak ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tok madah ke jabatan farmasi Hospital Bintulu dia tok ya. Nyedia ke servis farmasi 24 jam berengkah 3008 tok tadi. Jadi pengawak tu berkawal ngau kelebih lagi berubah hari sistem on call ngagai sistem aktif ya ke bepalan bak counter discharge kelebih lagi tunggak pihak megak farmasi pesakit dalam IPD tu dikena nentu ke servis farmasi ya bisik disedia ke belama ngau jam operasi dilancar ke tau ke diterus ke. Reti ya bisik 24 jam ya perkhidmatan farmasi bak Hospital Bintulu. Tok dah berlabuh 3008 tok tadi. Tok nari 7 bukai, tok siti hari komitmen Hospital Bintulu. Kelebih lagi dikena ngenegap kagik pengawak meri servis pihak megak ngangkat kagik standard akreditasi serta nambah ke tau ke ngangkat ke penglikun ngau kualiti. Kelebih lagi buat pengawak ngintu bala orang ke sakit ya tau ke pesakit. Nyak siti gerah di kunci kaku ngau bala kita peningah. Lebih lagi nya nuju kita di Bintulu di to.

banyak lagu ria Penny McLean lagu ke diberi nama Nuan Milih Pergi. Ni pilih kita peningan jam ke dia tau. Milih Pergi tau ke milih lagi terus sebuah dengan kami. Tang, nanti kita nanya aku ngasuh kita milih terus bergulai dengan kami mana? Ni nemu enggak nama kita bisik di kirim, okay, bisik di kirim, bisik di pesan korang ba pesan rindu hati kita lebih gig ba hari dua sari tu. Ni nemu bala kaban kita kini bisik ngirim pesan rindu hati. Nak ninga kita lagi nanti sida ya bisik mesan ke kita. Nah. Okey, ha to peninga kita runai selama ngali hari DJ ke okay, selama berjalan ke pengawak genuan panas amat menua tu DJ kenya dia minta tebah ke lagu Kunci Hati dari May Franklin ke di tujuh ngagai semua peninga lalu merit terima kasih ngagai DJ ko ya. Okey, sama-sama mega nyak pesan peninga kita ya keterubah udahnya merit semua ngali hari megak ngagai ha Shasha Manda ke bisik megak nyapa kita di live kita itu bak live Facebook biar mega okey semina bak live Facebook tu peninga biar mega kita boleh medak kami bak live TikTok Bintul FM deh. Okey tok macam baru pesan tu hari Richa Unup semangali hari DJ Flo ke okay, sama berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok ke okay, bak jalan simpang Simunjan yang dia minta lagu Niang Michael Jemat ke Pengerindok di Lamun Sebun. Nah udah ditebah ku lagunya tadi ne. Di kena yang berindang khabar na Facebook ngabala betungai ya kaya pesan ngarap ke terperindang okey hanya Ari Richa Unup budanya atau Ari Mary Ubun Martin hanya dia yang minta selamat berjalan ke pengawak kaya minta lagu menyadik kaya masterpiece kaya di kena yang berindang menyadik ya engau sidak yes bilik aku ya di nanga lipus kenawit pia megak nuju bala khabar ya ke bisik di tag editor Robin Ijud sebilik di Bintulu kelo nyalo sebilik ke lalu ngagai anak menantu ya Ucok ya semua sidak tok di suai ke di Batu Nia ngarap ke semua gerai berlama.

ke Bukai Tok Ari Anita Nawai, Hai DJ Flora, ke sama ngali hari sama berjalan ke pengawak ngolekun ke gaya hari nakak pemanas ke kelaluangat ba sepawah ko yang dia minta sebarang lagu ke dituju ngagai semua peninga Hawaii FM Bintulu pia mega anti Selina Inaindun ba Miri Doni M di IPD Limbang ko ya Alicia Tony di Bintulu pia mega sida es rumah ba engkerbai Paku ke ya lalu mega nuju ke bamlayan di sebarang alai endur diau ko ya ngarap ke semua terperindang baka ke ngalih arito. Kennedy Ama minta lagu Achan Kenuan Kutaban ke Bulan ke ditujung ngagai semua ke ngelala lebih agik ngagai bala kabar ni abak Facebook serta ngagai bala cousin ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati sebilik di Muka Runian sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah di Sungai Lawung Atas ke ngarap ke terperindang baka ke ngali hari tau.

Okay, berkenaan ke pesan dari bala peningat kita, lebih lagi dari Facebook kami, RTM Bintulu. Atau area TikTok ngetok ne ngai ga ngelawung ke sidak ke bat TikTok to lagi nama cha pesan ko bala sidak itu ne to buku cermang to semangali hari DJ ke serma berjalan ke pengawak ngai nu ana sari to ke semangali hari mega udanya amayu ge ke bukai to baka sidak Suhaida Su Judan Antau NM ngau ya ke bukai lagi memaca ne udah merinang kita ngau lagu ya kebisik dia pintak bala peningan kita itu. Okay, Igu Anthony.

Ya, mayuh kita ke bisik minta lagunya. Peningang, ngarap ke terperindang mana? Alaban bisik megak bak list lagu kita ungkup saritok. Nek lebih agak bak awak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, tu hari Jessica Eaton, semangat hari koya, mana ketempu hari bau, okay, bersebun di bau. Jadi, bak segmen Pesari Nuati minta lagu Nuan Milih Pergi koya, hari penanyi Penny McLean, jadi kena merindang bala peninga, okay, kelebihan peminat.

Nak Setia Bintul FM. Terima kasih DJ Eko. Okey, sama-sama. Udah dia tebah ku megak lagunya tadi ne. Alice Spencer, sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak cukup angat bak paku sepawah ku yang jadi ya minta lagu bisi undang selepak batu pen udah megak dia tebah mayuh lagu ke dipinta kita ke benar ya udah dia tebah ku ke ngali hari tau kelebih lagi ku ya tau dikena merindang ke bala staff ba SK nang segenuk ulu ibau kapit ku ya inai mau inai bunda bak Tanjung Baru Paku inai dindun inai jenun bak Jukun Paku kami min entimuak bak nangalup rimbas ke isan yang maklani bak Sungai Besar Lacau apai kibin bak IPD Miri serta semua kenglala pesan jaga pengerai irup aik mayuh-mayuh ke maya musim kemarau tak ke jerebu tak ke yan eh terima kasih DJ sama-sama kebukai tu hari Mary Nanta sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berkapit kayaknya dia minta lagu meligai pengerinduk ke hari Igu Anthony kena merindang semua orang kenglala kelebih lagi khabar Facebook ngabala madik ya bak Sari Serikai ngaudi kucing nya ajak DJ terima kasih Juni Ben sama berjalan ke pengawak ke ya panas di Miri kayaknya dia minta lagu Jospin Jalin Amai Aku Tik Dulu okay, dia kena yang merindang dari Empu ngabala khabar Facebook ya bakal Syamanda, Induk Kenawit, Madeline Isan, kuya, Banggi, Manduh, Doria Kloni, merinsak juga nama tu ne. Zarina Jantum, kaya ngau nak tinggal ngagai apa yang ngindah ya, batu rumah Murin Bakung, Aik Jalai Linggau, kuya. Pesan ngirup Aik Mayuah, kaya musim angat berkata, manah magam pesan bala peningan kita ya. Semua ngasuh kita itu tadi sama-sama nyaga pengerai na. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak ko ya panas di Kenawit yang dia minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson dikena merindang sidak mai ke Bung Mary Ubun Martin Lina Bugis Emilia Amy Richard Serena Senai Janang Shasha Mana Juni Ben Rosliau Bibiana Robina Polimas yang ngau ya kebukai mayuah dia tag editor ne tentu kita tok nemu lepas ya bisa tag kita ba Facebook tok lalu nuju ngagai nuan megak DJ ke serta semua peminat YFM Bintulu ke ngau semua peninga megak ke ngarap ke kita terperindang serta rindu-rindu selalu okey hanya pesan dari bala peninga kita ke sekali tok atau lagu hari Stila Philip ngentuk ke mimpi.

Okey, nyak lagu Aristilah Philip ngentuk ke mimpi. Lagu kedua penudi kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup sari to. Okey, to nyapa dulu ni pendengar kita ba TikTok Bintul FM. Terima kasih yang kita ke seruran bulan kami. Tok nama yang 123 nama TikTok itu ni. Mansa ajak tok yang ngetu nak lama. Okey, terima kasih yang 123 pian megak. Mari semangat hari ngagai ayak joget udanya ya ke bukai to mayuh ke benar ya. Roslin ke ya, selamat lemai DJ Panas menua kami bak suang ko ya, aik pun langkang pedis kak ke pasar ko ya, atau peningat kita hari suang tu na. Ok ke bukai tu Mia, hari kapit madah ke Panas megak di kapit udahnya B minta lagu tungkat semangat ke nuju balakaban ia ke ngelala.

Okey, hari Tito kita terbaik ngagai Facebook kami RTM Bintulu. Kak pernah kia-kia mentoh deh. Ngiga tau ke nginatai ke pesari nuati kita bari dua mayuh ke benar ya tau. Benar mentoh. Ngau nak keulih maca tau ke nginatai ke pesan kita. Catherine Robin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawal.

Pemegang merik semanggali hari ngagai ujuh cawung di bawah penangat amat Tok DJ Koyak. Andrew Ibi hari tatau minta lagu Dayang Bintang kianuju Jadam, Murad, Fabian, Jambai, Inai Ilum, Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak kianuju Inai Siti. Selamat hari pengada koyak, terima kasih DJ Flora. Ya, sama hari pengada megak ngagai siapa ke dituju ke Andrew Ibi tu tadi ni Inai Siti. Pihak megak ngai kita ke bukai ke nyambut hari pengada Sarito beberapa bulan 11 hari bulan 8 merik selamat nyambut hari pengada ngai kita. Anadai sampai bukai ya, tentu yang harap ke kita semampai gerai serta megak mujur ba pengawak ke di kerja majak mansang ba penghidup serta panjai umur nah. Okey, ke bukai tu Dublin ke baja semangali hari koyah sepinak madah ke panas serta jerebu ke abak batu 15 kucing seria. Stema, Stevie, Still Love semangali hari ke sama ngerja pengawal ungkup saritoknya dia minta lagu Sulu Sapa Aku koyak Ari Frankie Will ke okay, terima kasih DJ Flora ke okay, sama-sama. Iba Vincent sama berjalan ke pengawal ke okay, Ari Sibu Jaya cukup angat Ari Saritok. Mayu apa dengar kita ke berkongsi ke gaya Arina. Okay, terima kasih Mayu okay, kita aku dah ngenatai ke pesari nuati sekali ke bak Facebook kami tau ke bak TikTok kami Bintul FM. Agi mayu kebenarian nak sempat tau kena uli dibaca aku magang ni. Naban pukul 3 atau lagi kita dekat bergulai dengan YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Jadi aku kira nakak tu ajak main merindang kita peninga kelebih lagi bak awak ngela tengah hari kita bertemu kita bak hari ke bukai sama-sama nyaga pengerai anang menyukurang antik nadai kebuah mindah mana lagi dia di rumah ni. Bagi bagai hari kita jam ke dia tok ke benun jerbu tok ke bersebun ya okay, sama-sama jaga pengerai semua. Jadi yang mupuk dulu aku ni ngah ke kita ngau sitik lagu kita ke sekali tau kena nutup awak ngelah tengah hari kita sitik lagu hari Pimi Chloe pergi lalu nak pulai bye bye.

0: Kupis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tambah bebenang hari seberai Pasar Kucing tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu takut benar undur bala kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias Tuan Kep melandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian Facebook Sarawak tu limpah bisik Dewan Dur Bawum bisim ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Dur Makai Dur Semayang serta galeri. Penyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun temegah tercubah di penyadi yang dituan agung di Malaysia di tengkah gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak mandang ke menyubungkan etnik keburuan bangsa di dalam bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mantak kanan lalu dikepit hubung negerita telah ketibak digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerindu kepala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Jaku pransang ke saritu ngemuan penyabarati ngemuan penyabarati tau ke ngeliarati segi utai di mana nang patut kita ngemuan penyabarati lebuh kena dituntung penusah tau ke maya dengah penanggul lempeng hidup kita di nitiah kati kita dekau me kita mutar penusah kita tekalonyo kita dekau kurang nitiah kutai tersebut kita tau ke ngasih kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, ndak boleh dimpok ke ubat. Ndak boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia, nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala jauh boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransi yang latih diri, nanti ia kak dulu sangkai dia dan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau dirimpu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Baik kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau ke ngerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari ilo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembia hati bersekolah, bersabar mengulih ke penemu ngau pelandian. Laban penemu di dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita tinggal buan kuliah hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu di hari ilo. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan kuliah hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tayak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang ndak patut diteju tebiar ngapo nyadi repok tajak pan yang nadai tentu ngeluar hasil bisi maya rega yang niki bisi maya yang nurun baka air dipasang surut bersabar meh kitai bersabar meh ngau pengandiri bisi maya tisalah jaku ngericau runding telanjur jari bersabar meh ngau pengandiri. Bercuntuh bab penyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka peniau. Ia sanggup ngambi kita pulai baru ngagi ia. Ngambu kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban bab pujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Nabanari tanah kita datai, lalu ngagai tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Gagal boleh nyanyikan padi lagu hari Ricky Andrewson merindang kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu 10 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari, selama ngalih hari. Serta mari terima kasih hingga kita kagi mengkam gulangan kami buat YFM, ke benua mendiang ke YFM. Banyak dalam kereta kini jam ke dia tu buat upi seraya ke ngerja pengawal kita. Lalu kita ke buat tamu megak, palandur berbeli barang, bakal supermarket. Banyak megak mendiang ke kami dengan RTM klik Astro Channel 871 atau ke frekuensi di semak engkau kita jadi merit. Terima kasih mayuh-mayuh laban milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita bersari-sari. Jadi dia tu bawa rentang hari kita bergelang aku Nancy Tambom tak isi nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi perindang kita engkau lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi ngau kita sekedar pengawak pengerami serta berita kelebih lagi berita ke nyadi bak menua kita ya. Anangu yang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Anang, iga ulih lagu hari Lily Stephen.

24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: Ya, lagu hari hujan berindah, lagu pegari merindang kita bawa rentak ngalih hari. Selamat ngalih hari, selamat mendengar ke kami bawa YFM. Jadi tu berkongsi dengan kita lalau pengerai maya penusah sebun. Kalau kita kemudah lagi kena penyakit bakal nak mit, induk ke ngandung, penanggul lempuang, sakit jantung kau orang tuai dilalau anak kerja pengawak baluar. Jadi suah empungas mua serta ndur bukai serta ngagendur bukai ke kena angin luar. Jadi apa mega kita mega dilalau sama ngirup air amat mayu, lalu kita ke bisik penanggul lempuang gau tungkul hati nantinya mak ngasai maja balak sakit engkanya bisik berasai senda seput kini jampat nganjung diri berubat. Sama kita nyaga pengerai harap ke engkanya kita bisik suah habis tahu ke bisik pengawak berluar kini ananda ngena sengkabung hidung ngau mulut.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngorang ke aktiviti berluar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya berluar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Maya makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai dikena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nyak mana hati.
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
5: Lepas itu tak segi mau lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami dah.

0: ataupun pukul 3 mengalih hari itu tadi peninggal ke bisik di pedak ba APIMS atau ke penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin. Jadi ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerikut ke IPU 189 ditangkan ke Hengau Semarahan 169, Kuching 166, Hengau Bintulu 159. Lalu muka Hengau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155. Lalu tiga kandang menua ti ngerikut ke IPU 154 ianya Sri Aman, Sri Kai, Hengau Sibu untuk peninggal. Lalu berbak ngonya dia miring ngerikut ke IPU 148 serta IPILP miri ngerikut ke 121. Jadi itu kapit Hengau Limbang sama ngerikut ke IPU Baikas Kejalan Pemersi ianya 79 Hengau 73. Yang tadi penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ke ulih daripada kita mega ba portal. Penyakit influenza A dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Pagi Rewind. Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Entinya mak bisi penanggul bakal nya pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli aku.
1: One ko jako ke healing. Tinduak apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tino nak ya. Nah dah mata ngati tino. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Kita sudah sedia. Bersedia ke menang sapa juara carta kenyalah minggu tu. Sapa kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa engkau kami.
5: Alah, dulu.
6: Alah, dulu.
4: Lagu engkau.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Ya, pukul 4 tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program hashtag Nembia Aktif ke pukul langgau Brandon yang siku Nembia hari Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan sebenarnya tu lagu hari Abang Kaya Bisik Undang Selepas Batu.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Duo pagi rewind.
2: Ku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama ku balaki kita bantu cukup buruk bebasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Yang mana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya bebasu apa nak?
3: Ya aku mana selalu dishwasher.
2: Tak mesti dishwasher deh. Ya yang dia basu cepat. Lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh kalah tak tu. Itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Itu pernah ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, awak punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu dikaya kau tu semua.
4: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
3: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya.
5: Wish list tahun tu.
2: Anu mode apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Orang kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
0: Hashtag

0: 4 lemari. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat tinggalkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: #numbiaaktif.
1: BYFM.
2: Okay, berkenaan kami bahas hashtag nombor aktif bahawa YFM untuk sari tok kalai bahas hashtag nombor aktif kita sari tok kita dekat berkenaan dengan siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, lalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
3: Selamat ngelari terima kasih DJ Daniel dan nyempat ku ngagai konti YFM to first time gak aku kita.
2: First time ni. Oh, mansa upis RTM tu suah?
3: Suah gak lah, selalu tak.
2: Asa hari ni tu, Brandon?
3: Aku suba ada ba Negeri Sembilan. Aku dia, dia ba campsite Serajo dia lah ban abak aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai Samarahan tahun 2021.
2: Abak dia tu lagi jadi sedado dah pincen.
3: Dah pincen dah.
2: Dah pincen lah. Lama dah pincen?
3: Dah lama gak.
2: Lama tu ne?
3: 4 tahun kat lah.
2: Ada abak Negeri Sembilan sebab?
3: Oh, abak Hospital Segamat.
2: Segamat. Di Johor.
3: Out.
2: Oh, dan ya, ngagai camp di Negeri Sembilan.
3: Camp Syed Sarajuddin.
2: Okey, retinya berJohor ni, bisi. Kita udah dia berJohor ke sebab sebenarnya?
3: Nadai, memang cuma lahir je ba Hospital Segamatnya, tapi dia ba Tampin.
2: Tampin. Dan camp ba Negeri Sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
3: Umur aku dia tu 21 tahun. Aku dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
2: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
3: Tok baru first year lah.
2: Tahun ke teruba. Sekolah secondary sebab apa dini?
3: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
2: Din ke?
3: Tapi lepasnya pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
2: Tahun?
3: Tahun 2021.
2: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuk ngagai pompat sigi di Negeri Sembilan.
3: Oh, sigi ba Semenanjung
2: ni. Di Semenanjung. Pompat baru pindah kita. Pompanya apa Brandon sigi pincin nah.
3: Alu pincin.
2: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semenanjung Brandon apa yang ngoyandai sigi.
3: Apa yang ngoyandai ya. Sigi orang Kucing lah kami.
2: Orang Kucing itu.
3: Tapi entik bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami Baksuh.
2: Suah dini?
3: Bak Samarahan.
2: Samarahan. Jauhnya dari perumahan kita dia.
3: Dalam 40 minit kena gak lah.
2: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri-Kediri ni?
3: Rumah Kediri-Kediri.
2: Mayu orang bak suahnya tadi segi Iban Magang tau ke bercampur?
3: Iban.
2: Iban Magang. Rami kita dia gawai?
3: Rami gak lah.
2: Rami Berdewan.
3: Bak rumah-rumah lah.
2: Rumah siko-siko na. Okay. Kos ke dia ambil ba IPT dia tu?
3: Kos ke ba ambil ba ICAT dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
2: Nama tanya teknikal mak muni ya.
3: Ya, bakal kos pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
2: Ya, nama ya agriculture.
3: Agro technology.
2: Okay.
3: Program tu ya free lah yang ke under abang premier abang Jong Adunya.
2: Ya ke hari Premier Sarawak disediakan yang cukup nembiak ya ke belajarnya tadi ke ngambilnya kira ke diberi yang berkenaan ajak mana. Mayuh kita akan ngambil kosnya berapa penyampau?
3: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos so, yang ke free nya
2: lamanya dah?
3: Baru tahun tu.
2: Baru tahun tu nah. Artinya Brandon si ku hari orang ke Terubah kan ambil kos ya ke disediakan perintah tu nah. Ya sedia berita mana. Terus sigi minat agri pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
3: Sigi minat
2: nah. Baru main bersih bertanam.
3: Sebab main bak Semenanjung dia selalu gak lah bertanam berkebun bak din. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
2: Kan jadi tumbuh
3: jadi gak lah.
2: Boleh jadi nah. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukainya tadi. Bakal terung asamnya korang ada tanah enak. Tentu mana korang mesti kena nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
3: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
2: Nyak main tanah ya.
3: Tanah yang tak cun.
2: Okay. segi kos tu dipilih Brandon po atau ke apa yang dah merancang tak ke
3: begini? Segi aku po kak ngambil.
2: Segi Brandon po. Apa yang dah nadai nagiang ne?
3: Nadai sih daya nyuruh aja apa yang aku kak ambil yang aku minat.
2: Nadai masuk campur buat Brandon po kos ia kah diambil ne?
3: Nadai.
2: Okay Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
3: Perkara dikerinduk ko. Aku selalu nitih bakal contoh lah beka basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia ngau orang kampung nolong-nolong orang. Nyalah perkara yang dikerinduk ko.
2: Okay. Sebenarnya tu mau perindang Brandon tak kong itu dah lama. Tuan kena berkau dengan kos non tadi ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil non ba IPT atau ke IKS tadi?
3: 3 tahun.
2: 3 tahun.
3: Tahun ketiga baru intern.
2: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
3: Rasanya 4 ke 6 bulan.
2: 4 ke 6 bulan
3: lah.
2: Ngigak intern ya siapa? Ngigak dua intern ya.
3: Kadang-kadang bisa IKS ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
2: Udah bisa rundiang dini ke intern atau ke lek kerja?
3: Aku dah rundiang ke intern bak Salkra ke sebab kota Samarahannya lah.
2: Salkra ke besi terabai besarnya ni. Okay, udah tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa siswa
3: sukarelawan siswa.
2: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Dah tu lagi kita Brandon masih lagi berkawan dengan
0: dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
1: Lepas itu tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa kami

0: Okey, lagu hari Serami Anang Guai. Brandon kita buat hashtag Nambia Aktif. Mayuh kabar Brandon ke bisinya apa. Buat Facebook tu. Kabar Brandon ke bisinya apa. Kaisara, Ishira. By Brandon banyak tolong orang ke ya. Tolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tok bisik diberi 6 pilar. Maka teras. Ya, kaisaranya ya teras kesehatan. Ya mesti ada program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Ko nulung ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Oh, masjid ba.
1: Ba. Okey, banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okey, begitu namanya Brano Sidi Abu Kawan ni. Bisik Salina Mezi apo bangganya di grup Meto. Irene Fina, Brandon God bless, kau ya Benista Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni Benista tu ni.
1: Ministernya uncle ya sobat sama sedadung wabak ku gak bak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia bak Semarindah kan.
0: Okey, orang Semarindah dia. Hai orang Semarindah, mau berita kita semua. Tu kawan kita Brandon itu. Okey, bak sekolah sobat Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah ba lomba ngemayan tau ke ba pidato ke apa ke?
1: Sebab mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Tini?
1: Tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau COVID mainnya. Jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba bak kem lah kan nak silapku. Ngau sidak yang kali dua negara ngakai Malaysia
0: kita ke hari ni sila ya?
1: Sidak biasa hari Kemboja, Indonesia ngau Singapura.
0: Begini korang milih kita ke ngau campingnya ne?
1: Mainnya maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapes. Ada contoh sekolah. Bakal 60 orang 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: wakil antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu. Udahnya hari kebangsaan ni baru ngegai antara bangsa.
1: Oh.
0: Bukan ini korang milihnya ni nama kriteria ke patut bisik intinya nama kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pun penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah sedaya nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke adik pedak sedangnya engkau bisik mata buka ya ke adik pedaknya.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ya kari student bukannya tadinya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahukah kita ni tadi kerum Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahukah bisi aktiviti begulai?
1: Mayanya aku dikira beruntunglah labanku segerup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ya lah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu. Kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke arah Indonesia yang kita boleh mengagai Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia boleh mengagai Indonesia. Bertukar pandangan dengan sidak ialah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah, bak kampung bukan ni?
1: Ya, bak bakal pusat latihan lah.
0: Oh.
1: Pusat latihan.
0: Pusat latihan. Siti Palana di Gempuruk Korea Badian eh.
1: Ya.
0: Kelimpai hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke mana kita berkemahnya naik bak kemnya?
1: Kami bakal bisik ngadu satu bahkan ini semua aktivitinya bakal si kotok yang jadi ketua. Yang kelain semua nutup mata. Lepasnya kita perlu nitik arahannya. Tak boleh ingat arahan orang lain lah. Tapi banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau. Awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus ya. Kita nyanyi lah nyawa.
1: Kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi namanya tadi kami lihat leadership lah kak ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya abah pegawai tik ngiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka
1: program baru-baru tu tahun lepas program transisi kepimpinan belia MBM. Bak pusat latihan sampadi bak lunduk din. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama setiap negeri dan agak programnya. Lepasnya siri kedua kami berkumpul ba Kuala Lumpur. Dan mayanya aku ngau kaban ku sikok gi kami dua apanya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung ba KL. Lepasnya bertemulah ngau sida belia-belia ba Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi udah ba iKids.
1: Udah
0: ngau iKids ne. Okey. Bekeni ke Brandon tu tadi tahu engkau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu sebab ku medak sidai promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat engkau tapi lepasnya sidai tulis badai khas untuk sidai IPT je oleh engkau. Okey, jadi ku ngantilah mai ku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi sidai ya bisi gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medak media sosialnya. Sida ya kak ngaga interview untuk ngau program YSS tu. Bulan satu lah. Okay, lepasnya ngau lah aku interviewnya. Kami nganti result ya bulan 4 nak silap aku. Banyak terpilih lah ngaga misi.
0: Ya ke interviewnya okay terus masuk ni. Nak aku rindu tu. Aku kan ngau kita. Nak lu pilih orang ni.
1: Tak. Ya lah bermainnya misi. Seramai 1,000 lebih agak orang ngau interviewnya. Tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Kira-kira.
1: Ya satu Malaysia.
0: Satu Malaysia? Ya ke 1,000 lebih ni? Ya ke dini Brandon tu di interview tadi?
1: Ku buat interview buat Unimas.
0: Unimas dia? Ya ke sama ngau Brandon ya? Berapa ikut orang ke ngau interview?
1: Lima
0: ikut.
1: Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas pun juga.
0: Hari serata Sarawak ni?
1: Sarawak. Semua ditanya. Hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikutnya? Bisa ke bukan sekali dipilih ngau Brandon?
1: Yang nak tak pastilah ben kami pun misi lain-lain. Misi ke Bak Sabah, Sarawak. Kumainya boleh Bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contohlah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview Bak Unimas ni tadi. Ia dan anjung ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Lawan baru berkelala Bak Maya tempatnya.
0: Oh, berkelala dia. Okay, Brandon, misi ke terubah Bak ini?
1: Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita ke jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu. Kami bisik ngadu pra departure bakal misi sebedau bakalnya bakal pra misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari utah apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu sebedar dengan Perlis kan. Lepasnya belajar sidang pun Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngagai Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 pagi nak jalai. Kalau 12 tengah hari kena lah datang ya, Perlis ya.
0: Hari Selangor ngagai Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Odanya nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Oh, ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat schoolnya. Laban kami dikira beruntung gak lah laban schoolnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani. Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Agi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami bisa ngadu buat masjid. Bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill, lepasnya derma darah, lepasnya ngadu program gaul sida, nembiak bisu, bisikan-bisik ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brandon mau bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang mendak Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
1: Aku B-R-A-N-D-O-N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun eh.
1: Bisi ABC.
0: Nanti baka nama aku Daniel. Nama dia ngagak?
1: Daniel. Makan jap.
0: Nengah.
1: Nak ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Now, bisi okay. Nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama aktiviti ke digagak kau sedak ya?
1: Ngagak sukarakyat.
0: Sukarakyat kau sedak
1: ya. Yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sedak bisu peka, yang ke bisik masalah. Ya lah. Kami ngadu sukan dengan sidak ya. Kan sidak ya nak kalak dengan aktiviti kenyak. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni?
1: Lari dalam apa nyak? Kain plekat berpasangan. Lepas nyak main bola sepak. Main futsal. Campur dengan nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali atau kita nyadi AJK aja?
1: Kami nyadi bakal fesi. Tapi ku bisik ngau gak lah. Laban kasih kesiku nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya. Yang kena nembiak pasangan aku tok ya ndak. Maka ni nak mada ya. Boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay. Mana aku benar ya? Atur kita hanya tadi bukanlah ngau orang ke namanya. Orang ke bakat timbang pendiaw lah. Sedaya. Bukan ni ke sambut sedaya mana? Kini tau ke sedaya malu-malu?
1: Mula-mula nak sedak malu-malu lah. Lepasnya kami berkelalang dengan sedak ya. Lama-lama alo okey agak lah.
0: Okey lah sedak ya. Sedak ke dalam genturung pendiawnya tadi, sedak mensiam ayuh. Adakah orang kampung perlisnya tadi, bisi ngau kita aktiviti bakal mural atau ke mersi nyak tadi gotong royong ke?
1: Mai gotong royong nyak bisi lah sedak orang kampung dia nulung kami sedak. Mai kami atas kiat sedak pun sambut kami ngau mana. Bisiknya dia kau tempat untuk kami mayanya.
0: Bisa ngaku aktiviti keluarga angkat kita mayanya?
1: Mayanya kami nadai keluarga angkat. Cuma si dak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti nyak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okay. Udah nyak pergi, lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari berpolisnya kita nyak.
1: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
0: Berdini.
1: Ba SMK Perlis ngagak.
0: Berdiaga.
1: SMK Putra.
0: Oh.
1: Kami ngagak tarian ngajat, ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
0: Alu-alu. Jadi,
1: tarian ngak. Sarawak lah.
0: Ngajatnya kira ke kita lah ne. Brandon mau ngajak lah tipe.
1: Nah ada gak nama. Nama mimet je.
0: Okay. Berkini ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi oleh nonerang ke bekawannya bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa aja tau ke aktiviti sikit melibatkan siswa aja tau ke begini.
1: Kau cerita lo bahkan ni YSS tu ya diwujudkan mayanya. YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia baru Kementerian Pengajian Tinggi. Sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tu ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah, nak kisahlah buat IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita community tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pastinya kami mempunyai tema tahun tu, perpaduan melalui perpaduan melalui kesukarelawanan lapan selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
0: Okey, kira sejarah mimin meh bekal dengan penubuh YSS tu ne. Okey Brandon, tong ketua dulu nak lama dia terlegi tua jauh lagi berandau bekal dengan YSS itu dia terlegi bukanlah baru dengan Brandon but hashtag lebih aktif.

0: Okey, kita lagi dengar ke hashtag nama aktif kau lemegau boleh daripada kita live ba Facebook YFM Iban, tau share tau megau komen ba Facebook YFM Iban berkawan kau. Teman kita hari itu ialah Brandon McLean betul tak?
1: Brandon McLean
0: ia ke bisnes dia belajar ba IVT ianya ba AKS di Kuching itu. Okey, Brandon, nama perkara ke nari arti balan dia awak ke bisnes kau masuk YSS tu. Perkara kena reati di kerja kita, ngambil ke nombor bukanya tadi, boleh sama aktif dengan kita.
1: Okey, untuk narik hati balan nombor awak ke YSS tu, bagi ku, ia perlu start hari hati dirimpu. Nanti bakal kita kak ngerja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita dengan program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ya sigi kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadutai. Tu salah kan tekak dengan program-program bakal tu. Laban, kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesihatan, sidak ya baru datai. Yang keteras kesihatannya baru bakal sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dah bisik jampat lah sidak yang ngadu program ni. Okey, nama namanya tadi Brandon tu bisa ngau volunteer bukai kini kelimpari YSS-nya.
1: Bisa. Nama bisa ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapuk din. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke Stasiti ba Setapuk ya. Nama pengawal.
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngosida belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasik tok, program pasal scammer. Bakal ni kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkena ke kita ngadu programnya.
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game-nya.
0: Siapa ke ngau program ni? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dengar? Ya ke
1: Yang ke ngau Azam Yang Solnya. Ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol. Lampan ku selalu nitih program sidak ya. Baru-baru tak program sidak ya ba yang program berami makai gawai lah. Tapi bisa gak program sidak ya seringnya Azam Yang Sol Capacity Building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan kau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang asa ko dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelala dengan ahli, setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja.
1: Sarawak je. Azam Yang Sol.
0: Siti
1: yang
0: kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya ia anda tegas lah. Dikira bakal ambassador tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Next tegas tu ia bakal pilih ngigak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak tegas. Jadi wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Kira ke 4 bengkah volunteer ke di pasu Brandon ni dekat ke dia tu. Agi bisik jemaah tu ialah ke agi bisik kau masuk ke bukanya kini?
1: Bisik.
0: Nama?
1: Bakal ba universiti ku bisik satu klub tu. Klub Sabakas.
0: Okay.
1: Aku dah join klub Sabakas lah, ku pengerusi klub Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang, lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya, kekurangan pendatai pemisiknya ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus sebekasnya tadi.
1: Sabarkas tu ya macam
0: sekian kau nombiak ajak ke berkeni ke
1: Sabarkas tu laban ya khas Persatuan Bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua komuniti lah ukai bak beli ajak bakal bak setiap-setiap kampung bisi kelab Sabarkas yang dah terhad untuk sidak beli ajak.
0: Oh, ya ke di pasal Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita hanya tadi nama main point ya.
1: Oh bakal fungsi kelab Sabarkas kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan ni kak bisi ke kepimpinan dalam diri berani bersuara ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku mendak nge Brandon tu tadi lebih ngagai bekal leadership bekanya neh mantuk-mantuk nembe abukai nulun-nulung orang bak genturung pendiau lebih kurang bekanya lah ya ke Brandon pun neh. Okey dah terlogik juga tu bisi brandau baru bekal ngerti abukai Brandon bahas teknik aktif kita belalak baru dalam
1: Okay.

0: tadi 13 sama-sama lagi bukan kau Brandon McLean sorry itu bahas standby aktif kau yang megah di pada kita live ba Facebook YFM Iban. Okey, Brandon kau bisi nembiannya tadi ke dekat masuk YSS berkini ke cara masuk ya tajapan tadi non bisi ganan rayang ke berkini kita masuk interview apa semua. Nah, tentang kau baru meh kau rebukainya tadi kau ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu, sidak ya YSS sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun, tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi, termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukarelawan tu. Lepasnya saya dah pun pointer saya yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisi mendak pointer ni kan?
1: Bisik pointer kak.
0: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisik pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take ke sampai diingat ke Brandon sekumbang ke jadi volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya aku suka bila kita nolong

0: meniti atau beli atau tidak ya lalu bakal meri feedback yang mana lah ngagai kita bakal tidak lalu madah ilak ngagak gi program tu bak dito bakal ulen nak ngasuh tidak yang ada program bakal tu agi lepasnya bakal ngasuh tidak maya aku bak sekolah SMK putranya aku suka bila tidak student badak ngang aku Sir Brandon.
1: Sir sudah ngang
0: aku. Saya bakal jadi cikgu lah ngang yeah. Sir Brandon.
1: Odanya tadi jemaah tu ialah lagi visi program ke bukai hari YSS tu jemaah ialah aktiviti nangkan ke tu
0: YSS tidak ya memang visi ngadu program bakal tu laban setiap tahun akan visi bak setiap negeri visi gak tidak ngadu bak area Sarawak Sabah bulan tu tidak ya ngadu mpu misi bak Vietnam.
1: Vietnam ne.
0: YSS. YSS. Vietnam.
1: Nama misi sudah apa dia?
0: Sama bakal kami kat teras ya, teras ya yang ke enam teras tadinya. Cuma program sudah mungkin nitih bakal ni ke bak Vietnamnya ilak lah.
1: Nah, mana bakal gambar ilak. Bukan ni ke belanja kita akhirnya bakal tiket bilun, pemakai, ditanggung magang ni kini?
0: Yangnya nanti bakal tiket bilonnya ditanggung sida IPT lah. Contoh lah bakal sida IPT nak boleh nanggung sida perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah, pemakai sida beri maya kita bak UIS din.
1: Nanti bakal IPT nak boleh nanggung bakal Brandon kau kira ne. Brandon patut bayar 800.
0: Nanti bak dalam dalam semenanjung 800 nanti luar negara 1,200 nak silap. 1,200.
1: Bisi bantu subsidi ke namanya?
0: Nang harga subsidi.
1: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ni. Di luar negara 1,200 di dalam itu 800.
0: Ya dah harga subsidi lah. Nanti harga asalnya tak silap ku margi harinya lah.
1: Ya, ni maka ku. Nanti buat luar negara ni bisa cukup 1,200 nya. Di nyengkau pemakai na.
0: Ya, sida IPT gak lah nanggung.
1: Bisi IPT nya tadi mantuk lah abang tanya nya tadi.
0: Nanti hari ICATS dua ikut je. Tiga ikut sebenarnya sikut bak misi Sarawak. Aku bak misi sebenarnya sikut ke bak Vietnam.
1: Udah tu lah bisi kan kau volunteer bukai gini ya ke bakal volunteer bak terbangsa, volunteer bakal bak UNESCO ke
0: bisi satu WWF. Program tok volunteer untuk bak kapal untuk kapal bak Jepun ya. Ya bulan 12 tak nak silap ku lah. Lepas kami bising ngau program Siko Borneo bulan 2. Sedek bising promote bak kami siapa katnya dia volunteer untuk bak kapal lilak. Bulan 12 hujan tahun tak lah.
1: Di Jepun.
0: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun ni lah.
1: Okey. Nama kegagak kita bak kapalnya nama tak ke
0: dia gagak. Volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
1: Kapal yang kapal nama?
0: Kapal cruise yang kebesar.
1: Cruise. Ya cruise kena orang bakal melancongnya ni. Kita alu ngau cruise nya?
0: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
1: Dari Malaysia.
0: Tapi nyahas untuk nak silap lah, nak silap ku untuk Sarawak je lah.
1: Sarawak aja.
0: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
1: Nanti dipilih tu siti pengalaman baru lah.
0: Lapannya fully funded.
1: Nada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
0: Lebih kurang kenyak lah.
1: Cruise-nya. Rindunya. Kelimpin hari kita ke Medak. Namanya. Medak orang. Boleh megak mantuk orang lah.
0: Laban banyak kami medak video sedap throwback-nya. Sikit best lah nikik-nya.
1: Ya. Bisi. Sebenarnya tu. Sikit bisi nambil. Tauka volunteer bukai. Kini hari Sarawak sebenarnya tu. Tauka tu ke coba. Bisi na.
0: Bisi. Bisi kaban ku kalak ngau tekenya.
1: Tu. Di interview ke bukan ni tu?
0: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impu kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview gak lah untuk sudah shortlist candidate.
1: Kira ke Brandon tadi kira ke bisa resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman ya. Dan kau ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi bak cruise dia tadi ngarau ke Mujur pengau Brandon ke minta udah minta
0: sehari ni aku kak minta, tapi baka ndak lah laban kak marik pulang agak orang buka ya.
1: Oh, kemai aku kak
0: laban
1: tahun-tahun ni lah.
0: Bisa ngau program masih dak UNESCO gak lain lah.
1: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
0: Baka program ngau conference atau okay. Jadi peserta lah conference ni ngau baka si dak bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepanya baka Mortal Leadership Conference ni lah. Tapi ku lebih prefer untuknya di volunteer lah berbanding peserta.
1: Ya, dan UNESCO tu tak jadi peserta ni. Ngau ya kebukai baka Mercy, UNICEF, WWF.
0: UNICEF bisik gak?
1: Bisik ngam minta.
0: Yang tak UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil baka untuk baka ni untuk child safeguarding. Baka bisik sijil untuk protect nembia. Baka kita ngadu program ngau nembia, huling guna sijilnya lah. Baka ngajar sidak nembia kanika pasal kanina pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
1: Okay, Siti, perkara ke mana ke mana ya? Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarap ke mayo lagi nembiak ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah hari nya Siti lagi. Kalau ngau volunteer baka sukarelawan baka sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke bisik kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngau main.
0: Sebab aku kalah kak ngau tapi mayanya cun-cun gak benong exam jadi aku utamakan exam lo lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisik gak boleh cuma mayanya bisik maka bisik masalah gak lah masalah keluarga gak mayanya.
1: Tahu personal matter lah namanya. Mayanya nama mayanya?
0: Sukan yang ke Olimpik kita
1: Paris
0: tahun yang ke Bat Sarawak tok. Banyak sukan
1: Olimpik Special Olimpik lah. Special Olimpik di Bintulu lo.
0: Bak dia.
1: Jemel lah. Tahu lah minta baka tahun ni lah SEA Games lah.
0: Untuk SEA Games. Bisik gak?
1: Bisik kak.
0: Bisik cuba minta
1: kak
0: lah.
1: Minta. Okay. Ngarau ke Mujur malah banyak bisik lawan SEA Games sebab aku engkau bersaing mimik lah di mana yang kau sukma. Okay, kita ke bakal Brandon yang tadi kita boleh kita ke nembiak kau tu bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke bak nembiaknya tadi kita boleh email ngagai YFM Iban kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita datai berandau bak konti YFM kebagi bak hashtag nembiak aktif dia kau kau penuh di Brandon
0: untuk belia-belia bak Sarawak di tu lah. Kau ada anti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara bak Sarawak tu. Siapa lagi anti ukai kita kebiak tu. Takkan kita kak harapkan sidak ketua ya jadi ketua apa semua. Kita belia tu pun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah. Nyak je lah jakut aku untuk kita ke belia sama aku awak ke kita mujur berlama.
1: Bisik kan jadi YB lah.
0: Dia tu aku bisik ngau satu program tu ya program parlimen belia. Ya khas untuk belia mari suara lah bersuara ila
1: mantai ke suara belia lah.
0: Suara belia bak setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah kumpulan parlimen belianya.
1: Okay. Nak kira nama-nama pengawal Brandon ngarok ke Mujur volunteer buat pelajar buat penghidup ngarok ke Mujur magang Brandon. Terima kasih Brandon udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito ngarok ke selamat datang baru rumah lagi awak.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, nak kira hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: Gulai Sejalan.
1: Pagi Rewind.
2: Nganai bala anak berapa ke? Lantan nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Anang temu kat pakai aja.
1: Aku yang. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
2: Bala
1: anak Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang aku ikut sebab. Nesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aku kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku, berbini dia menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau dia menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lula.
1: Nya kepada. Okey, ni aku kuantik kuno muzwa. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
2: bini gim nolu.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Sekulai Sejalai.

Ya, lagu Riz Stanley Poor, pengingat lama lagu Kena Merindang. Kita lebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu Anana Berjiman. Kita jadi jam dia tu pukul 5.22 minit lemai, pukul tu pukul 5.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Berita Bukulai dengan Mr. Edmund Langi, lalu ngujung ke rentang kali hari sehari tu kena 11.08.2026. Jadi tu lagi merindang kita tanggal lagu ke udah disedia ke kena merindang kita ke benung kerja pengawal jam ke tu dia tu kini tau ke kita ke benung driba jam ke dia tu lagu lama Ari Edward Pusah, Dilah Racun Nyawa.

Kupis, Konsil Negeri Sarawak tidak pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur balak kaban Konsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan kemulan di arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Dur Mawum bisim ke upis untuk bala kaban kusir negeri Dewan Dur Makai Dur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menu bengkak etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubung kereta pelah kekibak di gagal selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

semua baru kita peringat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datai bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tarik tang ke minggu tu aku sikit datai. Udah nganti bertisi radio, berkini kongo kita. Udah nganti aku megak. Ke minggu tu peringat, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sikit nadai gia gustan kita tu. Bah, nanti kita udah seria, kita mansang lagi leman berita kita ke terubah ke sekali tu ya. Nampak leman berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi tu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tang di Muna India di Peningah ya. Kaki bukan seminak kena berjalan. Kakinya di kepanggal. Jadi ini yang tadi pingin ya cerita kenyinoknya nyadi di Muna India Din ya. Jadi dalam kes tu peningat dalam cerita tu tadi bisi sikut dari bas, dari bas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi ya pun diteban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham, gawaknya di riba bas tu de baik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India de dien. Ah dah teh de dien tadi peringau dah dubat orang pa semua. Ia nya bedau de gali kora bakatil bisi nak katil min sitai nya maka kersi panjainya no orang ngali kianya. Ah dia ne de gali. Jadi mayanya nade pangal bala sida sebilia tadi ya ke ngesah ya ke datanya apo beri pangal menya dutur ko bala sida sebilia tu mendah priah mainnya gali udah ge ngetat tangan kaki nyo pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak de beri kita pangal kasih na nyo reringi ngenat ke nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Ah, udah yang tadi bala dutur bisi duikuk dutur banyak duikuk dutur ngu duikuk induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas kaya jadi ngigak panggal dia dia kena lelaki tu kaya apa dia main tu. Ah, okey dutur gigok gigok gigak nak dia temu minta ampun dutur nak dai panggal dia tu habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu apa berkenin ni nak muka-muka nama tu kenyadi dutur si ko nan mu ya muntang ngelanjur kurang kita kita enak nemu mansangnya ke peninggal mansangnya ke bisa enak dedian ya tadi kira ka anggap kita peti ayas ni tadi no orang ngengkah otai kersalan tubuh mesti aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah tetak dah diputuang dutur dah dioperate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak ma tadi di dispose punya jago ruput ya. Amai ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dia tetak dia tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Gansham-nya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiannya tadi bala angkanya pindai kini diri menjadi Gansham nyata nyong apa apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyong enak kaki orang ku dah tetek deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sida dia. Alo nau dia tu nau le karap kita dutu. Lalu de taban kurang meh Gansham tu tadi. De baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sida sebidi pedih mati ngo dua ikut dutu ngo dua ikut nas. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah di report ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Ah. Laban kes tu di pansi ya. Akai ya ba aku kok unti nyema nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyama tadi cerita ke dikirim ke kaban aku Dom Dini selamat nak bertemu dengan Madi. Ila tu nyambung cerita tu bahawa benar real dia. Kita pasang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermenuh India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang. Kita baik ketawa.
Jadi dia mena Rajasthan di India dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi dia mena India mega. Kak nemu tien pada beruai leman berita kita ba laman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita mai oh dia. Siap ngogama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh Raja India tu kaya banyak duit Raja tu, kaya mainan tu. Nasigi duit emas, intan, berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tidak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI pendengar, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari mekor ke belakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ya antara tukar ya tarbannya. Namanya tak ke kain ke de pulas-pulas kebak palak de lilit kebak palaknya tukar-tukar ya engkah ya batu-batu berga atasnya bertemu ngutumai sikup tukar baru bertemu ngutumai sikup tukar ke baru apa kenya ya pengaya raja tu ni buahnya nan mulah kita namanya utai garik-garik bukai sekali ngena break ke orang sekali ngena break ke orang kaya mai-mai raja tu bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peninga ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya iya tu tadi mansang ngage menua England kin mansang ngage menua England kita dedian data ya dedian tadi peninga hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai bukulai ngorang nurunnya ke pasal nurun ngage pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan-berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedal memang tang keretanya kereta klasik kereta mal hari menua England dia dia tama ingat kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga dia di tau kau roh putihnya bertanya ingat ya nak kau mendak-mendak kereta tempat tu orang beli kereta okey orang mendak-mendak nanti mendak-mendak nak beli minta ampun pansut orang dari kedai tu kau tukang jual keretanya anda angka tapi sehati kak meli. Ho kak meli. Nama tu kak meli dia. Meli tayar ya. Meli cermin ya. Atau kak meli setiring ya. Akhirnya boleh jual banuan. Tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh meli ungal. Minta ampun. Pansut nore kedai tu. Lagi ngair utama ke kedai tu. Mudah gamal nuanya. Kok salesman nak kira pihak. Memang cerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nak lalai ya tukang jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai bawa hotelnya tadi pedih mati nah mahal di Maharaja kena madaga po pedih mati kotor asal kena gramik garam masa hati itu nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madang ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Mansang ya peningok. Kena ya baju nak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Dah tak ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyoprik pelik tukang jualnya peningah. Bedau pemedia sate, bedau tepan tuap pergi pemedia sate. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Nemu kita 6 buah kereta yang tadi, bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi, dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya, ngau company-nya tadi, ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena ngena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringa. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua
England dan tadi. Jadi company Rolls-Royce nyapu nak apa memalopu siapa mega medias kati Maharaja Jai Singh nyen. Ko sida tusi sida punya. Lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls-Royce tu tadi ngampun ngaje Maharaja Jai Singh. Mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai jakok ngono minta ampun tuan. Kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls-Royce. 6 buah kereta Rolls-Royce baru dikirimkan terus danjung nak kapal danjung ngagai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampah yang tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya. Pedih hati ada ban orang namanya tadi ngumai anak terbeli ke kereta.

Menua Pakistan, ngaji menua Sabat kita. Bejawa kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di Peningau, ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan. Dan tentu kita mendak BTB, baik kenyak BTB, perintah tau ke BTB swasta. Bisi mendak pekit ke diatur. Master chef tu, master chefnya, master chef Malaysia bisi. Bak Pakistan bisi. Dekumai The Kitchen Master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisi sedaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo, laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit, nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de, temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia, pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia, nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Nyang, munyi kurang tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nukia lak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa tadi beli. Dah beli ya kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi ko cerita. Lima kawah laku laban orang. Laban asiknya cukup nyamai. Dah baik ya peningat ngena bungkus polistrin putihnya. Ukai di sumai rimpunya dia beli ya. Datai di dien tadi. Dia tanya juri tinggi ko jurinya. Nanya ngagai hakim. Aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya siapa nuan sano? Sano nama aku. Kaya awari ni nuan aku datai asar itu. Nama pemakai baik nuan. Namanya ada tungkus nuan dalam polistrin deh korang. Ndak tu beli ko bak kedai kami di dien. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali ko bolak kedai. Ya kena beli ko tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai, lembut dagingnya. Bening tak kena sumai non deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai tu. Nak dia nak mendak syarat ya ko orang mendak ngagaya peningau. Becelge mesti dak dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Bayar kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangiah tadi beli bah kedai. Jalai muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu pandu aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu. Berperindang dulu. Kita tengok lagu. Wow.

Kita mensang bak leman berita kita ke empat ke sekali itu masuk bak round kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyalawan tindua de malamnya tekeran jual tindua pagi itu ya. Ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisik pukul 5:30 lemai. Nampit ga kita engka kena jam radio dalam kereta habis bateri kini tahu kepadam ngenyit. Nai rau badal meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan segi bisik ngantik kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di muna Australia dadian ya. Good day mate. Jakur putih dadiannya. Ngenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk main skor sobat cukup ngai ku marathon. Tang ketegar masukan. Dah pejal cikgu ke kelihat. Udah ke tubuh berkata. Dan juga lagi pelanda marathon. Sigi nyeral. Padahal datang bergerbang sekolah dan dia udah nyeral. Lepas nyokai pelanda kita ya deh. Jadi bah menurut Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon. Nama kebuah. Dengar kita cerita. Umur 61 tahun boleh ngalah ke Urabia. Bekeni cara ngalah ke Urabia. Dengar kita. Ya nak ngakal ya dengar kita. Dalam pekit tu peningar Belanda tu penyewah ya 875 km penyewah Belanda tu. Ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya. Belanda ke dia tu tadi. Hari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda yang tadi dia beri orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Hanya tadi dia beri orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam dia tindua tinggal. Mereka lebih orang leban orang dah berkejang deh. Hanya tadi dia gagal orang limit 6 jam tindua. Nama dia ngau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut juga yang kena orang peringau. Kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya, kena dia dah payak menyeko kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut bot ketinggiannya. Dia kena kita ngerbang payak. Ya, dia kena ya Belanda. Leban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tu. Suah yang ningau senentang pekit tu. Bukini saya ngau pekit tu kau ya. Dah. Ngau aku sekali tu. Ameng-ameng ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu. Tadi Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi leban ngenyut 61 tahun orang biak 20 30 Belanda tinggal meh dini ndak ianya teringkap ba belakang bekeni rahsia peninggal maya orang Belanda nya tadi ya Belanda cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur ya ke ngasuh orang yang tadi tindu tahu belalak ndak semesti di Belanda 24 jam di tahu belalak. Ya nak nemu aturnya bisa Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tapi Belanda hanya tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini. Ya. Belanda ukui. Kita juga-juga yang ya peningat. Orang tindu 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Ini nak yang ngelih orang. Datai bak hari titik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal korang. Datai ber checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal. Lebuah datai ber Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1. Ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Akik kita tahu datai dia nak pu laju medik naki ke mana mandah ngai. Nak dai tu je. Belanja piaja nyukai mesti ngau belatih deh ko ya. Nomor sia nuan tanya. Tanya bala pemberita tu bara reporter nanya nomor sia nuan namanya umur nak ketu Belanda bekor biak ko. Nyak aku tu Belanda semalam-malam ko nyuka biar sport ku Belanda aku mai ko ya gatur munyinya nyak baru ora nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduak kenyap nah dai semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mensangnya ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari menu Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kabana ku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenua nunggal ku dah ngirim ke cerita. Bisi maka kita ku bukai ngirim ke cerita ngeiku ilah ku maca ya. Mayuah dikirim ke kita. Bisi sekedar udah kelak dah baca aku. Bisi sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia din. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo, yang tadi bisik penangguh berdalam muntah, nyayat ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia. Lalu jadi ngunya. Tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penangguh lelaki tu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia, ya dari Bogota, Colombia. Yang tadi jadi ngu siku anak patung ke besai mensia dia gagak ya. Yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buak dia gagak ya. Dia gagak ya bakal tubuh orang Indo. Udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi dia gagak ya. Tiga ikut anak patung ke miat yang tadi. Anak tuai ku jaku anak nombor dua ngu anak ke nombor tiga tadi. Dia gagak gak kedai impul. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad runding. Ko orang peninggal ya. Christian tu nitih ke jako raba sebelahnya. Ianya tadi suah dibuli orang. Di keduan orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dikemeluk korang mah dikelanyai korang mah mai tu ada tuanya tadi. Ke ngujuang ke yang tadi nyu puas de gagah orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia. Ukainya aja peninggal ya bapangan munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang bekenya tapi bekenya nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambung aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Ha, jadi itu ngujuang ke ya lu ngaga anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya de gaga ya de beri nama Natalia Ortiz. Ah bejalai me aku lu kili de sengkidang ya patuang Indo yang tadi bakai bini ya aku jako bisi buat semua bisi gama de drong nama ke balanaknya tadi diriat ya de sambuang ya tinggi ko nya de peda orang ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisi suan kanya bisi wayah basa. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu main waktu tekan dalam penghidup ngujung kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Ba ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mereka bannya. Laban nama kebah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja aku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku ada malangi. Mari bersaya terima kasih agai kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

tiga buah kenan. Pak Muai tinggal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai normaya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sar itu 11/8/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat peningnya ke kami, Mbak YFM. Nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombang angin 101.3 MHz. Pemegah di Serian, kena luar ke Semak. Okey, tunggak ke Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur, luar ke Bukai, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak, luar terdiau. Kita megah, boleh dengar ke kami kena website, kena aplikasi RTM Klik, kena Astro channel 871, pembagian kena channel My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi, mari terima kasih ngagai Isi atau Nancy Tambum kuda bukulanyo kita, kuda merinang kita dalam segmen rentak ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngagai pukul 6 lemah. Jadi ke dia tu gintir aku Raja Sebuking atau ke RB bergulai engkau kita nerus ke program YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lagu di kena kita berperindang ke lemai tu benarnya lagunya tadi lagu Ari Andrew Senyalai. Lagu ke diberi nama konsert. Jadi ke dia tu aku mai kita dengar ke lagu Ari Lakuang Adiang engkau lagu ke diberi nama Semadi Antua. Okey. Terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Ya, ngarang kita udah terperinan dengan ke lagu hari lagu yang ada yang ngau lagu ke diri nama Semadi Entua. Kelebih lagi kita akan menonton dari berkerita bareng terjalai jam ke itu. Ngarap ke sama jimat serta selamat datang bandur ke dituju. Kelebih lagi kita akan menonton mulai ke diri ke rumah hari Nur Jawa jam ke itu. Okey, terus dengar ke kami. Terus segala sejalan dengar ke YFM Iban. Okey, 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus ke segmen sadar lemah kita ke sekali itu. Kita dengar ke Hello Y Miri, begulai ngau pengulah program kami hari YFM Miri.
1: Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang jalan alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
2: Salam tabi basa, selamat lemai guys semua peningau YFM Miri. Nama berita mungkah hilang wain Miri kita ke lemah itu. Habis berita mana ngagai bala peninga di Miri ya. Jadi padang bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek te berega atau keberungkus 445 juta ringgit. Projeknya sudah dikemenar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansa Malaysia ke-13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah di Pejalaika dalam bulan 4 2027. Nama utai ti dekat berubah. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal Megak dekat ditambah. Counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 titik. Lalu jematan belepas penumpang dekat ditambah hari 3 ngagai 9 titik. Jadi utai ti narit hati lagi. Pada bilun kita dekat disikap ngena sistem pengatur pintar. Ngau mayu lagi proses automatik ngau digital. Kebenarnya Miri nyadang mayu lagi penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN bakal Jakarta, Ho Chi Minh City, ngau Megak Bangkok. Artinya menua Miri nyau majak semak ngau dunia luar. Projeknya dipelabak berguna ke tempoh 24 bulan lalu tembok urung tahun 2030. Jadi peranak Miri pada bilion kita UKSMIR diangkat mana tang dekat diangkat ke ngagai tika stik tinggi lagi. Nya berita ke terubah lalu nyingkang ngagai berita kedua. Empat iku atlet biar Ari Club Rising High Taekwondo Retex Miri. Dia tu main nama Malaysia ngagai Pekit Taekwondo Wan Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Bala atlet itu ianya Muhammad Alif Aidit, Muhammad Zaidi Idrus, Muhammad Shah Farizal, Aspa Muhammad Faizal, Alamaz Zahzanani Muhammad Ali, Ngau Megak Kisha Adriana Muhammad Hashmadi. Jadi pekinnya diatur kena 15 ngagai 16 Ogos di Kuki Won Seoul di ngempuruk ke pemain taekwondo Ari Mayuh Bengkah Menua. Empat ikut atlet itu udah berjalan ke latih intensif kena hari bulan 4 tu tadi. Mungko pengerai teknik taktik pekin Ngau Megak nyendia ke diri dari segi mental tak ke rundiang. Ke pemadu berguna penyerta tu kai semina dekat ngulih kami doa ajak tang peluang kena sidak ngulih ke penelebak bak renggat tau ke tikas antarabangsa. Jadi kita sampai ke empat ikut atlet Retex Miri tu mujur main nama Malaysia ngau Sarawak ngagai Seoul. Selamat lemah ngagai bala peninggal kita di negara Brunei Darussalam ke mendiang ke YFM ngena ATM klik labang lama tu mayuh mega peninggal kita hari Brunei bisa ngatai ke pesan ba Facebook ya. Jadi tu berita mana kau antara Miri ngau Brunei Darussalam majak ditegapkan dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya dipansut ke Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng pengudah ngulo program Brunei Kopi Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Migomo Miri api lama keudah. Ia merangsang Raya Miri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu masih palanti mana nora nemuai ngau penelaba ti bisi disediaka. Jadi berubah ngunya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat miri nemuai ngagai menuanya kelebih hagi bestrimai ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama Ratu Kaismina dekat nyungka sektor dagang temuai tang mega merik penguntung ngagai ekonomi kedua pihak. Miri ngau Brunei semak bak garis antara menua semak dalam kawa bersawup nyungka industri dagang temuai. Berita ke penudi bahawa hilawai miri ke lemah itu Sarawak dia tu benua muka potensi baru dalam sektor bertanam tupik dengan projek pemungka nanam padi premier di Kuala Barat miri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke muja projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikenal ngermai ke pengawak nanam padi nyengkau mbak kandang tanah kerapa. Perkara tinarik hati padi ke meruan oleh terus mansut ke hasil pengudah diketau ngau nak ibuah ditanam baru. Lalu ngaunya ia bisa potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% di depan yang ngau cara konvensional. Perintah Sarawak megak meramu dekat ngeremai ke teknologi tu ngagai sekedar bidang potensial bukai gelimpah ring negap ke pengawak mansik ngau University Yunan. Pengawak tu dikarap ke uliah nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke bepanggai ba import serta negap ke pengelikun pemakai Sarawak. Padi Saka di Tan Lama tau ke padi Premier Siti cara ti baru Siti singkang nucu pengawak bertanam tupik menua Sarawak Jemahila. Jadi projek pemungka nanam padi Premier di Kuala Barat tadi peningah ngujung ke hilawai miri kita kelemah itu pulai baru ngagai YFMD Kuching. Selamat lebay, bye bye.

Ya, Ricky L, ngau lagu kena beri nama Rami Sekulang. Jadi, dengar pukul 6:30 lemai, bakal selamat dua kami ngatai ke pesan berat atau ke Jaku Gerah, KBC diterima kami, Bak YFM, KBC Dianjung, bala peningan kita, bala kaban kita, bak email, ngau WhatsApp kami, okey? Nya pukul 6:30 lemai itu lagi. Jadi, Siti lagi lagu, sebelum kita sebenarnya aku nak taik ke pesan berat. Jadi kita dengar ke lagu R.M. Bujoy hingga lagu dangdut Dara Lawa. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemang YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus, segulai sejalai ninya ke segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 2/11/2026. Jadi macam pesan berat ke BC diterima kami bahawa YFM Iban ke lemai itu. Okey, pesan ke BC diterima kami bahawa email pemikiran lembur WhatsApp kami. Okey, pesan ke terubah tu, pesan ngeta sulit bahasa datai dari Peter Juman atau ke Peter J. Madah ke diri dari rumah penguang sila satu SLDB sekerang skim engkelili. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit bahasa niang Teresa Jinam anak kasih. Okey, kena 15/08/2006 yang hari 6. Pukul 10 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh atau ke semak ke lebagi kengelalan niang tu. Ke bernama Gina Menakasi atau ke Indai Peter Juman anak nanggah atau ke Peter J tu. Minta semua kabar belayan datai ngau muai adat bahasa niang ni tiah ke dalam pesan tu ne. Okey, jadi pengawa ngetah sulit tu tadi kena 15/08/2026 yang hari 6 pukul 10 pagi. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Peter Jempu kena umur 014-634-6870. Kusung. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lemah itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu peta, pesan kita sulit datai dari Josephine Dujung atau ke Indai Jelua. Madah ke pesan kita sulit lalu berantu ke niang Indaya yangnya Jerabak anak Sambang atau ke ini Jelua. Jadi pengawal kita sulit itu dekat Dintu baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena malam hari 6, 15/08/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau batang dijiah, batang bawah, dijiah tamin, batang muka, nangga wah ulu muka. Okey, kabar belayan ke diau ba nangga duat, sungai weng, nangga lebai, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, pemegak. Kewilayan ke dia batu 8 sibu batang julau ngau sepemanjai jalai ulu DJ Selangau. Okey, jadi madah ke semua dipinta datai ngagai pengawak ngetas sulit lalu berantu niang Jerabak anak Sambang takai ini Jelua tu bunyi ke disebut ke tadi baru Mas Simon ulu DJ Selangau kena 15/08/2006 malam hari 6. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Jospin atau ke Indai Jelua mengenal umur 011-2993-3770 atau ke Runai atau ke Indai Nggi mengenal umur ya 011-1986-2611. Kita megah tahu bertanya atau ke telefon ngagai Nyalung atau ke Apai Nyai kenal umur kebisi ditinggal ke itu 013-961-1210. Okey. Jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Ali Anadieng ngari ke Sidas Bilia madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sedaya ianya Adieng anak entai. Jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6 15/08/2006 lalu pagi hari Minggu 16/08/2006 diatur ngetas sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau ba Pulau Dudung Pak Senibuang Durian kabar belayan di Suang Penasu Rian Lusiang Banyu. Okey, pemegang rumah Jana Batu Matup Julau pemegang kabar belayan kediau di Skuau ngau semua kewilayan kena boleh disebut kemagang kengelala niang Andiang anak entai atau ke Apayali dipinta datai ngagi rumah Monica Giri, Sungai Sepau, Jalai Stabau. Okey, benerang ke Silia kita tahu bertanya, takut bertelefon ngagai Ali anak Ading, mengenal umur kusung 11-1870-5140. Aku nyebut baru. Okey, Ali anak Ading, mengenal umur kusung 11-1870-5140, tahu ke Saban anak Ading, nombor telefon ya, 014-971-9334. Okey, pesan ke sekali itu pernahnya, pesan ngetah sulit. Pesan ngetah sulit tu datai Arisaka anak Ungah, madai ke ngetah sulit Indaya, Dayang anak Kalum. Jadi penyewa tu dekat diatur kena 22/8/2026 nyari 6 pukul 1 pagi baru masaka Jalai Selangau Mukah. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia ba rumah Jimbun Megau Temesu Atas Ngau Temesu Baru. Kemulayan ke dia ba rumah Jubang Pengkalan Lubang, rumah Tawi, rumah Seli, Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin. Kemulayan ke dia ba rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk. Kemulayan ba Sebuluh Ngau Liuk. Okey, di Ulu Mukah. Kemulayan ba Kenawit Ngau Debak. Pemegah nuju kemulayan ba Bayan Ulu, Pasai Siung Ngau Rumah Bada. Okey. Jadi berterang ke Silia kita tahu bertanya atau ke telefon ngaga anak niang. Hanya Lin anak Ungah. Kena umur 019-951-6169. Tau ke Rata anak Ungah. Kena umur 014-951-9576. Okey. Jadi nyap pesan ngetah sulit ke bisi diterima kami ke lama itu Bak YFM. Jadi berdengar sebelum aku maca pesan ke bukai, kita ngetun lama, kita dengar ke Siti lagu. Okey, mari kita dengar ke lagu Ari Urai, ngau lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Okey, terus segelas jalan ngau kami, YFM Sadalamai.

Okay, ingat terus maca pesan berat jagurah KBC diterima kami bawah FM Iban Kelemah itu jadi pesan ke sekali itu datai hari tuai rumah Sambau nanya entulang mada ke Indai Lucy tau ke Moni Ananang tau ke Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 2026. Jadi main ingin tu belum mayu kena malam hari 3, 12, 18, 2026, lalu dekat Danjuang, kena pagi hari 4, 13, 18, 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan kediau di Miri, Long Banyo, Bukuang Pelasu, Aur Bangat, Duri, Remabuang, Luban Ulu, Buyuang, Tisa, Temelan, Kaban Melayan kediau Baruma Panjai, Melayu Ili, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, tau ke kewilayan kedole disebut Kemagang di Pintaratai, ngagai rumah Sambau nanya Entulang. Okey. Jadi penerang ke sini kita ter bertanya ngagai Lucy ngelalu umur kusung 11 1403 1366. Okey, kita mengat tahu tanya ngagai Sika. Alumur Sika 011 2999 3343 atau ke Brenda. Jadi lumur Brenda atau dengar 019 849 3293. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan datai hari gurang anak Ais madah ke pemati apa ya Ais anak Adam yang di niang tu udah nadai kena hari 1 10 hari 8 2006 lalu dekat din tu di Sengai malamayo baru macun di rumah cudi Jungan Pasar Nanga kena 12 hari 8 2006 hari 3 lalu dikubur.

Kenapa Geri 4, 13/08/2026, Abak Pendam Munggu Lengkuang, Jalai Bebangai Sepawah. Okay, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia Abak Bebangai Kibak, Selulap, Serian Ulu, Bebuling Atas, Pasar Atas. Okey, pemegia Serian Ili, Ngau Bengang. Pemegia kemulayan ke dia Abak Dabuk, Puk, Nanga Buai, Melanjan Layar, Belingian, Nanga Ajau, Kaki Uang, Engkeranji, Semumuk, Baru Atas, Nanga Ban, Dua Buah Rumah, Luban Ulu Ili, Setambak Ulu Ili, Merdang Gayam, Ngau Lumut, Setutung Lama, Pemegat Kepulayan kita di Kuching, Sibu Miri, Ngau Bintulu. Okey, penerang ke Siliak, kita tahu bertelefon ngagai anak ya, Gurang. Di Lumut pun Gurang tu, 019-338-6490. Okey. Ya, pesan kes kali itu pesan ngeta sulit data dari Mesah Anak Renggi. Tau ke Indah Indu, madah ke pengawang ngeta sulit ni yang laki ya, undi anak gemam. Tau ke apa Indu? Jadi pengawang ngeta sulit tu dekat diatur sebukut tau ke lutung atas bako miri kena malam 15/08/2006 menyari 6 nguan ulit. Lalu pagi 16/08/2006 hari Minggu ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Okey, jadi pesan tu dituju nyagai kepulayan kediau ba rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas sekalunia ngau selepin lalu nuju semua kepulayan kengelalan yang undi anak gemam tak ke apa indok tu. Okey. Jadi kita semua di pintar tai ngau pengawang ngetah sulit tu. Jadi petang ke sini ya. Kita tahu WhatsApp tak ke telefon ngagai anak ya. Risien nombor risien tu belinya 0178060647 tak ke Naja. Kita tahu bertanya ngagai Naja mega ngelo lumbur 0138830615. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit serta muai terbalu. Pesan tu datai dari 10 anak geman. Madah ke pengawal muai ulit ni yang menyadik ya. Undi anak gemam atau ke laki mesah anak renggi atau ke apai Harrison. Okey, jadi muai ulit atau ke ngetah sulit tu kena tumu pagi hari Minggu 16/08/2006. Jadi balai ke jauh di pinta datai kena hari 6 15/08/2006. Jadi kepulayan di pinta datai ngagai simpang lawang bakung miri. Jadi terang ke silia kita tak bertanya ngagai anak ni yang tumpu ianya Harrison anak undi kena umur telefon kebisi ditinggal ke itu ianya 0178060647. Okey, jadi pesan tu tadi dituju ngagai kepulayan kediau ba ulu anak tatau, ba sangan tatau, ba selangor muka, pemegi kepulayan kediau di Miri Bintulu, Sibu Kuching serta ba Serendur sediau kengelala ni yang undi anak geman atau ke laki mesah anak renggi itu. Okey. Jadi nyam tadi pesan muai ulit ke bisi diterima kami ba nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi lagi macam lagi sempat macam dua itik pesan untuk dia. Okey, pesan tu diterima dari Agnes anak Kemarau atau ke Indai Mandang hari ke Sebesilia. Madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang apai sidaya Kemarau anak Ilu atau ke apai Betty. Jadi pengawal tu dekat dintu kena lemai hari 6 15/08/2006 pukul 7 malam ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangor Muka teka rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi pesan tu dituju ngagai kepulayan ke dia Bak Durian Julau Rasau Batang Igan Bungan Batang Igan termesuk dua buah rumah Bayan Ulu Ngau Sungai Asan. Okey, ngau semua kepulayan ke dulu dirintai ke magang di pintar ratai ngagai rumah Anggit. Jadinya tadi pesan dari Agnes anak ke Marau untuk pesan bah email kami untuk dengar. Lalu Siti lagi pesan ke penudi ke lemah itu.
Pesan datai ari Belister anak Sujang. Ngau gini anak Sapit. Madah ke ari rumah Rangga, Sungai Tenggak atas B. Madah ke pengawal ngetah sulit, anak ya, Fredelina Melda anak Belister. Takai ucuk Sapit anak Anggum. Okey, kena 15/8/2006, ini hari 6. Pukul 10 pagi, bak rumah Rangga, Sungai Tengah atas B, Kelasian Undup, Seriaman. Jadi pesan tu dituju dengan kekebalayan ke dia bak Sungai Tengah, 4 buah rumah. Menalang, 3 buah rumah. Lubuk Ju, Guntung, 3 buah rumah. Kelasian, 3 buah rumah. Keramut, Punggu, Radau, Entawa. Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau. Lepung Simpai, 2 buah rumah. Marup, 2 buah rumah. Kumpang Pauh, Entajum Tatau, Pidek Sebuti, Meraka Indonesia, Sebujuk. Okey, kalau yang kedua, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit Sayih, Ngau Sebangkui. Okey, Ngau Kepulauan, kedua Batu Suriaman, Kucing, Bintulu Miri, Ngau semua akan boleh disebut kemagamah. Jadi, penerang ke silia, kita tahu bertanya ngagai Belister dan Sujang. Lalu telefon ke ditinggal ke itu, ianya 010-581-5377 atau ke gini anak Sapit dengan nombor 019-453-8779. Okey, jadi nyamilunya pesan berat ngau jago gerah ke bisi diterima kami kelama itu ngarap ke pesan yang tadi terang didinya kita semua. Okey, jadi pukul 7 lemai bagai selama ndur kami ngeluar ke program Araman Sang. Jadi tentu kita terus segulas jalan hingga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter ke lemai itu ngau lagu ke diberi nama Nda Oleh Sawutku Tanya. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanda kitai.

0: kita nya tadi nyukung si dia yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si dia ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: mayari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru dengan aku bala petinga bawa program Arah Mansang. Setiap program yang kedua keluarga hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ninga kerana aku, engkau siku, usahawan, ke bising ada projek nupi ikan di pegua, untuk dijual, dikena nambah ke penatai komisi, ianya Encik Jack Lee, hari 218, lot 927, AL01, Serian Town, 94700, Serian, Sarawak. Engkau itu, aku ngalukan wan Encik Jack Lee, ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
5: Hello everyone.
4: Eh, nuan kunci ngobala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tak berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Keturbah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tau. Permulaan dia.
5: Okay. Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Dari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak. And sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih saya masih karena memang saya berminat mau buat agriculture, tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
4: Okay, pada tahun?
5: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya, yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan So saya tambah sampai 2,000 ikan, 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now, saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
4: Tu. Nakak kerja tahu ulian nuan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah mesain do alai projek nuan.
5: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
4: Okay.
5: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
4: Okay, 100 ton.
5: 100 ton.
4: Ah, 100 ton. Oh?
5: Ya, 100 okay, ton. That... Oh, kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
4: Okay.
5: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
4: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
5: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
4: Okay.
5: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan?
4: Okay.
5: Itulah pasaran mesti mau mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
4: Kau dah daripada nuan tadi penyampau masa projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia dunuan maya ngatur projek tu. Oleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia dunuan maya berjalan ke projek tu.
5: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
4: Okay.
5: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan.
4: Okay.
5: Dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
4: Okay.
5: Size, target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
4: Okay.
5: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
4: Okay.
5: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
4: kisip.
5: Acid kah ataupun alkali kah. Mau cari cara kasih dia balance lah.
4: Oh, okay.
5: So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
4: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa, Brad?
5: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas, kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dari kami orang ada satu outlet in Serian, outlet di Kuching Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, orang lokal dia datang, dia beli.
4: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek dupi ikan berpeguang bakal kedai aduan dia tu sehingga menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Mulai nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak kedai tu?
5: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
4: ringgit, so, Malaysia.
5: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup wang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupi buat peguang keduli hari hasil projek kedai dunuan Datuk dalam kandang sebulan?
5: Every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Seriah ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
4: Dini indoor nuan nganjuang atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
5: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Berhad, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang, so proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
4: Okay.
5: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 kg.
4: Okay. Untuk yang sudah bersih punya.
5: Bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
4: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapakuang kena dijual nakak ke Datuk.
5: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
4: Okay.
5: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry player, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
4: Okay.
5: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
4: Okay.
5: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
4: Okay.
5: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
4: Okay.
5: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, mereka minat mau buat buat tenakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ha, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing, sharing. So mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
4: Okey, soalan seterusnya Mr. Jacqueline. Nama Julatin Wan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kedai Don Wan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh agak.
5: So, saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So, ikan ikan sudah ada. Sila kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih lebih popular? Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa. So ada, sudah ada produk baru, kami orang senang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah, to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan, memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope, we hope we can collaborate with more farmer.
4: Kena ngunjung ke Jakob Randau Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ujung bala peningah kita yang ke Benduang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun direknya di usahawan dope ikan dalam Benguang kena dijual makan Nuan. So,
5: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, eh, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang-senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang macam yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sekarang mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage nama Sarafish Cold Storage di tepi Trifilai Lama, ataupun di Batu 10 tepi itu jabatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafish Sdn Bhd, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com. Okay. Sini buka setiap hari Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
4: Okay, terima kasih okay, Mr. Jack Lee. Lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peningkat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-UPS Petanam Tupi Sarawak Merai Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee. Lepas merai awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan awak peningkat bahawa program Aramansang. Kita reka bertemu baru bahawa program Minggu Kebukai. Aku reka maik bala peningat dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan mereka tahu muka ke penatai mesej orang petanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai 11/8/2026. Jadi terbatu batang berita. Hasil minyak sawit mata Sarawak merekod ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ke tembu. Hari ti kemarau setangat seliah ke pengawak Nunu. Jadi, nyak batang berita, lalu Datuk isi berita.

Sarawak ngasil ke 22.2% sari minyak sawit mata MSM yang dikeluar ke Malaysia dalam tahun siti tekemari ianya bisi 4.5 juta tan. Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Datuk Sri Nuraini Ahmad mendaki penyampaunya ndang sekedar hari 20.28 juta tan minyak sawit mata yang dikeluar ke Malaysia dalam tahun siti tekemari artinya nambah 4.9% entik dibanding kenggau tahun kedulu agi arinya. Sarawak megang rekod ke pemansang hasil minyak sawit mata ke pemadu nyulut di Malaysia lalu ngujung ke Sarawak jadi sebengkah hari benua ke pemadu mayuh mansut ke hasil ngagai industri sawit di Malaysia serta ngembuan 1.66 juta hektar kebun sawit. Yang mansut ke perkara itu dalam teks jaku ya ke dibaca Chairman UPIS Minyak Sawit Malaysia Dato' Muhammad Helmi Othman Basha bahawa pengawak berjadi seminar pengawak ngeluar nyarap rampak benua ngau pemanah hasil minyak sawit 2026 di Kuching. Dalam teks jaku ke sebaka, Datuk Sri Nuraini madah ke pengawal tidak jalai ke edisi ketiga Kod Amalan Baik Penghilangan Ungkup Kilang Sawit COPM yang dan dikena nyarup kilang ngangkat ke standard penglikun pemakai. Atur juga dekat nyadi kejalai dikena nyaga pemanasil, nyaga rampak benua ngau penglikun kerja kelimparit sama mekuh katur dikena ngurang ke teda ariutai ke dihasilkan. Nambah kenya, COPM mega sama udah diaku hari baru program jamin penglikun pemakai Baupis Menteri Pengerai. COPM dekat nentu ke minyak sawit Malaysia semampai nitia ke standard antarabangsa. Tahun siti kemari, Malaysia udah nyual minyak sawit ngau hasil minyak sawit dibungkus 112.43 bilion ringgit. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengakap aku nado baru. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengarap bukai di Sarawak SUCT dekat Majak Negap serta ngerembai ke Mayu Bengkak program nengah tulung sejuta ringgit ke diberi Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sapit Premier Datamar Douglas Sugambas madah ke duit tulungnya oleh nyawup SUTC ngatur mayuh hagi program yang kaum program pelajar, program pengasih hingga program jalai pengarap. Datamar Douglas Sugati lalunya di Chairman SUTC madah ke dalam tahun 2015 ngakai tahun 2026 sila udah berjalai ke 26 program timungkur pengawal pengasih, pengawal jalai pengarap, pengawal timur bantu ngagai sekolah mission. Yang mansut ke Jakarta di Kuching, bak pengawal Dor Petros nyerah ke tulung sejuta ringgit ngagai SUCT. Kerjasama perintah ngau komuni luar nyak berguna benar dikenang mansang ke industri kreatif di Malaysia. Tuai Pembegai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fadzil madah ketu berguna benar dikenang nempak ekosistem industri tertembu serta boleh bersemekih ngau mana. Perkara tibansa tu megah oleh nyawab nyelih ke sida ari tibalat berpanggai bak perintah. Anwar Faris Fazil mansud ke perkara tu udah tembus sesi Fireside Chat Forging the Digital Future di Kuching. Berjaku bak mengawal ke sebagai Tuai Pemesai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Datuk Sudarnoto Osman madah ke industri kreatif di Menoto agi barenggat pengawal merambu ngau ngemansang. Raban pemeku industri kebisi Pontesi megah belabur dianjung ke menua-menua luar ngambil kesidak atau merti ke ekosistem ke bendar industri kreatif bak menua-menua maju. Berbangunnya Borneo Animation and Game Festival BAG Fest 2026 dekat diatur di Kuching belabur hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 tu. Pengeraminya disadang oleh mansud kasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi yang nengah peluang gawa ekspor merana ke puku pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ting mansang ke hap pematih. Terdekat ngagak pengeraminya nyadi pelasar ke pemadu manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak nyadi hasil tulis dipedagangkan. Pengeraminya ti keterubah kali diatur UPIS Ekonomi Digital Malaysia ngau UPIS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama di pasuk pemekuah industri filem animation antarabangsa. Kita diatur benar-benar ke berita lemai hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terus ngau berita kita ke lemah itu, sebun asap di datai hari menu bukainya sebengkah hari utai tengah suar angin di menu itu nyadi kamah. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngoram Pak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ketua berpun hari kuing ribut timai sebun asapnya hari menu bukai. Hari timajak kemarau kenyau ribulan tujuh tu tadi megat sama ngujung ke penanggul tu tau nyadi berpun hari pengawal Nunu tidak kerja orang bak sekedandur. Tegalnya Datuk Len madaka perintah dekat majak mata keutai tinyadi alai dentu keutai ke patut dikerja nangkan kenya. Tu nyeng kaum jalai katur undang-undang ngagi orang toga company ke ditemu ngerja pengawak Nunu. Datuk Len Talih mansut ke Jakutu ngagi parung berita di Serikai. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab ngingat ke Mansia Mayuh ngejaku tindak ngasuh sidak Nunu jam ke diatu. Hari itu kemarau setengah jam kediatu tau ngasuh api mudah nyerarai setemar dirara lalu perkara tiban satu megak tau ngamah kangin. Yang madah ketajapan sebun asap ke malut Sarawak jam kediatu ndang bepun hari penusah kampung Angus kenyadi babno bukai ti berimbai tang pengawak Nunu babno tu megak patut dijaga. Sebun asapnya ukai semina tau ngasuh orang berasai dan nyamai tang megak tau ngerosak pengerai Mansia Mayuh. Berbangunnya hari di Sarawak di pelabak kemengkang kemarau setangat nyentuh ke hari lima tu. Direktur Office Meteorologi Malaysia Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, mada ketu nangkan kekuih ngau penungak monsun barat daya kelimpah hari gaya hari El Nino. Puput angin ke dia tu, ngau pemayu kanan dur tiangat bak menua sepiak tau benar ngujung ke sebuah nasab datai merakak ke menua tu, kelebagi ngilah ke barat ngau selatan Sarawak. Jam kerja tu kucing Yos Riaman dan sama dalam kategori gumbang tahap 1 inya ikas berjejaga. Nanti berlalu ke report Aripalan Meteorologi Khas ASEAN atau ke ASMC 309 titik kanan dur ke angat bisi ditemu di Kalimantan lalu kanan dur ke angat di Sarawak Ngos Sabahnya kat Semina 12 titik aja. 11 kena menua di Sarawak ging rekod ketika pengamangin IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 3 ngali hari tadi. Penerang hari sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerekod ke IPU 189 atau ditangkan ke Semerahan 169, Kuching 166, Gau Bintulu 159. Mukah ngau semelaju sama ngerekod ke IPU 155, lalu tiga kena menuati ngerekod ke IPU 154, ianya Seriaman Serikai ngau Sibu. Berbangunnya Miri ngerekod ke IPU 148, lalu ILP Miri ngerekod ke 121, Kapit ngau Limbang sama ngerekod ke IPU, Baikas ke Jalan Pemerosi ianya 79 ngau 73. Siku induk tuai umur berbadi nyawa pengudaya ke ditangkap bayar lebuh ke ngigat kuyung bergulai ngawanaya bak siti sungai di Batu Niah. Penusahnya di pelabak kenyadi pagi tadi, lalu pis bomba nerima kengau pasal penusahnya urung pukul 11.26 minit pagi. Lebuh ke ditangkap bayar mansa ianya sambai anggah ke umur 78 tahun diriput ke benun dalam perahu. Penusahnya ndang bisi dipedak anak yang pu diriput ke benun bak air sungai. Bayar itu direport ke ngirit mansa kira 10 meter penyawa sebelah ting lepas ke ya, pengudah ke dalam 4 orang ke diau bandurnya. Niang tu udah

Okey, terima kasih pendengar Lemai Gate Terus. Segala sejalan ini yang ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM Lemai Ridua 11/8/2026. Okey, jadi kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegah Tungak Keserian, Kerandor Kesemak. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bandor-bandor kebukai, maka di Seri Aman, kita kedia di Betung, di Lewantu kini, okay, di Serikai, di Sepau, Tungak Keseratu kini, di Pakan, di Kenawit, di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, pemegah di Miri, di Bekenu kini, di Miri, di Negeri, di Limbang, di Lawas, serta Bandar Kebukai, bahkan di Sabah, di Brunei, Kalimantan Barat, Indonesia, kita kedau di Semenanjung Malaysia, di Menua Luar. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okay, Hagib Gulainya aku, Raja Sebuking ke Lemai tu. Jadi jam kita kira lihat tu pukul 7:47 di Lemai. Nama-nama pengawal kita jam kedai tu nyangka besi sekiranya kita tanya benuang bertunggang order sepilih benuang makai kini jam kedai tu sambil ingat ke radio. Okey, ngerak ke makai ngucik kenyang nyangkung pangan diri meneh kebagi nyangkung aku buat konti jam kedai tu. Okey, terima kasih benarnya lawan terus segala jalan dengan kami YFM nang ya 24 jam merindang kita semua. Okey, haram teringat ke lagu ke sekedai tu, lagu Karen Lee Bau ngau lagu Besra Kupati, pemegang besi lagu Bungai Pinang, lagu kena baik Ricky Anderson. Okey, ngarap ke kitanya terus terperindang, terus ke pengerindu hati kita, meninggal ke kami YFM segulai sejalai.

rumah kita. Berserimai dengan hari kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayang ke menua kita Malaysia. Berserimai dengan hari kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah

Paya ari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih banyak. Lepas itu terus gulai sejalai ninya ke segmen Sada Lemai YFM berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh lagi pukul 9 malam celagi. Jadi pukul 9 malam hendur kita ninya ke berita atau ke utama 9 malam. Okey, ke ditabur hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi peningnya pukul 8.30 malam tu lagi. Nur kami ngeluar ke program Maya Nasal. Jadi ke malam tu lagi kita dengar ke Maya Nasal Ramban. Okey. Ya, jadi sebelum kita berpindah dengan lagu ke sekali itu peningnya. Aku mai kita berhati ke info tu untuk ngenang berkawal ngau perintah Sarawak. Meri jamin bayar insentif ngagai atlet di Nyulut ba Sukma, lumba ngumain Sukma, ngau para Sukma Selangor. Okey. Jadi premier madah ke penerang bekau ngau insentif tu semina dekat di bantai pengudah pekit lumba ngumainya tembuk diatur. Jadi mission keterubah kontijen maya tu enya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar ngulih ke pemujur gelar champion ke di tempat. Maya tahun 2024 subak. Jadi koya pemujur ngetan kegelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebu berpekit. Jadi tuai rumah aja tamegak lebu berpekit bandur ke Bukai tak ke negeri ke Bukai. Jadi premier mansut ke jaktu maya berjadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontingen Sarawak terikat ngulut lumbang main Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, kreator di Kucing ya, pengawal nyerah ke menira tu. Jadi kontijen Sukma Naga tau tulis ke 75 item medal emas, lalu kontijen para Sukma netap ke target 70 item medal emas. Jadi nyang ngenang berkawal ngau luma ngomain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, jadi peningnya mari kita berhati ke info ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi tentunya tadi sedia program tadi atur YFM, YFM Iban, YFM Bidayo, juga Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah. Okey. Nai Nemuai Birami NNB 2026 tu dekat diatur kena 21 nyentuk ngagai 23/8/2026 berenggari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Okey, jadi mayu macam aktiviti atur pengawal diatur dalam penglama 21 nyentuk ngagai 23 bulannya. Okey, ke diatur ba Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga. Jadi pengawal pemerintah atas panggau, okey, penanyi ke bisik merindang kita main tu, bisik Rosiana Urai, siku penanyi berbangsa Kayan, akhirnya bisik penanyi ke berbangsa Penan, ingat Jolly Jengan, Roslina Bilung, penanyi ke berbangsa Kenyah, okey, ngari ke komuniti Iban, tak ke bangsa Iban, Warok, Ngau Mawat, okey, ngari ke komuniti tak ke bangsa Bidayuh bisi Rozimila ngau siku agi nembiak ke umur 12 tahun inya nembiak ke landik bermain sape inya Adrian Anye Robert. Okey, jadinya ngena berkaul ngau pengawal pemerintah atas panggau Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, munyikan pada aku tadi program tu dekat diatur berengkah 21 nyentuh ngagai 23 hari bulan 8/2026. Jadi kebenaran sebenarnya mungkin macam pengawal kebukai kelimpari pengawal pemerintah atau sepanggau. Okay, jadi yang tadi kita kediau kebagi di Sungai Asap Belaga. Okay, tahu ke kita ke Benung anehnya ke kami kita yang tadi katanya nang ya orang Sungai Asap Belaga. Okey, nada salah mayato kita minta permisi kini. Okey, minta permisi kami kita sama Brahmi pihak mengikaku neh sama Brahmi ba Uma Baha ba dewannya. Okey, Sungai Asap Belaga kena 21 nyentuh ngagai 23/8 tu ilah. Okey. Yang jadinya ngena bekau ngasih tarif ngawak ke diatur dalam bulan tu meh. Okey, bulan 8 tu 21 nyentuh ngagai 23. Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey. Jadi peningnya udah tu lagi kita dengar ke program Main Asal Ramban lalu
Tu meh ngujuang ke segmen sad lemai kita ke lemai tu. Jadi bertemu baru, aku bugulai baru ngau kita, bugulai baru ngau kita pukul 11 malam telegi. Nyentuh ngau pukul 12 tengah malam dalam program Galeri Artis. Jadi program Galeri Artis di tabur kami nanti yang malam hari 2. Pukul 11 nyentuh ngau pukul 12 tengah malam. Okey, jadi temuai ke malam tu lagi. Bisi Igu Anthony tu nanti kita selalu dengar lagu ya, lagu Meligai Pengerido ke selalu mega dimain ke kami atau ke di tebah kami bawa FM lagu Igu Anthony Meligai Pengerido. Jadi malam tu lagi aku mic terdengar ke randau gulai ngau Igu Anthony dalam program Galeri Artis. Okey ya, jadi kita dengar ke lagu dari Chris Tingom ngau lagu Tebak Durik Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami Sedemai YFM Segulai Sejalai. Mari

Lewatun tuang anta bunau angangau akabuau tang bunuang aku abadaru aram kita bumae pia tangkae langayan anamae ige jantau tang agae aku langaya darae kanto aku deki tungau kita maharna asa ga duai papao

ยาเอตัวอุดาตมุยาเอนาเอนาไดญาอุเรสา

ti te ka tu nga ga e mo mo dia la lu ngan suang tiga kali aja.

Nyaro dasiku aram kita e bumae pia tangkae langayan namae.

Sagaduayarngan ulehakade barani dati besaya jatam tinggi jam jam panaya nungai tau nunan

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Siya tu meh rumah kita ai. Bersimbang yang hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Bersimbang yang hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke

bulan hari Achan ya. Lagu dikenal ngepun kawak pemerina malam kita di YFM ke malam tau. Ya, malam hari 2 tau kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Terima kasih kita ke Agik mendiang ke kami di YFM. Nangira hari ini kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Pihak muka Nangira kita ke di rumah. Angka baru nak ke diri ya. Rupiah muka kita ke Benong Kawak ke malam tau. Selamat berjalan ke pengawal. Harap ke mujur ya. Berjalan ke pengawal kita. Jadi bah, jam ke terubah. Ngau kedua pemerindang malam tau lagi peninggal. Kita bergulai bah, lagu peminta jauh malam. Lalu anda ingat ya pukul 11 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program galeri artis berkulai dengan pengeluar program kita DJ RB ke malam tu lagi ya. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita. Lebih hakik ke basic diterima ba Facebook ke YFM. Kita berperinan ulang ngau Siti dua lagu berdawa aku macam pesan ya, ke malam tu. Hari Ika malam lagi muda.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

hari Heli ya, bado kira lagu dia kena merenang kita ke malam atau peninggal ke mendiang ke awak merenang malam. Angka ngasai ke cukup hangat malam tau ya. Laban seminggu lebih tau hari kita ke nadai hujan. Lalu ngujung ke bersebun mereka ya. Jadi ngenang benua kita ke benua bersebun ke dia tau. Nakak pukul 6 lemai tu tadi ya, baca IPU tahu ke ikas pemersi angin. Apa sekedar kanan luar, hanya kalai serian ya, ngerikut ke IPU ke pemadu tinggi 190. Lalu di Semarahan, hanya 168. Di Kuching, 167 IPU. Di Bintulu, 159. Di Seriaman, 157. Di Semalaju, 155. Di Sibu, mega 155. Ya, ngam mega di Serikai. Lalu di Mukah, 154 IPU. Di Miri, 142. Ngam mega ba ILP Miri. Ianya 115 IPU. Kalau ya IPU hari baca 100 nyentuk ke 200, ianya hendak mana ke pengerai kita ya. Di Pak Gaya hari kita ke bersebun untuk peninggal. Harap ke samanya ke pengerai kita empu. Nanti kita ngasai ke habisi penanggul buat pengerai batu wak kini. Atau ke pedih mata, atau ke bisi ngasai ke senat sepul. Dia nang nak nganjon diri berobat ke hospital atau ke klinik ke semak ngau kita. Kayaknya tadi ngelansak berkawal ngau baca IPU nakak pukul 6 lemai itu tadi. Apa sekedar kanan dor di menua kita. Harap ke sama-sama nyaka penglikun kita impu perindik hari gaya hari ke bersebun jam ke dia tau. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke basic ngelawak Facebook YPM ngelatai ke peminta ke malam tau. Meriksa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subah jadi nucu semua peninggal YPM ke malam tau. Angat amat di menua miri kau ya. Okey, lalu pihak muka Serianti dekat berperindang kau lagu hari Anderson ngalai anda bersemaya ngambil nuan. Okey, lalu pihak muka Fiona Ina ke malam tau hari Taman Sri Jaya Sri Aman. Hanya dia dekat berperindang kau lagu hari Lizwita Baji Atuai. Lagu Tok Koya kena merindang sida ini ya di rumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung Betung. Bala kaban Facebook Koya ngarap ke agi ingat kiameh Koya. Kayaknya hari Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman. Okay, lalu pihak muka Jonas Tulang ke malam tu dekat berperindang kau lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau jadi merindang pala kaban sigat dia aku ya sida Rasputin Kawung Andy Hassan Jackson Abid Edmund BJ Jetau Iman Sedau Kate Jason Apa Ima Jelai Brindan Hendri Kuyu Ichi Tum, Wesley Amis, David Bansa, Jimbun Brenda, Delton Nyape, Hel Pridi, Daniel Anding, Daniel Juan, Buyuk Mangkai, Nikel Lang, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Tep Jinget, Anhu Umam, Owen, Grasi Papa, Stanley, Ngau, Bala Kabana ke Buka yang ke malam tu. Okay, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu kemarau ku ya menua kami serta bersebun ku ya nyau ke Lampur menua kita di Sarawak tu ya angat ngau muka bersebun jam ke dia tu. Lalu pihak muka Nora Piliang hari batu ni ya
Jadi ada ka berperinang kau lagu hari tu di ko ya bersumpah masuk neraka. Lagu nuju Sri Enti ngau nita sapit kanau ba seloi sebuti. Ngarap ka seduai bisi ningam ke malam tau ko ya. Lalu pihak maka Boniface IP hari selepin deka berperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nandain Wan merindang Rengga Sengga Denis Lani James Sanyau Guru Besar Daniel Jayan Tua Rumah Higang Paimo Solomon Pagang Frenius Nuju Serat Serumah Rumah Dangat Ulu Anak Tatau Bak Selepian Tengah Ngau Dibintulu Mirin Tulang Bakung Balai Isan Bak Semuncan Ngau Mega Bala Kaban Ka Bukai Meh. Okay, lalu Nita Sapit Kandau ke malam tau Ari Seloi Sebuti dekat berperindang ngau lagu Ari Juspin Jalin Ubai merindang sida Sri Enti Maria B ngau menyadi Nora Piliang ngarap ke terperindang ku ya. Okey, nyak meh sekedar hari peminta hari peninga kita ke malam tau. Udah terlagi aku nampung maca peminta ke buka ya. Itu lagu ke dipilih Kennedy Amal ke malam tau. Lagu hari Ricky Anderson. Lagu lama aku sobat.

jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejap ngewa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Okey, lagu ke bisik dipinta balap peninggal kita ke malam tau ya. Hari Lizwita Baji Tuai. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita ngetu nak lama mending ke berita malam. Nangkan kena lagi bak jam kedua lagi pukulai bak lagu peminta jauh malam kita ya. Okey, dan sebenarnya tu ngatai ke Siti dua lagi pesan berdau kita mendiang ke Siti lagu lalu mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Semalam agai Cecilia Kumit ke malam tu Ari Miri. Nyadi ya ke peperinang lagu Ari Tajuk Remawang Koya Anti Mehaku. Okay, lalu pihak muka kaban kita Gary Mead ke malam tu. Jadi ada dekat peperinang dengan lagu Ari Anthony San. Sebarang lagu Ari Anthony San tu ya. Kena merindang diri empu. Dengan muka merindang bala kaban meh ke mending ke YFM. Lalu pihak muka Samuel Mudin. Malam tu cukup hangat di Sibu Jaya tu ku ya. Okay, nanti bisi awak lagi ku ya. Dekat peperinang dengan lagu Ari Steve Shigan. Aki bisi pengerindu. Lagu kena merindang diri empu ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Mary Nanta Hari Kapit ya. Dekat berperinang lagu Hari Gwen Sanggup Aku merindang bala keempai tinduk kau ya. Lalu pihak muka Valentino Paul Hari Batu Kawah Kucing. Jadi dekat berperinang lagu Hari Marilyn Pili Bersumpah Masuk Neraka. Selamat malam ngakai Putra Borneo Ri Sibu ya. Jadi ada kak berperindang kau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Gagak Petara. Merindang sida James Pengiran Hukala James Stamus Stevie Steller. Yang muka nuju Tony Lim Diasan Peter Tingkau Kucang. Lalu nuju Poli Masing Zilahani Induk Kenawin Syasha Manda Eric Chang Daniel ngau kaban ke buka ya. Lalu pihak muka Richa Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan ke berperinang ngau lagu lama hari ini Michael Jemat ku ya. Pengerinduk di Lamun Sebun nuju bala kaban ngau Batunggal ya. Okay, lalu pihak muka Monica Giman ke malam tu hari Kakup Mentabai Pakan dekat peperindang ngau lagu hari ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Lagu kena merindang sida Selisha Ganyun Pemata Hati Selina Jura Rebecca Giman ngau muka Indai Dasi ku ya. Okey, nya muka peminta hari kaban peninggal kita ya. Okey, lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka. 10 malam tu lagi, ngetu nak lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Raban biak Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Untuk berguna benar, kena nampak pengelandik ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansang Radagang, Dato' Gerald Rentap Jabu, madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi di Majak Ngerembai, udah muka mayuh peluang ngagi Raban Nembiak dur nambah ke penau, ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal peminta retiru AI ngau cara tibetul serta lurus. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Pak Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi dikangau datai nemuai ngakai Taman Negara Mulu inya hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 tu ilak. Surat kangau dikenatai ke Sapin Menteri ba Opis Premier Sarawak Dato' Grawat Kala mayaya kenemuai merik bahasa ba Astana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nur merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngau binia berarti ke gaya pemansang ke dia tu ba Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timri penguntung ngakai peranak menua tau. Penemuai itu megaknya di pelasar Nur Beranau bertemu ngau Mesia Mayu, agensi perintah serta sidak ke bisik kaul ngau pemansang ngau nyaka Taman Negara Mulu. Aum antarabangsa novel Melayu ke terubah ditemu di dunia Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur hari 25 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu bau Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. General Manager Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Dato' Dr. Sanib Said madah ke awamnya diatur berserimai ngawalan tahun ke 150 pengawal ngeluar ke buapnya. Buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya diaku sarjana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu di sama ngau novel moden. 300 sekurang hari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulau awam ke diatur berkulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Awamnya disadang di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan. Pekit main bul lunduk dekat diatur berengkah hari 6 tu nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu serta dekat diatur bak kompleks sukan pilih lunduk ngau padang main bul Seabird Kampung Sebat. 16 tim hari pilih lunduk pilih miat sematan serta kanan menua ke dipegai Dun Upar dekat ngau masuk pekit tu. Nitih ke penerang hari upis pilih lunduk, pekit tu kai semina merangsang meran ke gaya penghidup tiba pengerai dan muka nyadi palan dor ngiga ngau ngangkat ke pengandia paru pak sukan main bol. Sidak ke menang ialah dekat terima prais RM9,700. Akhirnya dekat dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuh Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping disadang dekat nutup pekirnya ilak. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam.

nak mudah ke lengkap hari Dunilang Siti Hari Lagu ke mujur masuk angkir renggat panel ACSJ ke 9 mai jam kita 10.15 minit malam ya. Anda tahu apa jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Apa jam kedua tu lagi ngetai ke peminta ke buka dari bala peninggal kita. Berdau kita mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Jadi malam tu lagi ya kita boleh ninga ke randau DJ RB berkulai ngau sikut penyanyi ke benung lagu ke benung di kerindu atau ke viral jam ke dia tu nya Igu Anthony. Kita boleh mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, kita ke benung teriba abah rantu jalai jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ya lebih lagi ke teriba abah jalai besar ya Pen Borneo angka benung mendiang ke YFM ke malam tu ya. Okey, jadi lagi benda sekedar hari peminta ke bukai ke malam tu. Selamat malam Juni Ben ke malam tu koyang dekat peperindang ngau lagu hari Tamedin sayau semaya palang nyanyi merindang bala kaban ke empai tinduk meh malam tu koyang tapi amaka mami apa ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Winnie Albert bisi ganti nuan kena amaka merindang peninggal YPM. Tapi amaka kalian temawai MJ malam tu dekat berperindah ngau sebarang lagu meh ku ya nuju ke peninggal kempai tindu ya setiap muka Alexis David Biju hari betul malam tau ku ya dekat berperindah ngau lagu hari tajuk Romawang sanggup nganti tau ke lagu hari Wilson seleka padi ini merindang sida Cecilia Malun Sylvia Andrew Bada Ellie Spencer Caroline Min Dawa Tenggoleng, Cindu Empuyau, Abby Mary, yang muka nuju Majeri Albert, Angelina Mieng, Emilia Sam, Bulan Pengerindu, ngau mayu haki kaban ke buka iku ya. Okay, lalu yang muka lemu Randi ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu Ari Fazil, lagu Lelengau. Baik, selamat malam guys semua aku ya. Okey, lalu pihak muka Sindon ID ke malam tu. Dekat bawah perinang ngau lagu hari Igu Anthony. Nuju sida Dublin ke baca. Bulan Pagari, Rosin Kunyau, Stemmer, Stabby Seller, Eri Ubun Martin, Peter Tingkau, ngau muka kaban kabukai. Lalu pihak muka Ang Tian Kiat ke malam tu. Selamat malam ku ya nuju DJ. Pihak muka Ros Liao ke malam tu. Ke berperindang lagu Tai Orang. Kena merindang bala Sidas Bili. Menantu Edi Miri Isan ya. Bayan Ulu. Nuju Sunti Hinduk Kenawit. Emilia Amy Richard. Indah Landi ngau kaban ke Bukai meh kuya ke suah nuju pesan lalu pihak muka bulan pagari ke malam tu dekat berperindah ngolaku hari Tanah Berenyang Arisa merindah dirimpu bala kaban ngau bala kenglala hanya muka peminta hari peninga kita ya ke malam tu. Bisa peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ada ngenak telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Dengar ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita

Okey, habis remind bulan kebangsaan terpeninga sama-sama meh kita hanuat ke menira jalur gemilang tanda kita yang tadi angkun serta berbahasa ke menua kita ya, sayau ke menua kita. Lalu rambai jago hari kebangsaan 2026 tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu Rami itulah dekat diatur bak dataran Putrajaya ya. Kena 31 hari bulan 8 2026 itulah. Okey, lalu ungkup Renggat Menua Sarawak hari kebangsaan 2026 tu dekat diatur di bagi menua Kapit ya. Lalu di Sadang dekat di Gulo Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar ngau bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Kehnya ngelansak bakaul ngau hari kebangsaan 2026. Okey, jadi lagi nyinguk balah kaban kita ke bising natai ke peminta pak awak pemerintah malam kita ke malam tau. Selamat malam agai Jessica Itan Ari Bau dekat Baperindang ho lagu Swelin Gaun Nelson Nehru kuya nang baco-baco nuju peminat setia YFM ke malam tau. Lepiah muka Lily Anthony malam tau dekat Baperindang Gaun lagu Ari Winnie Albert bisik ganti Nuan. Lalu nuju didit-didit ke ya. Selamat hari pengada. Harap ke panjai umur murah rezeki ke ya. Okey, Shalisa Ganyun ke malam tu. Hari pakan dekat berperindang dengan lagu Meredith P. Pesan Bujang Dara. Hari Nathaniel Mangkat ke malam tu dekat berperindang dengan lagu Hari Isnin Ala. Jalai Pengerindu Tua. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang malam tau dekat Baperindang dengan lagu hari Gu Anthony Malikai Pengerindu nuju Ndun di Seratu nuju Stamer Serik Chan Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Sujar Somorino Shasha Amanda Catherine Rubin Sinoniti Roy Kuang Michael Almi Ricky Rex ngau sidak sebilik meh di menua kuya. Okay, lalu pihak mereka stemmer Stabi Selep ke malam tau dekat berperindang dengan lagu hari Frankie Will Sulu Sapaku merindang orang keng lalam ke malam tau. Lina Bukis hari Kota Masai Johor dekat berperindang dengan lagu Rita Medin merindang Sida Dawa Tengguliang nuju menantu ngau ucuk ya di Sibu Jaya sidak sebilik di Johor ngau meka bala kaban kebukai. Noel Leon ke malam tu hari Sibu Jaya dekat Baperindang ngau lagu hari benua lagu Renjan merindang sidak sebilik ngau semua staf PPD Selangau lebih yakin ke kaban darat ya Jonas Tulang Koya. Dan Salani ke malam tu hari Selepian Tengah dekat Perinang lagu hari Roslina nuju Sida Rindi Tracy Angie Culat Oyen Boniface Wipir ngau bala kaban kabuka ya. Ok, lalu pihak meka James Nguyen dekat Perinang lagu hari Masterpiece Menyadi nuju grup WhatsApp Classmate St. Augustine Betuang 1977. Margaret Uncing ke malam tau ya. Dekat Baperindang dengan lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Merindang Sida N. Desmond, Mami Aba, James Sanyau. Ini tinggi di Betuang. Ngau bala kaban ke Bukai. Okeynya sekedar hari peminta hari peninga kita ya. Bisa minta tebah ke lagu hari Anthony San tadi. Bungai Layu Patah Ditangkai.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan.

0: Tu no aku tadi tu. More?
1: Bukan pi, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
0: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa megangnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nyato cangku ambil nuan tek nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Ayah tunggu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
0: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nada apa kutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
0: Baik, ikat, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

sanggup aku hari Gwen megak lagu ke besi dipilih balap ninga kita ke malam tau ya. Jadi macam Siti dua ke peminta bedau kita mendiang ke program galeri artis Randau Pegulai Ngau Iku Anthony ke malam tau ya. Jadi itu peminta Ari Nilian Yan Ikel ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Masterpiece menyadik ku ya. Merindang sida menyadik ambuk ya. Ngau mega bala kaban ke bukai. Miri Jalo Jo ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Gu Anthony ku ya. Melikai pengerindu. Jadi lagu nucu sida Miri Ubun Matin. Grace arah Alin ngau meka bala kaban ya ke bukai poli masing merisa malam pia meka James Pengiran minta tebah ke lagu Jeffrey Lawrence takat mengidu merindang sida Putra Purnio jupas lagu Donny Lim Stamos Indok Kenawit Eric Chang Daniel Alex Alberto poli masing ngau meka kaban ke bukai. Bak dua mari semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh malam tau ku ya. Bibi F. Sadung dekat berperindang dengan lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang sida Carol Jack Nurin Duat Shelly Rinti Titi Rumas Bajo Martina Zita Inia Banyuang Lorna ngau meka kaban kabuka ya. Dah beli ke baca dari Batu 15 Kucing Serian. Peminta ke malam tok ku yang nucu Sida Sindonidi Mary Ubun Martin Cecilia Malung Peter Tingkau CMS Pred ngau ke bukai Moses ke malam tok hari MJC Kucing minta tebah ke lagu di rantai pengingat manis hari Rambles Sawalta. Bundau Babi dekat berperindang ngau lagu Aristila Philip. Pihak Meka Niza Rosa ke malam tau minta tebah ke lagu Nuan Kaban. Menuju semua bala kaban ke malam tau ya. Nino Nino ke malam tau minta tebah ke lagu hari Remjana. Nuju balaya di Bintulu, Kucing, ngau meka kaban ke bukai. Pihak meka Serini Cendan ke malam tu hari Suang. Dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu. Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Hanya di pukul 11 malam tu lagi kita ningah ke program galeri artis. Atau Siti Mekak lagu ke bisik dipilih peninggal kita ya. Ari Fazil Lelengau

Cita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 Pukul 11 Malam YFM Sekulai Sejalai.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony. Anggau lagu kedua nama Dara Seratu. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu, bergulai dengan aku dalam program Galeratis, kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti baru selipun kita ke malam tu. Jadi kami ke nama sejam, aku nguji dengan Ego Anthony. Baru selipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam,
0: adik. Selamat malam, adik. Nak beritahu, Wan.
1: Maka kemalam tu, mana lah.
0: Mana nak cerai.
1: Ya.
0: Jadi, terubah tu, meri terima kasih dengan tu, Igu, Madik, ne, laban boleh meri awak, Wan, tajak panjang jauh malam tu, ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne, Igu.
1: Ya,
0: nak dengan jauh. Okey, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu, tentu mesti cerita lagunya. Lagi kau nanya lagunya, Madik.
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi papaku mana tu mai bala peningnya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Ego Anthony tu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Ego. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari sama malam dulu ngagi bala peningnya Kuai FM kita di ya ke bisi mendiang ke Ranau tu buka malam tu. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Nama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Nyak kengau Ego Anthony dah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena singkat.
0: Nuan tu asal ini tu Made Ego?
1: Aku berasal dari Seratu.
0: Oh, Seratu. Oh, nyak ke buah lagu. Bisa lagu Dara Seratu.
1: Ya,
0: kena cerita
1: dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke lagu tu Dara Seratu. Tentu Ego tu orang Seratu aku gak
1: tahu kan. Ya, betul kan.
0: Dia tu nuan sigi dia bahasa Seratu dia mega?
1: Nak aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Hau jauh.
0: Oh, pia aku mai ku bahasa Seratu dia nemu nya
1: berhor dia. Ya, berjumpa itu.
0: Lama dah dia berjohor dia.
1: Apa yang dalam kenang tonduk tadi
0: ni? Apa ya, gawak baju hormatnya ni?
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Okey, Ego Anthony. Menyukai ya tadi, panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Ego.
0: Apa ya ni? Saiko, nanti dah salah. Kalah dengan kena nama Trinity-nya Saiko ni, Madik?
1: Kalah. Album kompilasi aku ngau gedempel coba.
0: Oh ya, ngena nama Trinity, ada tu nuan bukarnya gay Ego Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh temui aku ke malam tu dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony itu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya.
0: Dan sabar lagi tu beranda pasal lagunya ni Made.
1: Ya, tahu.
0: Gelau ke dulu. Boleh kan kau madik ni madik? Kan kau mana ya? Santai.
1: Madik. Ya. Kena tanda malam.
0: Betul. Madik tahu ni kena nyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey. Jadi, ada kena ngapun randau tu ke malam tu tu Ego. Minta Nuan nyerita meh. Berkongsi hingga pada pedingnya pejalai penghidup Nuan. Ni mayon Nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh nyangkanya remit kini minta tuan nusi kenya meh nyentuk kenuan udah nyadi recording artis nyentuk kreator tu Made minta tuan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kenya cerita je meh jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: meh
1: remit udah nyebes kulau jadi aku aktif pengawal bertebah ke perengkau music ngau band lah.
0: Oh, reti nuan tu. Reti nuan tu. Kaya sebenarnya mau berlagu. Landia mereka bermain perangkat muzik tu, ne?
1: Ya, betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta mu, nuan, Mayu? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu, mana
0: Made? Nyamai, bukannya, ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu maga pandai ingkan dok kini.
0: Engkau dari impu uli ane mana?
1: Ya, senang rendah hati dari uli. Yang kau ngurau, dok temu mali.
0: Oh, nuan mada kediri tadi nang rimis segeri indu bab ngobrol lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis sama dek?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya ku.
0: Oh, 2016. Kira ke, tahu dia sebut kita umas ya penglama ke ne?
1: Ya, lama diri ke udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nuan ni gingan nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity ke.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti
0: Nyajak. Siti Nyajak. Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berkah aktif meh dalam pengobatan.
1: Ya, kira-kira.
0: Okey. Oh, jadi bisa ke buah kini made nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya batu direk ga kutun. Tu bisa ke buah.
1: Laban kita bal lagi orang ngalo aku dari nama Ego lah.
0: Oh.
1: Oh, laban Trinity itu jarang orang lalu.
0: Oh. Banyak kebanyakan nukar tadi?
1: Banyak kemudian nukar.
0: Oh, pihak ini. Oh. Nah, dia terpikir kan nanya namanya Maya Keterubah sebabnya? Oh,
1: tahu kan terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya agak sebabnya. Dia tahu yang kena Ego yang ini. Oh. Okey. Oh, jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah di record nuan nakak ke dia tu ne hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat nuan
1: Bak Golden Pearl aku bisi terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya membisi dalam 2-3 itik berkena lah
0: 2-3 itik ne
1: udahnya tahun 2000 serenya tahun 2020 lah habis ngewah ke Siti album solo KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 detail lagu. Ya aku bisa darah terus tua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Dalam album.
0: Oh.
1: Aku ngono CD semua.
0: Aku ngono CD. Oh, sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai bel album gini.
1: Ya,
0: nyanyi single aja. Okay, Madi Igu. Lagi itu berana baru. Aku kamai belum dengar tu dengar lagu dari Nuan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 itu lagu. Tadi lagu Darah Seratu. Adanya bisik aku ditemu ke lagu, kati ketajuk lagu tu. Labu Rendam.
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ah, ni maya tahun ngeriku tu, ba album ni tau?
1: Album ikan dikeluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey, ya jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Arya ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimengkap gulai nyo aku bah studio jam kedai tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temuan kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Munyi Kenuan tadi, ne?
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi. Nuan tu kai sembilan nemu lagu. Nuan agak landia. Nebah perengka muzik tu ne, bakal sudah drum, gitar, nyokak semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu, ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu made.
1: Bisa
0: ya, Madik. Apa ya, Nek? Minta lo nyerita, Mimit, ni bagi lagu ke digagak nun pun, digagak nun kurang, Madik.
1: Bila isi lagu dari penyanyi Vinuel, Perang Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Oh, ya, betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Oh, leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku tadi siapa ngagaknya Nuan tak ke orang bukai?
1: Itu lagu labuk redam tu ngagak kumpul.
0: Oh, Nuan pun ngagak?
1: Ya, kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah?
1: Darah Seratu bisi diseliat lirik yang bisi diubah Duna.
0: Duna, penyanyi kita kenal.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Nuan Mimiat banyak ne?
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor bagaimana, Madik? Nombor belagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak leka lagu. Jadi, Nuan tu megak. Aku medak by YouTube tu, Madik. Nuan tu bisi. Nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, aku mpuh.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Oh. Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy. Ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, sebenarnya.
0: Ya, kira kasih daya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya, betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nya meh laban Nuan kemadah lagu Vinuel tadi lagu digagak Nuan. Dah tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai berapa ninya meh ninya lagu leka lagu ngotiwan kedigagak Igu Anthony. Okay. Ya, jadi lagi ngenang berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di Madik. Minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik.
0: Apa ni?
1: Maya nya kita benuang nya maya COVID banyak.
0: Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung-ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na. Tahu,
1: Maya.
0: Okey, jadinya meh. Temui aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi made. Semuanya lagu rancak. Bekeninya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke bekeni kebenaran Nuan pu tiun lagu Nuan tu made genre Nuan bekeni kebenaran Nuan tu ne made.
1: Tentu ya ke
0: genre
1: aku.
0: Nanti
1: ke lagu
0: rancak. Lagu rancak.
1: Pengalaman ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita.
1: Bagi main ya. Ngau genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya. Memang dalam aku mesti mendapat YouTube nama dia. Lagunya nakak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ne.
1: Ya,
0: aku official music video tu. Dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on bak YouTube tu dah mangai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made medak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu nama Made.
1: Saya tiku cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah tu pendak kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku nya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya. View ya bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai tu mayu harga. Jadi melaki bini. Nya view nya ke lalu bisi niki.
0: Nengke keterubahnya sih dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah ke di pesan buat belah radio.
0: Ajar ngigak ne. Siapa ame lagu tu ke sudah ya? Ngigak buat belah YouTube, dinya beradio, nak puas gak? Okay, meligai pengrindu. Menyikunan laban lagu tu tentu bisik cerita yang pu. Jadi lagu tu siapa ngagak madi non pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Mega.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey. Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tang aku nuan pun usi meh nama jalai cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalai cerita dalam lagu meligai pengrindu tu mandi.
1: Jalai cerita lagu tu kira menye kita mengisahkan untuk orang ke jadi melaki bini. Okay, nak muntah nak muntah ke disangka disebut cerita ya. Ya mari cerita lalu dia cerita ke kubar dalam lagu. Lagu tu pan nasi special nak ko ke yang kau view ya tinggi betul leban lagu tu nasi special untuk hari kau yang kumpul sebenarnya.
0: Ya leban nanti kita mendak bawa video klipnya nuan pun ne.
1: Oh ya.
0: video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Oh nyak meh amanya kau nak yang kau rezeki menyana mah dek.
1: Ya rezeki menyana kerja kau nak. Ungkap drempo aja menyentuh
0: dia. Nak tenyangka lagunya menyukura meletup. Ulit terima. Bala pedinga. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya made. Nanti bisa ya, lagu peminta mesti minta lagu igun tani melegai pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan made. Kemarin mereka mendengar ke radio. Made dia main malam tu pulai ke rumah merawi saya dengar. Nyaman tak? Nah perasaan
0: korang kebisik minta lagu macam. Yang papa kau itu tu dan perasaan muda viewer ya bak YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagu yang top.
0: Muda notification. Nama tu mai orang muda lagu tu ne.
1: Komen lau.
0: Nyami mana punya kerana tadi rezeki macam ne.
1: Ya.
0: Okay, kira ke lagunya labanuan kena di tahu dulu main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nu amnya nama dek.
1: Kira punya kena nutup cerita.
0: Okey, ayah. Jadi lagi tu berano baru made, aku ke mai balap dinya tu dinya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu hari Vinuel tu. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nuan made dulu ni main nuan ngagak lagu tu made.
1: Oh lagu tu sebenarnya lama tu made.
0: Oh lama sudah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak kira 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma nah, aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu.
0: Biar.
1: Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia madik. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama, maunya aku tadi mandi rumah jendera aku kai. Ini lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue nanti. Lagi itu beranda baru. Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemencik. Jadi, tentu baru-baru dengar lagi. Vinuel itu mereka siku Ari penyanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah Carta Siapa Juara Api Lama itu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Vinuel. Parung Pemencik.

0: Ya, ngarap kita udah terima nih ke lagu dari Venuel, lagu diberi nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis Menyiko Igu. Tadi nama deh lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira ke bisi
1: tahun 2 tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Okey. Jadi made tu soalan biasa tu mari baka kita ke penanyi tu tentu mayor nanya tu baka aku pun kan nanya baka nuan tu made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan ngiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini, tak ke penyanyi antarabangsa. Kita minta dalam kursi ngobrol peningnya tu made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nah?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke dikerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary atau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lagu nuan katanya kira ke meri perasaan wan agi meh jadi penangi itu ni madek.
1: Ya betul
0: madek. Nanti benda luar antara bangsa visi kini madek.
1: Antara bangsanya
0: nadai madek. Nadai. Kira support lokal nih.
1: Support lokal.
0: Jadi itu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madek ngagai nuan. Meri Jakob terima kasih ngagai sidak ke udah nyokong lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madi jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bagai kemenonton jadi ngawa tu minta nuan Meri Jakob ngagai sidak ya meh Jakob terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau meda lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh okey madi.
1: Mereka terima kasih ya. Ngagai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu banyak ke outro dipinta sedak.
0: Ya.
1: Ngarap ke terus nyukung lagu mereka pengerindu tu mah enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi lagi
0: banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu nuan aku lagu-lagu Datuk pun sama nyuku. Mana mana dek?
1: Ya, kena kenyang mana dek. Kita bisikan anggur ada lagu baru lah kena mana dek.
0: Nak ke kereta tu mana dek? Udah bisik tanya kangka lagu baru?
1: Bedau mana dek?
0: Bedau.
1: Lagu Meligai Pengrindu tu pun nya mentah dek.
0: Kira kaki baru kena nek.
1: Kira kaki baru nak.
0: Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Ya meh, bunyi kena tadi. Laban randa tu apa pun tadi. Nuan madah ke genre nuan lagu rancak. Sekali itu, nuan masuk ke lagu rentak ayo lundai. Nga, mulai di top geneng.
1: Ya, nyam kita
0: ini nyangka lagu. Kau nuan tadi lagu ranca, ne? Sekali lagu munyit tau gak dikerindu kurang, ne?
1: Nyam
0: okay, ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan, yang kasih dah kak follow nuan, laban sentuh sedangkan nemu update dari nuan, berita pemodoh baru dari nuan yang kak boleh disebut nuan meh, ni bagi fanpage diungkup dengan bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk page studio aku, bisi mereka IA Sound Studio, kita tahu follow page-nya lah.
0: Hanya bah YouTube kini?
1: Untuk
0: bah Facebook.
1: Facebook awak.
0: Bisa ni.
1: Untuk personal tu, nama aku nama ya. Igu Antoni.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek nuan terus dia bisa minta aku melihat dia tu. Ule. Ada nama dia, ada masalah nih.
1: Nadai masalah.
0: Nadai masalah. Okay. Jadi nyame kira ke ngapulang tu mungkin minta nuan tenyak memang dek, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia. Sedak ke rindu bab mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ke sida ya, yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan ari nuan ngagai sida tu made.
1: Ngagai sida ke terbak baru ke rindu belagu. Nadai salah muji ngau orang bergerak ke lagu punya mari lepas itu kita ini mai belagu itu
0: betul.
1: Mana malu-malu. Tidak pakai subah-subah atau pedias kan keluar ke lagu. Dia tu tak kemain yang main banyak
0: tadi. Oh, betul. Tama lagi, punya kerana tua tadi, nanti subah mesti kabisi album, baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu record tua city lagu, single. City
1: lagu?
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube, kita buat media sosial tua pun. Tua boleh medak berkini respon dari orang Melayu ni, Madik?
1: Ya, ya Madik. Yeah. Dah pakai VCD sumpah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya sumpah dengan dia tu ni, Madik?
1: Ya, nyaman Madik.
0: Jadi, laban nuan kenyebutnya, minta nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak suka ngode itu tu made minta nuan komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari nyam cari dari segi genre lagu kita ni oleh nitiah ke genre lagu orang disuka dia kan kada
0: rentak kita ini makin mana ne.
1: Sebab dia ni bisa menyebut ketuk lagu. Jatuhnya bisa magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi orang kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Resman Music ni pun ulan itu ya. Tidak ke di luar dia magang.
0: Betul, betul. Okey, kira kenyak penemuan meh ada peranuan ngagi industri muzik kita iban dia tu ni Made.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tanya tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu nah.
1: Okey okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu ni gagak.
0: One day sekolah. Apa ni? Okay. Okay, Madik. Tuan ingat ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lama lagi terus gulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedai tu. Ianya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anda buat tindu Igu. Sabar lagi tu, sama tindu habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku tunggu lagi. Nanti tuan yang mana? Okey, aku bisa terpada Ba Nuan po Facebook tu ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Nama awak tanya gini, minta tuan nusi ngaji bala pedinya tu, nyangka bisi sekadanya bada nemu pasalnya. Udah tu, sidang ngau challenge tu mungkin. Minta tuan nusi pasalnya tu, Made?
1: Ramah, kena boleh ingat.
0: Baik ya, nyuka diingat tak tadi?
1: Bisi, 2-3 hari tu kena aku bisi postnya ba media sosial kita. Untuk Meligai Pengerindu challenge ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya si Daya berlagu lagu Meligai Pengerindu tu bekeni?
1: Ika paling di kini hanya buat. Aku ngambil ika gambar si Daya ika video atau ke gambar ke berpasangan.
0: Kira ke video gambar romantik-romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab aku budak si Daya kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey. Okey ni nak kedai tu sambut ya di mana mesti pada nombor TikTok.
1: Lepas tu lalu ngira ngau ke udah di post tidak ke ngelamat tu punya mana ya bisi. 30 lebih ribu ke nyama tidak udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan mana sampai ke maya tu mana?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu.
0: Oh, habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira-kira lagi sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisi video kini. Nyangkanya bisi video Maya Rami tu tadi ni, Rami Belah Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu ni mana?
1: Tanya. Untuk nombor 3 nya aku ingat like paling mayuh lah,
0: Madik. Like paling mayuh lah. Apa ni kira ke nyak yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Kira-kira.
0: Daripada aku bisa mega tanya atau bisa prayes mega tu ne?
1: Ya, bisa prayes.
0: Kira ke okay challenge dengan apa tu? Alu bisa prayes sekali. Nama nanti lagi anak mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okay, madenya deh. Nyalah rasa itu atau nyawa kedatai bab munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak genuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebili ya kini kemayu nyukum ho nuan pengo belagu pemega lagi nuan meri terima kasih mengangkai sekali lagi ngagak bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan ke okay, sebenar lagu Meligai Pengerindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyame peluang ngagak nuan meri jaku terima kasih ngagak semua sidaya okey madek
1: ngagak peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebarung lalu aku ngarapi tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: dan ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik kan mati
0: betul betul
1: apa yang dah aku dalam tu aku
0: betul
1: sebab aku benda lagi dengar ke radio tidak
0: Abang tu dengar
1: dia teratuk ada dia now.
0: Adi seratu
1: terima kasih ya. Ngagai sila ke bisa wish birthday ku teratuk mandi.
0: Sari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday mandi.
1: Sama-sama.
0: Ngarap ke panjang umur, murah rezeki. Ngarap ke lagu Meligai Pengerindu tu makin tenyam ya, makin nerima sambut ke mana hari mensia mayu. Mena, ngau lagu-lagu dah. Sedangkan kita ilang, mena.
1: Ya. Terima kasih ngai bini ku sama dei. Lepas mai nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Meligai Pengerindu tu tadi mana? Nyokera nyokong aku bawa lagu Meligai Pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih semua bala peminat, bala peninggal.

0: terus ke Sukong kita.
1: Ya.
0: Sebagai lagu mereka pengen doa tu lah. Mengharap kau lihat lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
1: Betul.
0: Ini mesti peluang lah ngau.
1: Ngau.
0: Ngau.
1: Ngau. Pakit SSJ na.
0: Ngau.
1: Udah masuk carta ke lagunya, nak merati gak kau mende?
0: Bedau,
1: bedau.
0: Nerei kena berada tek
1: aku. Ila amin nih, ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
0: Ya, tu saya rezeki.
1: Okay, ya, jadi Made, nerasa itu hanya ratai bab muncul randau dalam program geliratis tua ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih Made. Laba nulis ngelimpang diri tajak panjau malam berandung aku ke sekali itu nuan di Johor din aku di Kuching oleh ketua berandau ne tajak panjau saya ke Semar saya ke Petunga tu berandau.
0: Ya,
1: ketenangan. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimi, Made. Nanti, nyuan nunga aku tu nyamai tadi, ninya ya. Tang, nge telepon tu. Boleh ke mimi, Made? Boleh, ne?
0: Ambil mimi,
1: Made. Okey, Made.

0: Bakal kain percaya.
1: Ah, ya, adinya kita sama punya ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, ada dah ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Badik, Mega FM. Selamat pada milih aku Basiman. Ah, tu mah program
1: Gloria Tias Buka Melantur. Sama-sama. Okey. Okay. Ya, jadi benarnya tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya di Kelala Bala Pendinya Mayu atau ngau lagu Meligai Pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan gitu ila. Okey, selamat malam semua.

0: di Nyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WiFi segulai sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Kamaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Kito na dai duwi. Kito krapay dai kito kumaday.
1: Naday na. Na, naday.
0: Kito kumaday dulu.
1: Naday.
2: Inama ka sa duwi din niya. Nang daya. Chico, Chico. Chico.
0: Lari. Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi. Nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tak jaga masigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajir, makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi area 3 kita ke Sarito. Area ke-12 kita sudah bawa bulan 8 tahun 2026. Pengerak pagi YFM jam keterubah tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya di hati nuk malam kita udah di timang kami dia suat jenak agi ya segera selai bawa timang kerbak tawas kalai bawa timang kerbak tawas semoga awak nang diungkup ke ngai sidak ya ke gawak siap malam mana jadi kan ninggal ke sidak ya. Terima kasih halaman udah nyukung YFM ya ke sesikian penanda ngetuah merindang kita semua lalu tiba awak timang kerbak tawas tu tadi ya dia kami tu tadi nang so masa kita lanu agi meh kami feel malam tang bawa pengerak pagi dia agreement kita ya nyawa berbalik wai sebenarnya mana engkau kuat dia kami dibagi bantu tadi dulu engkau kuat ngerak kita bawa pagi area 3 atau ngarap ke kenyap kita di malam manah meh lalu dani engkau isi ia ke harga okey bakal selama moga ba awak pengerak pagi YFM kami mai kita apa sampai dalam hati diri dulu ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah nampuang seput kita di dunia injau tu kelimpah harianya mega ya alai nur kita itu tadi minta berkat ba petara kelebih lagi ba pengawa ia kedeka dia kerja kita ba semanjai hari itu ngarap kenya nadai utai ia ke nanggul okey dia ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Methodist ba sampi pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.
1: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi segulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Aku Pendri Lawi dari Gereja Metodis Siban. Sekali lagi datai baru ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi Sarito 12/8/2026. Baca bab kudus dambe ari surat Roma bagi 12 ayat 1 datai ayat 2 munyito ya da baca. Nya alai bala menyade tegal mayuh penyinu Allah Taala ngagai kita. Aku mansut ke Jakoto ngagai kita. Serah ka derempu nyadi ka piring ti hidup ngagai Allah Taala, ti tuci lalu ti dikrindo kaya Allah Taala. To menjalai ti benal kita nyembah ya. Ananitiah kada dunya to tang awak kalah tala ngubah runding ngawati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti dikedeka Allah Taala, nemu utai ti maneh ti dikrindo kaya serta ti pemadu kena. To jago Tuhan. Lebuh Paul ngajal nerang ke jaku Allah Taala. Paul selalu ngena jaku menyade dikena ngepun ke jaku ya. Baka kita kesar itu selalu ngena jaku shalom. Roma bagi 10 ayat 1 ko Paul bala menyade aku ngau pengambil sati aku dekat ke semua bangsa Israel di hidup ke baru. Aku naka uliah besampi kesida ngagai Allah Taala. Ba ayat kita baca kita datas tadi, Paul meratka beberapa bengkah perkara. Ia kepatut diberi kita ngagai Tuhan, ianya tubuh dirempu. Ukai reti Paul ngasuh kita nyerah ke tubuh diri diperinsa, taukah dibunuh, tang reti tiko Paul dituk tadi, kita nyerah diri ngagai Tuhan, ati runding penghidup ngautai bukai kepatut disaup serta diberi ngagai Tuhan, nitih ke pengulih siku-siku kita. Kesatu nyerah tubuh diri. Artinya berserah penuh ngagai Tuhan. Nyadi piring ti hidup, ti tuci serta ngerindu ke Allah Taala. Allah Taala udah merik ke kita pemerik kecukup berga. Yesus Kristus datai ke dunia lalu parai bakayu regang. Ukai reti Tuhan ngasuh kita merik diri parai bakayu regang. Tang ia dekat ke kita merik diri nyadi piring ti hidup lalu ngerja kaya. Jaku penghidup dito dikena ukai ketegal kita empu ti hidup. Tang jaku penghidup dikena dito samerti Baroma 6 ayat 11 ti nyebut munyito. Bakanya mega kita berunding ke diri empu mati ke dosa tang hidup ke Allah Taala besaum ngau Jesus Kristus. Pemerik kehidup kopol ianya nyerah diri, nempuh penghidup kebaru, ngenyawah ke diri ari penyalah lalu ngelaban kuasa penyai. Bakanya mega orang Kristian patut diau ngipak ke peneka Allah Taala, diau kudus, tuci serta nangi ke Allah Taala. Roma 14 ayat 18, lalu barang siapa ti betuai ke Kristus ngena jalainya, dekat dikerinduk kalah tala lalu dipuji mensia. Kebenal, orang Kristian nak patut teruna-runa ngelak ke penghidup sida ditentu ke oleh peneka dunia tu aja. Kedua, ayat 2, ananitiah kadat dunia. Nak semua adat dunia tu jai magang, kadang-kadang kita empu kesalah guna lalu terpengaruh ngu adat dunia. Paul nyemetak madah, awak kalah tala ngubah runding, ngau ati kita ngecukup pemanah. Filipi 3 ayat 21 kopol, Allah Taala dekat ngubah tubuh kita ti lembut, lalu ngagak sidak baka tubuh ya ti bermulia. Ulih kuasa ya ti tau mai semua utai diperintah Allah Taala magang. Tuhan dekat ke kita ngerja utai ti pemaduk badas, Injil Mark 12 ayat 30-31, dat rindu ke Tuhan ti Allah Taala nuan, pengambil sati nuan, pengambil semangat nuan, pengambil serunding nuan, ngau pengambil pengeriang nuan. Lalu pesan tinangkan kenya, nuan nak tau nak rindu ke pangan diri, asai ti rindu ke dirimpu. Nangkan kenya mega, Matthew 5 ayat 48, ko Jesus kita nak tau nak badas, baka pemadas apai kita ti di serga. Paul dekat kakitai merik diri, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti tuci.
Lalu Paul megak madah ananitiah kada dunia tangawak kalah talampu ngubah hati ngerundiang kita ngau badas sampai kita. Puji kenuan Tuhan, Allah Ta'ala pai kami kedi serga, kudus nama nuan, mulia meh nama nuan Tuhan. Ngau kami sarito Tuhan, dalam kami ti ngerja ke pengawak kami sarito, awak kenuan ngemujul ke pengawak kami, serta merik ke kami pengeria ngepengerai kebaru ke datai rinuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya tahun kita daya maya tu nya maya nebang
1: nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu
2: aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung kuntung manawal rimba tu bulan 3 jaku orang kalia tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung benda angus jerak tahun suba umai ketitai angus nyamai kitai gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit gadulu mimit payak dudi gaga tau kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita e pagila
3: cakup ransang kita kesar itu nginang tinggi tajapan di pangkau ke kudi hidup kita segi penuh ngau penguji kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau tetap bisik mangkok dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang yang nemu indang atas kudi kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajar yang ngasuh kita kering agi landi agi ngerencah kudi tibisi mangkok tu di hari ilo siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu strength doesn't come from what you can do, it comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut jaku ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi enggak peluang dikenal kita. Bisi kendak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita yang tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke muah. Setiap kali pintu tertutup pemuah kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titiah kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai di mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup, kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmorang. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tangkati cara kita ngenap hidup kita, nyak meutai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kitai semua.

na terlalu rendah. Enggak wah matanya aku lagu Ari Clementman pagi tu Intan Payung. Aku lalu ngujuang ke jam di studio 41 minit dah limpas hari pukul 6 pagi. Aging lalu ke peningkat kita di mendingan ke YFM kelebih lagi. Dia tu kami ulah didingan kita baru buat channel Extra 871. Lalu terima kasih 8 udah ngalih ke channel TV kita ke channel radio. Kena Extra ke pagi tu. Okey, jadi pagi tu mari kita berkenang ke Mbak Ikas pengamah gaya angin kita ya kemarin nak ke jam 8 malam. Lalu ini dia ke infografik TBC di pandang ke Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Serian ngerikut ke pengamah angin yang kemaluk tinggi kemarin ianya 188. Lalu pihak moga ditangkan kenggawa menua Semerhan ting rekod ke ikas pengamah angin ini tadi 169, Kuching 167, Bintulu 158, Serikai 157, Seremban 156, Sibu 155, Mukah 154, Semelajau 154, Ngau Pia Mega Miri 133. Lalu ikas yang kena sebut ke tadi ianya ikas yang ke cukup nak menah ke pengerai. Lalu di Kapit ngerikut ke ikas pengamah angin 78, Ngau Limbang 75. Lalu aduiti menua tu tau pada kita ya jalan ya meh ikas pengamah angin bak menuanya. Lalu berkenang ke bak Bandar Raya Miri ti udah datai bak ikas pengamah angin ya ke nak mana ngagai pengerai. Kemarin ni tiah ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar. Bacaan tadi nang ya nak gerai. Lalu ni tiah ke berikut bak website resmi MS Malaysia madah ke Miri ya mega udah bersebun bak berapa iti kanandul. Lalu pikas pengat agai hari di record ke hari 24 nyentuh ngagai 35 degree Celsius. Lalu ngujung ke Sapit Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pihak Muga Berdaya Malaysia ke pihak Muga jadi kaban Parlimen bagi menua Miri Ciu Cun Man ba penerang berita yang lala Mesia Mayuah ngambi ke berjaga-jaga kelebih lagi ba bala nembiak ngopi Muga orang tuai ya ke bisi penanggul ba pengerai kelebih lagi biar ke bersih yakin isap kenyam me. Laban ba kualiti udara di Miri dia tu enang ya berguna ke Mesia Mayuah orang kaki ngatur pengawal ba luar rumah. Lalu ba pelasar ke Epins Jabatan Alam Sekitar kalai ba baca IPU kena entu mana dia ke penerang hari pengurusan pencenaan negeri Sarawak SDMC jerbu rentas sepadan dia akan dipelabar ke berpun hari pengawal dia bertunuh di Kalimantan Indonesia. Lalu ngujung ke di bayi angin monsun barat daya nuju Sarawak. Lalu tu tadi naya udah ngacau 12 pelilih duar di Sarawak ngagain duar ikas pengamah angin ia ke nak manah ke pengerai berengkah hari 6 duar tidak ikut ke kena hari 6 tu tadi. Jadi sekalian duar ia ke naya nak manah ke pengerai ianya tadi Serian, Semerhan, Kuching, Bintulu, Semelajau, Muka, Sibu, Serikai, Seri Aman, Johan Setia. Lalu baru-baru tu yang tadi Bak Miri nyengkau Mbak Bandar Baru Permai Jaya. Okey, jadi ya Mesia Mayuah di lalau nanti ka ngaga aktiviti fizikal anda ngaga ba luar rumah. Lalu Mayuah lagi ngirup air amat lalu berkena ke Sengkabuang mua lebih maya ba luar. Lalu cium madah ke sidaya nang ya dekat matau kelebih lagi ba ikas pengamah gaya angin ti di baik sebun asap ngau sawup ari agensi ya kemsi berkawal ngau gaya ari di Bandar Raya Miri hadidian. Lalu di perhati kemungkinan Mayuah bala netizen nyau berengkah memuat nama KKM tu bakal ada yang agak dan nama nganan nyentuk ke nyau udah raya baru ke darurat tau kalau ke pemisi ke bala sekedar. Lalu berkenan ke ba senentang dur nutup sekolah ngau pia mega nutup upaya-upaya seperintah tu tadi lapan agi nak ke itu ikas pengamah angin kita yang berdau datai ba ikas ya ke betul-betul tahu mengemudias ke kita yang berdata ba ikas 200 jadinya kebuah sekolah agi bisi dibuka lapan bisi sudah dikeluar ke nanti cuma indeks pencemaran udara IPU di menua kita datai ba 200 dia nur sekolah kelebih lagi bahkan dan menuanya nangnya tahu
di hatu tu bau dah kerja tu berdau gak ngerekod data iba ikas 200 nya anang kalau kak ya, kerja yang jemput aman kita itu tadi irau untang munyi ku kita agi uliah di laban kita laban menya tadi anang mimi mimi utai aluka.

Tadi ke pesan dikirim peningat terbatu pesan pemati ke dikirim bidah anak ujit tau ke indah ibi yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah burak bawah celum sebakuang batang uyak dijetamin dijemuka pemegah bala ke dia bawah batang dijia burak entabai jikang jalai ke jadi julau sigus bawah pemegah bala ke dia bawah bintulu batu lapan jalai bintulu sibu sungai arang balengian kuah ngawi yak nalah dia rintai ke itu tinggallah atat anak nyantau. Okey, jadi pesan tu madah ke atat anak nyantau. Atat anak nyantau tau ke bini niang ekstrema ujit tau ke ini amba udah nadaya kemari hari 2/11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau. Niang atat anak nyantau tau ke bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai balam mayuah malam atau lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4/13 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dipindah datai sampal nungesah penusah rebatau lalu kena musih lagi tau bertanya ngegaya bidah anak ujit bernombor 013-248-19-04 tau ke ngegai munah nyanya bernombor 013-817-2326 dan baru isi pesan mati ke dikirum bidah anak ujit tau ke indah ibi ke pagi tu pesan madah kindaya nyanya tadi atat anak nyantau atat anak nyantau tau ke bini yang ekster rumah ujit tau ke ini ambak udah nadaya kemari hari 2/11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau niang atat anak nyantau tau kenya tadi ya bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4/13 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rebatu tau bertanya ngagai bidah anak ujian tempoh bernombor 013-248-1904 tau ke ngagai munah nyaya bernombor 013-817-2326 lalu pesan ia kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum memikal anak bungkuang jadi ya pesan tu nuju bala ke diau di miri ya sibu kapit ngau bala ke diau barumah ujang rantau lugai sungai gemah rumah jimi kerangan sibau sungai gemah rumah magala lubot tanyo sungai gemah skim gemporu nanga jagau pemga bala ke diau bandanga nirua sungai gemah ngau kabam belayan ke ngala Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian kenalah di rintai ke ditu jadi pesan medah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital sedang serangun lalu niang tu di bayi pulai sari tu hari 3/12 hari bulan 8 lalu deka di senggai balam mayuah kena malam pergilah hari 4/13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5/14 hari bulan 8 kabar belayan ke ngelala di bina sampal datang ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Mikal anak bungkuang pagi tau pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian bernadai bahas kita sedang selangur kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang tu deka di bayar pulai ke menua sari tau hari 3/12 hari 8 lalu kadi senggai bala mayuah malam pergilah malam hari 4/13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila ianya tadi 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dipindah datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah William Lugah. Lalu nangkan kenyatum ke siti pesan pemati ke dikirim Anthony anak cuam tau ke apa ya dami jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam gandang buai keruan sengkabang bungkang kabar belayan ya ke diau benang tebat kucuah merutih begiang
setapang niah bunu penurian majang kebelayan kelebagi anggota PGA Batalion 23 KM Temudua Sreman ngau pia mega ngagai bala rumah ya ke sama semakai maya rabat sta orang yati ngelala tra anak Nadiang tau ke dua beli nama Dami tau ke Indai Michelle yang dipesan tu tadi madah ke tra anak Nadiang tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle udah anadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang tra anak Nadiang yang tera anak Nadiang tahu ke Dami tahu ke Nai Michelle tahu dekau dintu balam mayuh malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 14 hari bulan 8 ke pembelayan ya ke hadiah pesan kita datai ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyangau pematuh betul lalu baru si pesan ke dikirim Anthony anak cium tau ke apa ya Dami ya ke pagi tu yang dipesan madah kanak ya yang nyatra anak Nadiang tera anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 kemari hari 2 lalu niang tera anak Nadiang yang tera anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle tu dekat di itu balamayu kena malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu ilah 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipecah datang ngesah penuh sarah batu dari rumah Jensen nah nyanggau pematuh betuang lalu berarti ke pesan ya ke 4 pagi tu sistem mega pesan pemati ke dikirim gurang anak Ayus jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakal bawa bangai kiba selulap serian ulu bubul yang atas pasal atas ngawa pihak mega bala kabar belayan ke diaba serian ili begang ngawa nuju bala ke diaba dabu apu nang buai melanjan sepak nang ajau kaki wong padi hang kranji semua atas semua baru nang ban dua barumah luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam ngam merdang lumut bala ke diaba sutuang lama belengian muka kemelayan ke diau dia belah kucing sibu miri bintulu ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu ti ngelala Ayus anak Adam jadi pesan madah ke Ayus anak Adam Ayus anak Adam udah nadai kena 10 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam tu deka di itu bala mayuh baru macun di jungan pasak kena malam atau lagi malam 3 12 hari bulan 8 sebenarnya ke di Anjung pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepawah ke pembelian ia ke dipesan terdatai lalu tekan musili lagi tahu tanya ngegai gurang bahan nombor 0193386 49 kusuang nando baru isi pesan pemati ke dikirim gurang anak Ayus ke pagi tu pesan mereka payah ianya Ayus anak Adam Ayus anak Adam udah nadai kena hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam niang Ayus anak Adam dekat dintu bala mayu berumah cundi ya juga pasak nangga malam tu lagi malam hari 3 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendamah Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepawah kita akan mewasili lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai gorang tempu menombor 0193386 49 lalu pesan kita ya kelima pesan ke dikirim tuai rumah Sambau yang dia pesan tu nuju bala ke dia ba bukung pelasuk awar banget aduri rumah buang pemegah bala ke dia beluban ulu buyuang tisa temelan pemegah bala ke dia ba melayu ili batu besai sungai semilang geran luncuang tulang kasai tulang pera peruan tanah baru ngawa kebablayan kenalah dirintai ke ditu ti ngelala Muni anak Nanang yang dia pesan tu tadi madah ke Muni anak Nanang Muni anak Nanang tau ke Piri udah nadai 10 hari bulan 8 yang hari 1 tu tadi lalu niang Muni anak Nanang niang Muni anak Nanang tau ke Piri tau ke Indaya Lucy tau dekat
Lintau balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pegelo pagi hari 4 13 hari bulan 8 kabar belayan ya kepesan kada tai gesah penusah Rabatu ngagai rumah sambau nanga entulang lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Lucy penomor 011-1403-1366 tahu ngagai Sika penomor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda penomor 011-8493-293 dan baru pesan pemati ke dikirum tu rumah sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni anak nanang, Muni anak nanang tahu kenyatari Piri, tahu kenyatari Indaya Lucy. Udah nadai kena hari satu tu tadi 10 hari bulan 8 lalu niang Muni anak nanang, niang Muni anak nanang tahu ke Piri, tahu ke Indaya Lucy itu dekat itu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 4 13 hari bulan 8 bala ke pesan diminta datang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah sambau dengan tulang lalu kanmu sili lagi tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 011-8493-293 lalu pesan ke situ setimga pesan pemati ke dikirum peningau kita ianya tadi datai Arya Matthew Guang anak Dato jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah sungai rusak sungai Pawah Simpang Koko piamga balaba sungai Mas Mintulu Ulu Ngawili kebelayan ke dia bah sungai Kawan Baru Garu Empat Buah Rumah Suriat B Berayang Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang Sungai Nyiar Sungai Rumput Balau Baju Rupang Atas Simpang Sebawah Kelebihan Gai Deci Balau Kedia Baru Mahlu Yang Sungai Pamak Serikai Rumah Keliah Minus Sejakar Rumah Sibar Lubuk Lembau Rumah Padang Bukit Mas Balau Baru Mahli Duang Belawai Rumah Stiban Dabai Rumah Layang Nangai Ibus Cabai Atas Rumah Sati Kop Ibus Rumah Dana Kop Ibus Ngau Pia Muga Ia kenalah di rintai ke nama itu jadi ia pesan tu madah ke Mbuh Anak Alang Mbuh Anak Alang tahu ke bini yang dato dua beli nama manan anak mujah udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang Mbuh Anak Alang niang Mbuh Anak Alang tahu ke bini yang dato dua beli nama manan anak mujah tahu deka dintu balam mayuah malam pergilau malam berimpat 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan diminta datang ngesah penusah Rabatu ngegi rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kat nemu sili lagi kita tahu tanya ngegi dua awah bak nombor kusung 11-299-55575 tahu ke ngegi yut bak nombor kusung 11-2483-6392 dan baru isi pesan pemati ke datai Ari Matthew Guang anak Dato ke pagi tu jadi pesan merakin daya ianya Mbuh Anak Alang Mbuh Anak Alang tahu ke bini yang Dato tahu ke dua balik nama manan anak mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya kemari lalu yang Mbuh Anak Alang Niang Mbuh Anak Alang tahu ke bini yang Dato dua balik nama manan anak mujah tu deka di itu balamai mah kena lemai apabila lemai hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 itulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke depesan di mencari data ingesah penusah Rabatu ngegaya rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai dua bernombor kusung 11-299-55575 tahu ke ngagai yuat bernombor kusung 11-2483-6392 pesan ya ke tujuh pesan ngata sulit ke dikirum Josephine Dujuang tahu ke apa ya jeluak jadi ya pesan tu tadi nuju bala ke dia batang dijiah batang bawah
dijah tamien batamukah nang wuah hulu mukah nang aduat sungai wuang pe mengabala ke diau ba nang lebai batang kena uyat batang uya tajam uya ngakablayan ke diau ba batu 8 mintulu batu 15 mintulu batu 8000 batang julau ngapem ga kebelayan ke dia ba jalai ulu dijah selangau ngah kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jaraba anak sambang tau ke ini jeluar karya tur baru mah semen ulu dijah selangau ke 15 area bulan 8 ianya hari 6 tu ila lalu kita ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu okay, jadi hingga kita ke nemu sila lagi tahu terus bertanya ngegai Josephine tau ke indah jelwa bernombor kusuang 112993377 kusuang tau ngegai runai bernombor kusuang 111-1986-2611 tau ngegai nyaluang tau kapai nyai bernombor kusuang 13961-121 kusuang nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dataria Josephine Dujuang tau ke indah jelwa ke pagi tu yang dipesan medah ke pengawang ngetas sulit lalu berantu ke niang indah ya niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru mas Simon ulu di Jaslangau kena 15 hari bulan 8 hanya malam hari 6 atau ila okey jadi ya kapan belayan ke dipesan diminta sampal data yang ulu pengawang tau lalu tika nemu sili lagi tau ulih terus bertanya ngegai Josephine tau kena jelua bernombor kusuang 112993377 kusuang tau ke ngegai runai bernombor kusuang 111-1986-2611 tau ke ngenyaluang tau kapai nyai bernombor kusuang 113961121 kusuang ke 8 pesan ngetas uliat ke di kirum Agnes anak marau pagi tu tau ke inai manda ngarih das pilih jadi pesan tu nuju bala ke diau ba durian julau rasau bataigan bungan bataigan bala ke diau batemesu dobor rumah bayan ulu sungai asam ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ni yang kemarau anak ilu tau ke apai biti jadi pesan madah ke pengawal atas sulit lalu ngamin terbalu ke ni yang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena lemai hari 6 15 hari bulan 8 jam 7 lemai baru mah angin batu 15 jalai selangga muka tau ke rumah gariat ke dulu subah nana baru isi pesan ke dikirum Agnes anak kemarau atau ke inai manda ke pagi tu ngarih das bilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngambil terbalu ke ni yang apa ya yang ni yang kemarau anak ilu ni yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah gariat ya ke dulu suba lalu pesan ya ke 9 ngatai ke pesan ngelumbuang kenuju kabelayan ke diau ba rumah Klimen Manap Batu Suang bawan kenawiat bejait kenawiat tada sungai tuah bawan ngepimga kabelayan ke diau ba rumah Kaluam Sengayan rumah Jampi Ulu Bawan rumah Ramah Penyakai Kenawiat rumah Pagau Rantau Sukat Ruban Keduh Ruban bala ke diau barayah Ulu Julau Rantau Ugi yang rumah Jonathan Gangga rumah Janti yang Lemujan Pakan rumah Michael Calak Kenawit, rumah John Simbau, Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ili Sebabu, ngopi muka balaya ke diau ba rumah Pengulu Madang Pelajau, rumah Luat Pelajau, rumah Bunduang Ulu Kapit, rumah William Uncat, Sungai Ulu Yuang, rumah Biluang Sungai Engkakit, balaya ke diau ba rumah Shelly Wong, Nanga Engkatit, rumah Untad Ulu Yuang, rumah Binar Nanga Yuang, rumah Kilau Nanga Lijau, ngupi muka bala ke diau ba Ulu Lijau, Manap Tanah rumah Jonah Nanga Buau, rumah Semesta Penau Nanga Suang, rumah Ramba ba Bukit Awap, Sibu ngau pia mega. Kabar belayan kenalah di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbung
niang rimbo ana juring, niang rimbo ana juring. Dekat diatur kalai kena malam hari 5, 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adakah dia ketas senyap pagi hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu malam hari 6, 15 hari bulan 8 terus diatur senyap pengawal jadi ke Lubuang. Lalu berendau ke Antabalu. Okey, jadi kami belayan ia ke ngelala atau ke pesan sudah datai ngulu pengawal atau ia ke dekat diatur ba TST Finger Palo Kapit tau ke Rumah Satu Malaysia Kapit. Out sili lagi kita tahu bertanya ngagai Suzy Ana Jelani bernombor kusung 13527293 57. Dan baru isi pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang ke niang rimbau ana juring, niang rimbau ana juring dekat diatur kalau kena hari lima tu ilak ianya 14.8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6, 15 hari 8. Lalu malam terus diatur pengawal nyadi ke Lumbuang lalu berandau ke Antabalu. Pagi hari Siti, pagi hari Minggu nganyong bungai ke pendam Nirvana Sibu. Okey, jadi balai akhir pesan tuan datang ngulu pengawal tu ia akhir kadi atur ba TST Funeral Palo Kapit tau ke Rumah Satu Malaysia Kapit ke Subak. Lalu kan nombor sili lagi tau bertanya ngagaya Suzy Ana Jelani bernombor kusung 13527293 57. Lalu pesan ia ke 10 ti sempat di kenatai kami bawa apa ngerak pagi YFM kita pagi itu inya pesan ngetas ulit lalu amuan terbalu kedatai Ari Ali anak ada yang ngari sudah sepilih yang dipesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Duduang Pak Senibuang Durian Suang pemegah bala ke dia ba Penasu Rian Lusing Banyu ngau pemegah bala ke dia ba Rumah Jana Batu Matup Julau Skuau ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggal niang ada yang anak entai tau ke apai Ali pesan mendak ke pengawal ngetas ulit ke niang ada yang anak entai niang ada yang anak entai deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 lalu tembu pengawal ngetah sulit dekat ditangkan ke ngau pengawal ngupas Antabalu. Kami belayan ke di pesan diminta sampal datai ngolo pengawal tu ia kerekat diatur ba Rumah Menikah Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adil bernombor kusung 11187051140 tau ke ngagai Saban Anak Adil bernombor kusung 14971933434 nandu baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetah sulit ke niang Adil Anak Entai niang Adil Anak Entai tau ke apai Ali dekat diatur kalai kena malam hari 6 15 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal kertas ulit dekat ditangkan pengawal ngupas Antabalu lalu kabar belayan ke dipesan pada datai ngulu pengawal tu ia kedekat diatur ba Rumah Menikah Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adiang bernombor kusung 11187051140 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14971193334. Jadi nyaka kami ngetai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Pagi rewind. Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah aga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kita ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
6: Ya.
5: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data jurnal nanti dia beli present.
6: Periuk karan.
5: Periuk karan.
6: Oh, ngedi datun.
5: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas pikir itu tanya di beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
6: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil melua baik melua
5: kelima. Tanya maya kita kengitu besar jadi ne baik penai. Nanti aku nak nyemleh jadi. Sini kita keba penai dan uleh baik penai uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi kering menumba orang kependampan uleh baik pendam. Kena semiang.
6: Kembali ke pasal lagu.
5: Nak batuan pasal lagu apa pendam? Kena semiang apa pendam? Ngomel kenyawa pada nyari lagi dingin.
7: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Y FM Penggerak Pagi
9: Penggerak Pagi
8: Y FM.

Selamat pagi, ini untuk kami nabur ke Berita Pagi Hari 3, 12 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak di mana patut ditegap. Kena nyeliah kebisik pantis berpemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai strata Sarawak. Fasiliti lumbang ngau main keguna sukan si 2027 ditagak tebuk basuku keterubah tahun 2027 hilang. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Binia Tau Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Maya yang nemuai meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu Nun merik peluang ngakai tuai menua Sarawak ngau binia berarti kegaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidi aku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Sedua yang disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalai ke projek pemansang timerik peguntung ngakai peranak menua tu. Penemuai itu megang nyadi pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kawal ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak di mana patut majak ditegap ke. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar mansang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalai ke projek tim merimpas tinggi serta ngatur hasil ngau agih belanja tip sai berguna ke ikas integriti ngau atur pengawak ke tinggi agih. Ia madah sebarang pengelemik pantis tau kesalah guna kuasa nda boleh dibaik mpelita. Labannya dekat ngerugak pemansang serta ngasuh rakyat ndak percaya agi. Ia mansud kerja kutu bahawa pengerami nutup awam ngangkat ke integriti atur pengawak ngau penagang makai suap pintar 2026 ke diatur bahawa palat konvensyen Borneo Kuching. Ia dekat ke balat tuai upis ngau agensi nyadi dinding kena ngetan ke integriti organisasi serta negap ke cara checks and balances. Gendang perkara bukai, Datuk Dr. Juanda minta Raban Nembiak ngemeran ke runding tik kritikal serta ngagap pemutus belalau ke penerang prinsip ngau pemenar. Fenomena fear of missing out tak ke FOMO kelebih lagi berpengawak berkena ke media rama Siti Arimpas kemajak nyadi kemayar itu. Ia nyemata madah ke tiap penemu ke dipansut patut belalau ke penerang dikenatai ke ngau cara tik beradat serta bertanggungjawab. Ia madah bunyinya bahawa pengawak alain dutup pekit debate integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Berbak gaunya, ia madah ke pekit debate tu oleh nempak Raban Nembiak tik berani mansut ke jakuk berarti ke penerang serta mansut ke jakuk ngau cara kebetul serta lurus. Sistem berkebun hybrid tidi gempuh ngau cara fertigasi serta hidroponik boleh dikerembai ke di Sarawak kena nanam macam-macam utai tanam yang kaum cabai ngau sayur. Sapit Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke sistemnya mudah lagi ari fertigasi cara lama laban nak berguna ke pam air ngau kokopit. Ia madah munyinya pengudah berjadi program jelajah tegas Project of Dream Realize bak Sekolah SMK Belawai Tanjung Manis. Ia megabisi ngabas projek nanam buah semangka tusu bak Tanjung Manis tengena sistemnya. Projek tu mungkur 6 buah rumah gadung ngau nanam kira 1,100 pun buah semangka tusu bangsa lili. Sistem tu nyamai dikena ndak berguna ke pengerja pengawak kemayuh serta oleh jaga kualiti ngau tikas pemanis buahnya nitih ke peminta market. Semua fasiliti lumbak ngau main ke bendung diangkat serta disteruri kena Sarawak nyedia kediri napi sukan si 2027 ditagak tembuk berenggat bak suku keterubah tahun baru. Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke perkara tu berguna kena meri awak kecukup ngakai pengawak meresa ngau pengawak nyedia kediri kepenudi
sebab lumba ngau mainnya diatur dalam bulan 9 tahun siti tu ila. Bahawa Facebook rasmi JKR Sarawak, ia nyemata madah ke kerjasama hari semua orang berguna benar, kena tentu ke projeknya tembuk nitih ke timpuh ngau nadai ngerugak kualiti serta penglikun. Antara projek kebendung diadu ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan ngau palan latih wushu. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Pengawak ngelancar ke portal Rakyat Digital ngayan ke komitmen Perintah Madani kedekat itu ke rakyat Malaysia sudah nyikap diri napik jemahila. Ia tiba pelasar ke Artificial Intelligence AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ketuk berguna amat kena tentu ke tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandia, pengharap hati serta penauk berkawal ngau teknologi. Pengawak tu megak setipak ngau jeluati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebuh datai mak tahun 2030. Portal Rakyat Digital tadi kemansang ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation. Nyadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif tidak gempuruk ngak city account. Perkara tu gemerat ketiga cara ianya pemerhati hati, akses serta nerima ngau nguna kemungkur literasi digital. Pengelandia jemah ilak ngau ngenak practical AI. Inisiatif tu mengga ditagak kagai rakyat di medua pesisir, orang kaudah tuai, rabat nebia, OKU ngau dagang mikro, meat serta jalan pemesai, kena tentu kena reagi Raban di Kelawang. Raban Nembiak di Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu berguna benar kena nampak pengelandia tip relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke diatu. Sapir Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang urang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu. Madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi kemajak ngeremai. Udah muka mayuh peluang ngai Raban Nembiak nur nambah ke penau, ngangkat ke pengelandia ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal pemintar tiru AI ngau cara kebetul serta lurus. Ia maksud kerja kutuk lebuh menjadi program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Samarahan. 14 titik tim dekat ngau masuk Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Gerempuang main bul negeri Sarawak FAS mana kesidak tu hari 12 tim main bul hari Serata Sarawak. Kenyang kaum 2 tim PDRM FA ngau ATM FA. Semua tim tu dekat berpekit ngau cara home ngau away. Champion SPL 2026 dekat maik pulai piala kejuaraan SPL 26. Pingat sijil penyertaan serta duit RM50,000. Nombor 2 nerima prize RM30,000. Lalu dua tim kebulan nombor 3 dengan nerima prize sama RM10,000. Paket kediatur kena nambah ke penelebak ngau pemain hari benua tu. Kelimbah ringgit bakat baru keboleh diangkat ngai tikas ke tinggi agi. FAS ngarap ke paket musim tu diatur ngau mana. Serta ngerapit ke kerjasama semua orang kebisi kawal ke pemansang main bul di Sarawak. Kena ngunjung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Integriti ngau atur pengawak kemana patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis buat pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai Serata Sarawak. Fasiliti lumbak ngau main keguna Sukan C 2027 ditagak tembuk buat suku keterubah 2027 ila. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailina Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 12 Sarbulan 8 dalam tahun 2001. Pengerami nasihat tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut, Ngau Nangau Ulai, bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu, temukan menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas, ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya, lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugiambas, Madakatur Pemansang Malaysia Lumpar ketiga, dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ke angkai tahun 2010, terkena ngansak menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih ngagai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah kengujung ke perintah ngemenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunya mujur di gagak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
2: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah

0: lagu-lagu bangsa kita ini di Sinar Bukai. Tentulah bawa FM. Segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit.

0: hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngena kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Telefon kami 082-258-63.